0: Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup,

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Kita akhiri laporan
1: di grup C antara Brasil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Esdu

dengan adanya inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk

0: keputusan kemarin bahwa selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini berjumlah yang paling banyak.
1: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula Dahal Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
4: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Mas kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar untuk catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Luar itu juga ada berita-berita palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
5: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
3: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi, Tanah Suci dapat yang berlangsung. Biasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi berdatang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah jemaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di tanah suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari tanah suci, Syarifullah Alam, Media Center Haji Prati dari negara untuk Indonesia, Rudi.
2: Jemaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jaang melaporkan. Mikael.
8: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 Embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Sah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
9: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin dengan dua-dua kita Madinah. Kalau haji, rukun haji aja sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah. Sesuai aja, lancar aja jalan-jalan kok.
8: Yang menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
2: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
10: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
11: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
10: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Iya, baik mendengar Minggu pagi sudah bersiap rekan saya Ferry Nugroho tentu akan bersama Anda nanti menghadirkan siaran gereja ya di pagi hari ini. Sebelumnya beberapa koleksi lagu Kristiani, nanti ada juga Ferry Nugroho tentu bersama Anda. Selamat mengikuti.

Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inspirasi dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 13.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, umat Kristiani dimanapun Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, di edisi hari Minggu, 14 Juni 2026, saya, Ferry Konugroho, akan menghantarkan siaran ibadah gereja, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Wates di Kabupaten Kulon Progo. Mudah-mudahan kami jumpai Anda sehat, semangat, menikmati hari Minggu walaupun agak mendung ya, tetapi tetap semangat. Dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berkat-berkat yang sudah kita terima, baik secara pribadi ataupun bersama keluarga. Dan semoga kita siap untuk diutus, berbagi berkat, menjadi garam dan terang dunia, serta menyampaikan damai sejahtera di tempat tinggal kita masing-masing. Hingga pukul 8 nanti, kami sudah menyiapkan lagu-lagu rohani Kristiani untuk menciptakan suasana hikmat, persiapan diri, persiapan batin, persiapan hati agar kita pantas untuk mengikuti ibadah kebaktian. Nah, bagi Anda yang ingin berbagi pengalaman iman, ingin berbagi kesaksian kehidupan sepanjang satu minggu ini, Anda merasakan kasih Tuhan, merasakan berkat Tuhan yang luar biasa saat Anda sedang mengalami pergumulan kehidupan, atau Anda mendapatkan refleksi yang membuat Anda sangat berkesan, ada firman Tuhan yang ingin Anda bagikan bersama kami, silakan. Bisa kirimkan chat melalui 0811-2711-911 ataupun voice note. Pengalaman ataupun kesaksian iman Anda tentunya akan memberikan penguatan bagi pendengar yang lain yang saat ini sedang menghadapi berbagai kendala, permasalahan keluarga, dan lain sebagainya.

Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Inspirasi dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 4.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, menghadapi berbagai situasi dunia, tentunya kita diharapkan tetap memasrahkan dan mencari solusi hanya kepada Tuhan. Walaupun kita sebagai manusia memiliki talenta, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berusaha, tetapi diharapkan kita senantiasa tetap bertekun di dalam doa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang siap untuk membantu orang-orang yang tidak disangka, yang nanti dipakai oleh Tuhan untuk meringankan beban kita. Nah, dalam upaya untuk menghadapi berbagai situasi dunia, diharapkan kita tetap bersumber kepada firman Tuhan sebagai inspirasi, sebagai energi untuk kita tetap semangat dan penuh dengan pengharapan. Kita bisa merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24 ayat 13 terkait dengan kekuatan yang mampu menenangkan hati dan pikiran. Tuhan bersabda, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Akan tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, ialah akan diselamatkan. Kemudian Tuhan juga bersabda di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Terkadang saat kita menghadapi berbagai permasalahan dunia, kita merasa bahwa begitu berat, kita merasa begitu luar biasa, tidak mampu, bahkan sampai kepada putus asa. Dan itu hal yang wajar, tapi diharapkan kita tetap ingat bahwa Tuhan selalu punya rancangan baik. Kalau kita mampu untuk melewatinya, kita mampu untuk tetap fokus kepada Tuhan, sembari kita mencari solusi apa yang akan kita ambil langkah-langkah untuk mengatasi sebuah masalah yang baru kita hadapi.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati, siapkan diri, agar pantas untuk mengikuti kebaktian. Pagi hari ini kami menghadirkan siaran dari Gereja Kristen Jawa GKJ Wates Kulon Progo dengan tema Lembaga Kristen sebagai Pewarta Belas Kasih. Untuk bacaan renungan pagi hari ini dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 dilanjutkan pasal 10 ayat 8. Dan pagi hari ini ibadah akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara.

Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.

0: Persilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara bersautan kita akan mengucapkan litani. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya.
1: Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Haleluya.
0: Kita nyanyikan Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 3.

Tuhan Yesus bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Maka sekarang kami mengundang warga jemaat anak untuk maju ke depan dan kita mohonkan berkat di hadapan Tuhan. Mari anak-anak bisa maju ke depan.

kita akan bersama-sama berdoa memohon berkat dari Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau berkenan memberikan kasih dan cinta-Mu kepada anak-anak-Mu ini dari sekarang hingga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.

0: Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah ini kita akan bersama-sama menerima hukum kasih. Pembacaannya terambil dari Injil menurut Matius, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Pembacaannya demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu.
1: Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar.
0: Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
1: Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
0: Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu.
1: Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
0: Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
1: Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
0: Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali.
1: Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku.
0: Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
1: Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
0: Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Setelah kita menyadari akan kerapuhan kita sebagai manusia yang kerap kali belum bisa melakukan kehendak Tuhan, senyatanya Tuhan memberikan cinta dan kasihnya kepada kita, dan pada saat ini kita akan menerima berita anugerah yang merupakan

limpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ini merupakan berita sukacita yang mengingatkan kita bahwa kita sudah menerima cinta dan kasih dari Allah. Kita sudah ditebus, dan sebagai pribadi-pribadi yang sudah menerima kasih dari Allah, kita dipanggil untuk hidup baru di dalamnya. Sebagaimana sabda Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ada panggilan bagi kita untuk terus mengupayakan, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita seturut dengan kehendak Allah. Mari kita tanggapi dengan kita bersama-sama menyanyikan kidung pelengkap kidung jemaat 252. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.

Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Shalom. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat sebelum menerima sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita berdoa. Di pagi yang cerah ini, ya Tuhan, kami datang kepadamu menghaturkan syukur karena pemeliharaan yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami dapat berhimpun di tempat ibadah ini dengan keadaan selamat. Jika kami mengingat akan perjalanan kehidupan kami, sungguh kami meyakini kehidupan kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Tapi kami sadar di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan, kehidupan kami masih jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu dalam ibadah ini, perkenankan kami hendak memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah melalui belas kasih dan pengampunan-Mu sungguh boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Ya Allah, saat ini kami mengingat bagi keberadaan saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama dengan kami, baik mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit atau dalam proses pemulihan. Kami mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah Engkau yang berkenan

dan memberikan pemeliharaan bagi mereka, sehingga mereka dapat merasakan cinta kasih-Mu yang tak terbatas itu. Dan dalam mereka menjalani setiap proses pemulihan yang masih ada, mereka tetap semangat. Mereka meyakini dalam kehidupannya senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dan setiap perawatan yang dilakukan oleh dokter maupun keluarga boleh mendatangkan berkat untuk kebaikan bahkan kesembuhan mereka. Kami juga mengingat bagi para hamba Tuhan yang mengeraskan hatinya untuk menjauhkan diri dalam perkumpulan-perkumpulan peribadatan karena sedang menghadapi tantangan kehidupan. Tuhan kiranya berkenan menggerakkan hati mereka. Tuhan berkenan datang dan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kesempatan yang lain, saudara-saudara kami ini boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengingat dan tidak memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Semakin lama dengan bertambahnya umur, seringkali mereka merasakan kelemahan fisiknya. Engkau mengetahui setiap kondisi mereka, dan biarlah Engkau yang berkenan memberikan berkat sehingga saudara-saudara kami dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan dapat senantiasa semangat, penuh dengan sukacita dan pengharapan, dan terus boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mengingat pula dan tidak memohon berkat-Mu bagi anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, yang saat ini masih mempersiapkan diri, mengusahakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan memberkati mereka. Di tengah mereka memiliki keinginan dan harapan untuk masa depan mereka. Dan biarlah Engkau yang berkenan membukakan jalan kelancaran untuk setiap proses yang menjadi bagian mereka. Dan pada akhirnya mereka dapat mendapatkan tempat sekolahan yang sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Jikalau belum, mampukanlah mereka untuk terus meyakini dimanapun mereka ditempatkan, pada akhirnya boleh mendatangkan berkat untuk anak-anak kami ini. Kami menyerahkan para orang tua yang memiliki tugas dan tanggung jawab membersamai anak-anak pemberian Tuhan. Dengan berbagai macam tantangan yang ada, Engkau yang berkenan memberikan kekuatan, bahkan hikmat Tuhan, sehingga didikan-didikan yang dilakukan sungguh pada akhirnya boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk anak cucu mereka. Kami mengingat dan tidak memohon berkat-Mu untuk keberadaan kehidupan keluarga kami, Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau berkenan berjalan di depan keluarga kami, menuntun keluarga kami, supaya kehidupan keluarga kami senantiasa boleh menerima kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Setiap anggota keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh daripada kami, seutuhnya kami serahkan di dalam pemeliharaan Tuhan. Sekiranya mungkin, kami mohon Engkau berkenan menjauhkan mereka dari segala yang jahat, sehingga setiap anggota keluarga kami senantiasa boleh menerima kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, memampukan setiap kami untuk terus mensyukuri setiap berkat yang telah Tuhan nyatakan melalui setiap pekerjaan pelayanan kami, dan dimampukan kami untuk terus bersemangat sehingga pada akhirnya
melalui pekerjaan pelayanan yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat kecukupan, bahkan menjadi kesempatan kami untuk berbagi kasih dan kehidupan dengan sesama kami. Kami mengingat dan hendak memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini memiliki keinginan dan harapan untuk membangun kehidupan berkeluarga. Mereka belum memiliki pasangan, pun pula bagi saudara-saudara kami yang memiliki keinginan dan harapan akan hadirnya momongan di tengah keluarga, ataupun bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang karena belum mendapatkan pekerjaan. Engkau yang mengetahui setiap proses yang menjadi bagian saudara-saudara kami ini, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan biarlah setiap usaha yang mereka lakukan pada akhirnya boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk mereka. Tuhan, saat ini kami juga mengingat dan tidak memohon berkat-Mu bagi keberadaan gereja kami, GKJ Wates. Engkau berkenan memberkati setiap pelayan yang ada. Engkau berkenan memberkati setiap jemaat yang ada. Dimampukan bagi kami semua untuk terus melayani Tuhan dengan kami hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam cinta dan kasih Tuhan. Kami juga hendak memohon berkat Tuhan bagi rancangan pesta paduan suara Pesparawi yang akan dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat, yang akan berlangsung mulai tanggal 18 Juni sampai 28 Juni 2026. Kiranya Engkau berkenan memberikan berkat bagi panitia yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Engkau yang mengaruniakan kekuatan, kemampuan, bahkan kebijaksanaan. Setiap rancangan yang sudah dirancang, Tuhan berkenan memberkatinya sehingga melalui pesta paduan suara gerejawi yang ada tersebut sungguh boleh memasyurkan nama Tuhan. Dan kami mohon Engkau berkenan menjauhkan dari segala yang jahat. Biarlah setiap puji-pujian yang disampaikan, dihaturkan, pada akhirnya boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk kontingen dari DIY. Tuhan berkenan memberkati mereka semua di dalam saat ini sedang mempersiapkan diri. Engkau yang mengaruniakan kekuatan, bahkan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga hendak mengingat dan memohon berkat-Mu bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkenan memberikan berkat bagi bangsa ini. Di tengah kami menghadapi banyak tantangan, Tuhan, kami mohon hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami di tengah menyikapi setiap tantangan yang ada. Engkau yang hadir menerangi hati mereka. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil pada akhirnya bermuara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami hendak menyerahkan perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi kepada Tuhan yang kami yakini senantiasa membersamai kami. Tiba saatnya bagi kami di tengah-tengah ibadah ini, kami juga akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami memohon hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan terambil dari bacaan Injil menurut Matius, Matius pasal 9 ayat 35 dilanjutkan pasal 10 sampai pasal 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 dilanjutkan sampai pasal 10 ayat 8. Pembacaannya saya wakilkan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan Sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.

Ibu bapak dan saudara-saudara, menurut panjenengan, kira-kira ketika seseorang mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, respon yang dilakukan oleh orang tersebut itu apa? Ketika panjenengan mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, responnya apa? Respon yang pertama tentu senang. Ya, mendapatkan cuma-cuma loh niki. Terus yang kedua, bahagia. Nggih, senang, bahagia, bingah. Ada yang lain? Responnya adalah yang ketiga, kita bersyukur. Karena kita mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Ibaratnya kita tidak meminta, kita diberi. Artinya kan berarti ada sesuatu yang istimewa yang kita terima, begitu ya. Ada yang lain lagi? Membalas kebaikan. Jadi ketika kita merasa bahwa kita sudah mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, kita mencoba untuk merasakan dan akhirnya, wah, saya sudah diberi kok. Ada panggilan bagi saya untuk membalas kebaikan dengan melakukan apa yang saya mampu. Tetapi dimungkinkan tidak, Ibu Bapak? Ketika kita mendapatkan dengan cuma-cuma, akhirnya, alah, mek gur kaya ngono kuwi kok. Alah, aku kejane wis duwe. Alah. Dan yang lainnya. Sehingga sesuatu yang diberikan seakan kok tidak punya nilai. Ketika orang tersebut mendapatkan. Ada juga yang mungkin ketika mendapatkan dengan cuma-cuma, dia lupa untuk kemudian melakukan hal yang sama, memberikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi untuk dirinya, untuk kepentingan diri sendiri. Mengkonek entek, kalau habis, begitu ya. Ini kan respon yang bisa muncul. Wong saya mendapatkan dengan cuma-cuma, nanti kalau seumpamanya saya bagikan, saya punya apa? Nah, respon-respon yang beragam ini sebenarnya senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Tapi yang menjadi sesuatu yang mendasar yang perlu kita hayati dan rasa-rasakan pada kesempatan ibadah kita pada saat ini, bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mendapatkan karya keselamatan dari Allah dengan cuma-cuma. Karena keselamatan adalah anugerah dari Allah, sola gratia, anugerah dari Allah diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma. Dan menurut pemahaman saya, apakah cukup berhenti untuk kita? Atau kemudian mau kita bagikan kepada orang lain? Dan itu menjadi sesuatu yang baik untuk direfleksikan. Sambil kita mengingat kira-kira ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sedang dicari oleh banyak orang, yaitu keselamatan, dan kita mendapatkan keselamatan, apakah kita punya respon yang berbeda dengan orang lain? Bahwa aku orang yang sudah diberkati, diberikan kasih karunia dari Allah, respon saya harusnya berbeda dengan orang lain. Karena saya sudah menerima sesuatu yang luar biasa. Jadi harapannya saya punya hidup yang luar biasa pula. Ibu bapak, jika kita memperhatikan teks bacaan ini, bukankah Yesus pada waktu itu juga mengingatkan para murid
Meskipun ini belum berbicara tentang karya keselamatan, tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dia memanggil 12 murid untuk melaksanakan tugas perutusan. Ada catatan-catatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang kelima, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saya mengajak untuk kita menggarisbawahi kata terakhir dari ayat 8 ini. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus melihat pada waktu itu orang banyak seperti domba tanpa gembala. Gambaran ini menunjukkan kondisi umat yang pada waktu itu rapuh, tersesat, dan membutuhkan pemimpin yang sejati. Kemudian Yesus mengatakan bahwa tuaian sangat luas, tetapi pekerja sedikit. Dunia digambarkan penuh dengan orang-orang yang haus akan keselamatan, dan belum banyak orang yang siap untuk melayani. Dan karena itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk terlebih dahulu berdoa kepada Allah, sang pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja. Tentu, doa menjadi dasar setiap misi. Menjawab doa itu, Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Ada yang menarik dalam sebuah penafsiran bahwa angka 12 itu melambangkan Israel baru, umat perjanjian yang diperbaharui. Dari sini kita dapat mengetahui dalam pengutusan pertama ini murid-murid diarahkan terutama kepada domba yang hilang dari umat Israel. Prioritas ini menegaskan bahwa keselamatan dimulai dari Israel sebagai umat perjanjian sebelum akhirnya menjangkau bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajak para murid ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Ya, kalau mau memberikan sesuatu, berikanlah. Itu yang namanya ikhlas. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, tentu itu sesuatu yang kurang pas, karena kita sudah diberi dengan cuma-cuma. Kalau seumpamanya kita ingin mendapatkan sesuatu dari pemberian orang lain, kalau menurut saya, jangan dilakukan. Karena kalau orang lain itu tidak membalas memberikan sesuatu, maka kita akan bisa lebih jahat dalam pikiran kita. Wis ditulung, saiki malah ora ngerti. Nah, ini kan sesuatu yang kurang baik. Mending enggak usah kalau di belakangnya itu ada motivasi yang kurang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sabda Tuhan yang kita terima pada kesempatan pada saat ini, kita diingatkan bahwa tugas perutusan
diberikan oleh Tuhan kepada 12 murid. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Bagaimana setiap pengikut Kristus mendapat tugas sebagai pewarta belas kasih. Yang kedua, untuk menjadi pewarta belas kasih dari Allah, maka orang yang mewartakan harus terlebih dahulu merasakan belas kasih dari Allah. Ibaratnya arep nyeritakne bab katresnane Gusti, neng nek urung bener-bener ngrasake katresnane Gusti, nggih mboten saged. Jadi orang yang menjadi pewarta belas kasih dari Allah, dia harus terlebih dahulu merasakan kasih dari Allah. Kalau belum, maka akan muncul motivasi-motivasi yang kurang benar. Tetapi kalau benar-benar sudah merasakan kasih dari Allah, ada tanggung jawab. Aku kewis ditresnani Gusti kok. Saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika saya mengasihi orang lain, ini sebagai sebuah tugas saya. Ini sebuah kewajiban saya. Ini sesuatu yang memang harus saya lakukan. Karena kasih Tuhan seharusnya tidak berhenti pada saya, tetapi juga untuk sesama saya. Tentu kalau motivasi yang dilakukan seperti ini, kita ketika memberikan sesuatu kepada orang lain akan lebih enak. Arep ditanggapi napa mboten, sing penting kula kepengin tresnani jenengan. Sesuk tanggapane arep kaya ngopo, mboten napa-napa. Wong aku ki tresnani jenengan. Jadi kalau kita sudah sampai pada titik ini, saya kira ini luar biasa. Tetapi ketika kita masih mencoba untuk kemudian merasa-rasakan, berarti katresnanku sing diwingi ki ora pas yo. Wong aku nresnani bojoku, bojoku ora nresnani aku nesu misalkan. Aku nresnani anakku, ning anakku kok ora ngerti karo aku. Aku nesu, berarti ku salah. Nah ini sesuatu yang memang harus kita upayakan, kita usahakan. Karena kita mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma dari Allah. Dan Yesus mengatakan, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara dan saya punya tanggung jawab sebagai pewarta belas kasih dari Allah. Sebelum saudara dan saya merasakan kasih dari Allah, dirasa-rasake, saya kira sampai apa ya, sampai kita benar-benar yakin bahwa aku ki ditresnani Gusti dan aku punya tugas untuk mengasihi sesama saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Dirasa-rasake. Kalau kita masih punya motivasi yang kurang baik, berarti awake dhewe isih kurang peka mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sudah jelas. Tinggal bagaimana kita mau meresponnya dan apa yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang saat ini sedang mencari keselamatan. Saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan dengan kita beriman dan percaya kepada Kristus. Ada banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk mendapatkan keselamatan. Saudara dan saya dipanggil sebagai wujud ucapan syukur kita melakukan kebaikan kepada sesama, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.

0: Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memelihara iman kami. Engkau memberikan petunjuk bagaimana seharusnya kami menyikapi sebagai murid Kristus untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau telah terlebih dahulu melakukan hal-hal yang baik, dan biarlah kami berupaya untuk meneladan apa yang telah Engkau lakukan, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi perkenan Tuhan. Perjalanan kehidupan kami dengan berbagai macam tantangan yang sedang kami hadapi, kami serahkan kepada Tuhan. Mampukanlah kami terus mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami haturkan. Amin.
1: Jemaat, kami undang berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat di sepanjang abad, kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk.

Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di pagi hari ini kita ada kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelum beredarnya kantong, kita landasi dulu dengan pemazmur. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Kita ambilkan dari Mazmur 96 ayat yang 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dengan beredarnya kantong persembahan berputar, kita iringi dengan kidung jemaat 393 bait yang pertama sampai secukupnya.

0: mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Allah Bapa yang di surga, kami hamba-Mu menghadap kembali. Terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Bapa di surga yang makasih, terima kasih sabdamu di pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara STH MPD. Kiranya berkat sabdamu di pagi hari ini menjadikan tolak ukur dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami mengaturkan persembahan berupa uang. Berkatilah persembahan kami ini Bapa, kiranya persembahan ini yang kami aturkan kepada-Mu dapat menjadikan berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami, kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.
1: Amin.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 406, bait 1 dan 2 sebagai nyanyian penutup.

0: Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah Anda ikuti siaran ibadah gereja kebaktian dari Gereja Kristen Jawa GKJ Wates Kabupaten Kulon Progo. Pagi hari ini mengambil tema renungan Lembaga Kristen sebagai Pewarta Belas Kasih. Dan untuk bacaan renungan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 dilanjut pasal 10 ayat 8. Ibadah dilayani beliau Pendeta Martinus Dwi Anggara. Kami mengucapkan terima kasih pendengar untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Dan setelah ini Anda akan ditemani rekan Agatha Erna di program Jogja pagi ini. Dilanjutkan Jogja siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati hari libur Anda. Tuhan senantiasa beserta kita, Emmanuel. Shalom, sampai jumpa.
1: Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Inspirasi dari Kitab Pengkhotbah bab 7 ayat 8.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tubuk datang ke rumah seorang profesor. Sambil membunyikan bel, kemudian keluarlah sang profesor. Dengan tersenyum, di hadapan rumah beliau terlihatan seorang sambil bertanya, "Apakah kerupuknya masih, Pak?" "Sebentar ya, Pak," jawab profesor sambil menuju ke belakang rumah dan mengambil kaleng kerupuk. Kemudian kaleng kerupuk tersebut diberikan kepada penjual. Dan penjual kerupuk pun mengisi kerupuk tersebut ke kaleng yang sudah disediakan sambil mengambil pasokan kerupuk yang disimpan dalam dua plastik besar di bagian belakang kendaraannya. Profesor memperhatikan pengisian kerupuk tersebut ke dalam kaleng kosong. 5 buah kerupuk dimasukkan ke dalam kaleng, diikuti 5 lagi sehingga hampir terisi penuh. Kemudian, sang penjual menambahkan 2 kerupuk sebagai bonusnya. Menyaksikan hal tersebut, profesor tersenyum berujar di dalam hatinya, "Luar biasa." Kemudian, sang profesor bertanya kepada si bapak penjual kerupuk, "Berapa harganya, Pak?" "8.000 rupiah, Pak," sahut penjual kerupuk tersebut. Kemudian sang profesor memberikan uang 10.000 dan si penjual mengatakan, "Ini uang kembaliannya, Pak." "Sudahlah, untuk Bapak saja," sahut profesor. Dan kemudian si penjual kerupuk pun pamit dengan mengucapkan, "Terima kasih, Pak." 1 minggu kemudian, penjual kerupuk tersebut datang lagi ke rumah sang profesor. Tetapi yang ada di rumah adalah istri profesor. Kemudian si ibu mengatakan, "Ini Pak, kaleng kerupuk yang harus diisi." Kemudian mengisinya lagi dengan cara yang sama. Kemudian jumlahnya 8.000, kemudian menambahkannya sebagai bonus 2 kerupuk. Kemudian si ibu memberikan uang 20.000. "Pak, ini uangnya." Kemudian penjual kerupuk merogoh sakunya untuk mengembalikan kelebihan uang pembayaran kerupuk tersebut. "Ini ibu kembaliannya." Kemudian istri profesor mengatakan, "Sudah bapak, kembaliannya buat bapak saja." Kemudian si penjual kerupuk mengatakan, "Tidak ibu, ini terlalu banyak." "Kalau bapak tidak mau," kata si ibu, "untuk minggu depan saja pak, tidak apa-apa." Mendengar kata si ibu tadi, kemudian jawaban yang keluar dari penjual kerupuk adalah sangat mengejutkan. "Tidak bu, saya nanti berhutang kepada ibu. Saya tidak bisa menjamin apakah usia saya sampai minggu depan." Mendengar jawaban si penjual kerupuk, istri profesor tadi termangu sambil berujar luar biasa di dalam hatinya. Pendengar, kita belajar dari seorang penjual kerupuk yang terus berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang dia lakukan. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Iya, baik pendengar, apa kabar? Kali-kali di pagi hari ini sudah kembali fresh, sudah kembali bersemangat begitu ya. Karena ada di antara pendengar yang umat Kristiani baru saja pulang dari beribadah di gereja masing-masing, kemudian sudah menikmati sarapan kembali di pagi ini, lantas lebih bersemangat untuk menikmati minggu ini. Atau bisa jadi juga pendengar yang pagi tadi sudah melaksanakan olahraga pagi, mumpung cuacanya bersahabat ya. Di pagi ini sesudah semalaman itu, beberapa kawasan di daerah istimewa Yogyakarta turun hujan. Nah, bagaimana dengan siang, sore, dan malam hari nanti? Apakah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya punya potensi turun hujan? Lebih baik kita simak informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Minggu 14 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan dengan peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Pada pagi hingga siang hari, keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di Kulon Progo bagian utara, Gunung Kidul bagian utara, dan juga Sleman. Untuk malam hari berawan dan pada dini hari peluang hujan kembali terjadi dengan intensitas ringan di beberapa wilayah seperti Kulon Progo dan juga Sleman. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan pada dini hari. Dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut, diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Iya, itu tadi perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya ya, termasuk di Kulon Progo. Tapi secara khusus, bagaimana suasana di seputar Temon Kulon Progo, tempat di mana Bandara Yogyakarta International Airport berada? Kita segera simak informasinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam masih bertiup di wilayah Jawa. Selain itu, gelombang atmosfer Rossby Ekuator masih terpantau aktif di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY, terutama pada malam hingga dini hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini berpotensi cerah berawan pada pagi hingga siang hari, sementara berawan pada sore hingga malam hari, dan berpotensi terjadi hujan ringan pada dini harinya. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian merancang cuaca area Bandara IAEA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi, Yogyakarta.
0: Ya, pendengar, manfaatkan informasi-informasi tadi, meskipun kita tahu kadang-kadang cuaca itu berubah-ubah ya, tiap saat, tiap waktu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, pengelolaan penarikan retribusi kawasan wisata pantai Parangtritis ini secara resmi beralih ke pemerintah kalurahan. Ya, kebijakan ini akan berlaku pada 1 Juli 2026. Penugasan bagian dari upaya penataan kawasan Parangtritis dengan melibatkan unsur masyarakat, harapannya memang pengelolaan wisata dapat semakin meningkat. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim mengatakan, keterlibatan masyarakat tujuannya untuk mempertebal rasa memiliki terhadap Parangtritis. Karena memang warga setempat ini menjadi pihak yang paling terdampak kalau terdapat penurunan kunjungan wisata. Nah, mendengar informasi ini, saya kutip dari rri.co.id.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah

Iya, celengan rindu ya Firsa Besari. Di pagi ini pendengar yang mungkin mau membuka celengan rindunya, karena rindunya segera terobati, segera bertemu di hari Minggu, kebetulan dengan relasi teman atau bisa jadi saudara yang lama tidak berjumpa. Baik, pendengar Jogja pagi ini tinggal sesaat lagi, nanti saya akan balik lagi ya, tentu dalam Jogja siang ini dari pukul 10.

Halo, selamat siang pendengar. Ada bapak, ada ibu, ada adik-adik, ada mas, ada mbak ya. Waktunya kita di Idola Indonesia Layak Anak.

Iya, kalau ada cicak nih nyamuknya jadi nggak banyak ya, adik-adik, teman-teman, bapak ibu gitu ya. Paling tidak jadi obat nyamuk alami. Baik, kita ke ini nih, ke teman-teman dari SD Negeri Klaga yang tentu akan banyak cerita di siang hari ini dalam program Idola Kita. Seperti apa ya cerita mereka? Kita simak yang berikut ini.

Sobat Idola, selamat datang kembali di Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Arini, dari kelas 6 SD, akan menemani Anda dalam siaran edukatif dan inspiratif hari ini. Sobat Idola, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu sekolah dasar unggulan di kota Yogyakarta, yaitu SD Negeri Gelaga, Yogyakarta. Sekolah kami berlokasi di Jalan Profesor Supomo, Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Berada di lingkungan yang aman, nyaman, hijau, dan sangat ramah untuk belajar. SD Negeri Gelaga dikenal dengan singkatan SD SNIGA, yang merupakan kepanjangan dari SD Negeri Gelaga, Yogyakarta. Sekolah kami memiliki moto yang sangat bermakna, yaitu pasti, yang berarti P profesional, A amanah, S semangat, T terpercaya, dan I inovatif. Moto inilah yang menjadi pegangan seluruh guru, siswa, dan warga sekolah dalam belajar, bekerja, dan berkarya setiap hari. Sobat Idola, SD Negeri Gelaga tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga kaya dengan kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa. Program unggulan kami antara lain drum band, karate, OSN, hadroh, sanggar Jogja Creative Community, futsal, sepak bola putri, melukis, atletik, musik, dan pramuka. Melalui kegiatan ini, siswa dibimbing untuk menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, berkarakter, dan cinta budaya. Nah, Sobat Idola, hari ini ada yang sangat spesial dari SD Negeri Gelaga, Yogyakarta. Kami akan menampilkan 3 bakat luar biasa dari siswa-siswi SD SNIGA. Yang pertama, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang hangat untuk Ico dari kelas 2C yang akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Guruku Tersayang. Silakan Ico.

0: Wah, merdu sekali suara Ico. Bakat menyanyinya benar-benar terasah di SD Seneka. Selanjutnya, kita dengarkan penampilan Adiba dari kelas 3A yang akan membacakan geguritan khas Jawa dengan judul Ungeling Ukara.
1: Ungeling Ukara, dening

0: Luar biasa. Geguritan Adiba sangat indah dan syarat nilai budaya. Dan berikutnya, mari kita sambut Asa dari kelas 2C yang akan membacakan sebuah puisi dengan judul Doa Para Pelaut Yang Tabah.
1: Doa Para Pelaut Yang Tabah. Karya Sapardi Djoko Damono. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau Selasa? Pulau dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut. Selalu bajakan otot-otot lengan kami. Ya Tuhan yang tetap mengayuh entah sejak kapan. Barangkali akan segera memutih rambut kami ini. Satu demi satu merasa letih dan tersungkur mati. Tapi berlaksa anak-anak kami akan memegang dayung serta kemudi menggantikan kami. Kamilah yang telah mengayuh perahu-perahu Sriwijaya serta Majapahit, mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis. Sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Laut yang diam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami.

0: padamu. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya, yang lain pecah tulang-tulangnya. Tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan melanjutkan perjalanan yang belum selesai ini. Biarlah kami bersumpah kepada sejarah, ya Tuhan, untuk membuat bekas-bekas yang tak terbatas di lautan.
1: Wow, keren. Indah sekali puisinya Asa. Penuh penghayatan dan menyentuh hati. Sobat Idola, inilah bukti bahwa SD Negeri Gelagah Yogyakarta atau SD Sedeka tidak hanya unggul di akademik dan olahraga, tetapi juga kuat dalam seni, sastra, dan budaya. Jadi, bagi orang tua dan siswa yang mencari sekolah dasar berkualitas, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya, SD Negeri Gelagah Yogyakarta, SD Sedeka pasti hebat. Nah, Sobat Idola, untuk menutup acara ini, ada satu lagi persembahan lagu dari teman kita, Ico, dengan judul Koyo Jogja Istimewa. Sebelum kita dengarkan Ico, kita pamit dulu. Saya Arini.
2: Saya Adiba.
3: Saya Asa.
4: Saya Ico.
1: Pamit dulu ya. Terima kasih telah mendengarkan siaran Idola di Pro 1 RRI Yogyakarta. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Dadah!

Nah, itu tadi penampilan dari adik-adik siswa-siswi SD Negeri Gelagah. Ya, menarik ya. Kalau ingin tahu penampilan dari siswa-siswi sekolah-sekolah yang lain di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tentu tunggu minggu depan ya dalam program Idola Indonesia Layak Anak.

Iya, dalam program Idola kali ini saya juga akan mengajak semuanya mendengarkan satu cerita ya. Siang hari ini mungkin sering diceritakan sama ayah, bunda, bapak, ibu yang ada di rumah atau kakek nenek nih. Cerita mengenai timun emas.

saja aku memiliki seorang anak, tentu dia akan membantuku setiap kali aku mencari kayu bakar di hutan

0: Hari ini saya akan bercerita. Cerita ini berjudul Timun Emas. Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat dari Sabang sampai Merauke. Nah teman-teman, saya mulai ya ceritanya. Matahari pagi diam-diam mengintip Mbok Sirni yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Mbok Sirni adalah seorang janda tua yang hidup seorang diri di sebuah desa di pinggir hutan. Sudah lama sekali Mbok Sirni menginginkan hadirnya seorang anak dalam kehidupannya. Oleh karena itu, setiap hari Mbok Sirni memohon kepada Tuhan agar diberikan seorang anak. Namun, permohonannya itu pun belum juga dikabulkan. Hingga suatu ketika Mbok Sirni sedang mencari kayu bakar di tepi hutan, Mbok Sirni bertemu seorang raksasa yang sangat besar dan menyeramkan. Mbok Sirni sangat ketakutan. Ampun, ampun, tolong hamba, hamba jangan dimakan, hamba sudah tua.
1: Aku memang tidak bermaksud menyantapmu. Kau benar, aku lebih suka menyantap daging anak belia. Dagingnya masih segar dan sangat empuk. Sekarang terimalah ini. Tanamlah biji-biji mentimun ini di pekarangan rumahmu, Mbok. Rawatlah tanaman itu sampai berbuah. Nanti engkau akan memperoleh seorang anak dari sana. Tetapi ingat, Mbok, serahkan padaku waktu usia anak itu 6 tahun.
0: Baiklah. Teman-teman, setelah raksasa itu pergi, Mbok Sirni pun melakukan apa yang dikatakan oleh raksasa tadi. Dia menanam biji mentimun itu dan merawatnya dengan penuh kesabaran hingga akhirnya tumbuh dengan subur. Setelah 2 minggu berlalu, mulailah terlihat buah-buah mentimun segar muncul di antara daun-daunnya. Dan di antara buah-buah tersebut ada satu buah mentimun yang lebih besar dibandingkan dengan mentimun yang lainnya. Kulitnya terlihat berkilauan seperti emas. Setelah cukup tua, Mbok Sirni pun memetik mentimun itu.

0: sekali mentimun ini. Kulitnya pun berkilauan seperti emas. Sebaiknya ku petik saja mentimun ini.
1: Dengan sangat hati-hati, Mbok Sini membelah mentimun itu.

0: Lihatlah teman-teman, mentimun besar tadi berisi seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Betapa bahagianya hati Muksini. Kemudian bayi itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik, sehat, cerdas, dan baik hati. Ketika Timun Mas berusia 6 tahun, raksasa datang menagih janji. Tentu saja, Mbok Sini pun tidak mengizinkannya.
1: Mana anak itu? Cepat serahkan barangku sekarang juga.
2: Sabar raksasa, sabar, sabar. Anak itu masih terlalu kecil untuk kau santap. Kau takkan kenyang untuk memakannya. Datanglah ke sini 2 tahun lagi. Tentunya anak itu sudah lebih besar dan lebih enak untuk disantap.
0: Nah teman-teman, mendengar tawaran Mbok Sidney, raksasa itu pun pergi. Namun sepeninggalannya raksasa, Mbok Sidney tidak bisa tenang. Setiap kali teringat janjinya pada raksasa, Mbok Sidney menjadi sangat sedih. Semakin hari, Mbok Sini semakin sayang pada Timun Mas dan sangat takut kehilangan Timun Mas. Memasuki tahun kedua, Mbok Sini bermimpi. Dalam mimpinya, ia dapat pesan. Demi keselamatan Timun Mas, Mbok Sini harus menemui seorang pertapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Mbok Sini pun menemui seorang pertapa seperti di dalam mimpinya itu. Oleh pertapa itu diberi

0: Shirley, terimalah 4 buah muksan kecil ini yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Benda-benda ini dapat digunakan Timun Mas untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya. Lemparkanlah satu persatu benda-benda ini ke arah raksasa itu jika mengejar Timun Mas.
1: Terima kasih, Popo. Hamba mohon doa untuk keselamatan anakku, Timun Mas.
0: Semoga Tuhan selalu melindungimu dan anakmu, Timun Mas, semua.
2: Sesampainya di rumah, 4 buah bungkusan itu diserahkan pada Timun Mas. Keesokan harinya, datanglah raksasa ke rumah Mbok Sini untuk mengambil Timun Mas. Raksasa itu berteriak-teriak mencari Timun Mas.
3: Wah! Wah! Aku gagal!

raksasa itu jika mengejarmu, nak. Ini, Mbok. Baik, Mbok. Timun pergi dulu ya, Mbok. Mbok, doain Timun ya, Mbok. Beneran ya, Mbok. Dan, Mbok. Boxing! Boxing! Mana Timun, Mas? Cepat, siapkan barang. Sekarang juga. Maaf, raksasa. Maaf. Timun Mas tidak ada di rumah. Kau mengingkari janjimu. Kau sudah menipu, Mbok. Akan mencari Timun Mas yang terdapat. Nah, teman-teman, raksasa itu sangat marah hingga akhirnya merusak rumah sini. Timun Mas yang sudah berada di pinggir hutan itu melihat sang raksasa mengamuk. Cepat-cepat ia alihkan perhatian sang raksasa. Dari kejauhan Timun Mas berteriak dan melambai-lambaikan tangannya. Raksasa pun segera menyusul Timun Mas. Saat raksasa hampir mendekati Timun Mas teringat akan bungkusan yang diberikan oleh ibunya. Dengan segera ditaburkannya bungkusan yang pertama yang berisi biji mentimun. Dalam seketika hutan menjadi ladang mentimun yang sangat lebat buahnya. Raksasa memang sangat kelaparan. Ia langsung memakan buah mentimun sebanyak-banyaknya hingga melupakan Timun Mas. Enak sekali mentimun ini. Mana Timun Mas? Hai Timun Mas, jangan lari kau. Kau akan kacau. Saat si raksasa teringat kembali pada Timun Mas, ia melihat Timun Mas sedang berlari menaiki bukit. Cepat-cepat ia bangkit dan langsung mengejar Timun Mas. Lalu teringat bungkusan yang kedua yang diberikan oleh ibunya. Ditaburkan bungkusan yang kedua yang berisi jarum itu. Nah teman-teman, dengan sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam menusuki kaki raksasa. Tetapi dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa itu terus mengejar Timun Mas.

0: Rupanya, bungkusan kedua itu pun belum juga dapat menghentikan sepak terjang raksasa dalam mengejar Timun Mas. Timun Mas terus berlari menjauh dari raksasa. Tetapi karena raksasa itu sangat besar, sehingga cepat sekali mengejar Timun Mas. Maka ketika si raksasa sudah hampir menyusul, Timun Mas pun membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam dan menaburkan garam tersebut di hadapan si raksasa. Nah teman-teman, tempat yang disebarkan garam itu berubah menjadi lautan yang sangat gelap, nyaris menenggelamkan sang raksasa. Napas raksasa itu tersengal-sengal, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia melihat Timun Mas juga sudah kecapean dan sedang beristirahat di bawah pohon besar.
1: Hai Timun Mas, kali ini kau pasti akan tertangkap.
0: Timun Mas melihat sang raksasa itu bergegas ke arahnya. Namun dia sudah tidak punya tenaga lagi. Dia hanya berdiam diri di bawah pohon besar sambil menunggu tenaganya pulih kembali.

Yeah, dude.

melemparkan terasinya itu. Dalam sekejap, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat kelam dan panas. Kali ini, raksasa tidak dapat melewatinya. Dia hanya berteriak minta tolong pada tim emas.

Raksasa itu terus berteriak minta tolong ketika lumpur mengenangi seluruh tubuhnya. Tetapi karena lumpur itu sangat pekat dan panas, teriakan raksasa yang sangat keras itu lama-kelamaan memudar dan menghilang. Raksasa itu pun hilang ditelan lumpur panas dan akhirnya meninggal. Demikianlah Timun Mas selamat dari kejaran sang raksasa. Mendung yang menggantung di langit akhirnya pecah menjadi hujan yang sangat lebat, mengiringi kematian sang raksasa. Setelah hujan reda, Timun Mas kembali ke rumah. Dia sangat senang bisa berkumpul kembali bersama Mbok Sirni. Akhirnya, Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bahagia dengan penuh ketenangan dan kedamaian.

Nah teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai manusia yang mengakui akan kebesaran Tuhan, hendaknya dalam menghadapi setiap masalah, selain berusaha, kita juga harus memohon kepada Tuhan. Dan sebagai generasi muda penerus bangsa, kita tidak boleh takut menghadapi segala sesuatu. Dengan keberanian dan kejujuran, kita pasti berhasil. Sekian cerita dari saya. Salam anak Indonesia. Sampai jumpa.

Iya, penampilan dari siswa-siswi SD Negeri Gelagah sudah. Terus juga cerita anak Timun Mas sudah. Nah, artinya program Idola Indonesia Layak Anak segera harus diakhiri ya. Saya Agatha Erna, salam hangat buat semuanya. Jangan lupa juga pendengar, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Gurih! Goli, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is. And Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di ajang sepak bola di mana timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsville dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Indonesia. Beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

muka Anda. Lingkungan yang kotor bisa menjadi sumber berbagai penyakit. Sampah yang menumpuk tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam kesehatan kita. Mulai dari sekarang, biasakan hidup bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dengan yang non-organik, dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan yang bersih akan menciptakan hidup yang sehat, nyaman, dan indah untuk kita semua. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari diri sendiri.

Ya baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan zuhur hari ini pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu rohani yang tadi diawali dari Hadad Alwi, Assalamualaikum. Dan berikut untuk anda, Krisyo featuring Ahmad Dhani, Jika Surga dan

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

Ya pendengar, temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Di kesempatan siang kali ini, pastinya juga beragam acara masih akan saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Nanti pukul 13.30 hingga sekitar pukul 15 pastinya Anda bisa mengikuti untuk Indonesia Banget. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan siang kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur. Dan segera RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Safwana Abidillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita akan mengetahui nih pendengar, bagaimana untuk pantauan harga, harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Dan pastinya saat ini sudah terhubung dengan beliau Ibu Sudaria yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Edisi hari Minggu, hari yang ke-14 Juni 2026. Baik, kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum, Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat siang Mbak Dina. Halo.
0: Iya, kabar baik. Sehat semangat ya Bu Sudaria siang hari ini.
1: Alhamdulillah, baik-baik. Sehat-sehat. Semoga Mbak Dina juga sehat selalu.
0: Terima kasih, dan harapan saya juga tetap laris begitu ya Bu Sudaria.
1: Amin.
0: Oke, baik Bu Sudaria, mungkin bisa diinformasikan untuk cuaca yang ada di Pasar Imogiri dan yang pasti informasi pantauan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Silahkan Bu Sudaria.
1: Ya, siap. Mbak Dina, ini Pasar Imogiri sejak tadi pagi remeng-remeng. Mendung enggak, panas enggak, tapi sekarang cenderung mendung ya, tapi mendung putih. Jadi enggak begitu, kira-kira enggak begitu hujan. Dan harga-harga banyak yang tetap, yang turun sedikit, yang naik kayaknya enggak ada. Misalnya beras yang ada menirnya masih 14.000, kan naiknya udah sejak kemarin. Dan yang bagus 16.000 per kilo. Beras ketan juga sudah lama tidak turun-turun, 26.000, enggak begitu putih ketan luar. Dan yang ketan luar yang lebih bagus, lebih putih, itu yang harganya per kilo 29.000. Ada beras merah 17.000, ketan hitam 25.000,

0: beras hitam 20 ribu, ada pula beras hitam sudah 20 ribu, kacang brol yang untuk benih 44 ribu, kacang brol untuk konsumsi yang putih semuanya sejak kemarin naik 41 ribu, agak putih untuk konsumsi. Yang merah dari kacang brol merah itu dari luar, harganya per kilo yang agak gede 35 ribu, yang cukupan 34 ribu, yang kecil 33 ribu, naik 1000-1000. Ada jagung putih untuk benih, bisa untuk buat susu, bisa 16 ribu per kilo. Jagung putih yang untuk buat tempe 12 ribu per kilo. Ada kedelai hitam per kilo, saat ini baru panen, bisa 19 ribu per kilo. Dan yang untuk benih 22 ribu per kilo. Ada jagung merah, jagung putih, masih tetap 7 ribu per kilo. Beberapa minyak, minyak sawit juga agak turun, sekarang per liter 17.500. yang kemasan dari pabrik berbagai merek, baik botol maupun refill, itu sekarang sudah dapat 20 ribu per liter. Dan ada berbagai merek yang lain 22 ribu paling mahal, 23.500 per liter. Yang kurang 1 liter juga 18 ribu, turun 500. Kita lanjut dengan harga telur yang masih murah saat ini. Tanda-tanda kayaknya udah mau naik per kilo 25.000 saat ini masih boleh, tak tahu besok. Dan ikan ayam boiler per kilo, yang ayam boiler masih berbagai penjual itu lain harganya, yang di luar pasar ada yang memasang harga 25.000, ada yang 27.000. Kalau yang di dalam pasar tetap 30.000 per kilo. Dan harga ayam kampung 75.000 per kilo masih tetap. Daging sapi pun nomor 1 masih 145.000, nomor 2 140.000, berarti tetap. Ada bawang yang masih tetap tinggi harganya, yang cinco 38.000, kating 39.000. yang agak turun adalah harga bawang merah atau brambang, yang gede-gede cuma 52.000 per kilo, yang cukupan 45.000. Yang kecil-kecil sudah dapat 36.000. Memang agak turun bawang merah saat ini. Dan yang gede-gede tapi murah namanya bawang merah atau brambang brojol, brambang bombay, sebangsa itu 35.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga gula pasir, masih 17.000 per kilo, meskipun naik dikit per kuintalnya. Dan harga gula batu 22.000, yang herbal paling murah, yang herbal bagus, lebih bagus 24.000. gula jawa juga paling murah 20.000, ada yang 28.000, dan ada pula yang 31.000. gula jawa paling bagus. Ada ikan teri masih 56.000, yang kecil, yang gede-gede 53.000. dan ada ikan asin kecil 25.000, yang gede itu hitam 32.000 ada, 36.000 ada. Lele masih tinggi 30.000, kutuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, gembung 55.000, bawal 30.000, patin 33.000, cakalan yang 30.000, lantas ada pula tongkol 40.000, tuna 45.000, udang gede yang jumbo 110, udang gede yang gede, tapi udang gede gitu aja 95.000, yang udang kecil 85.000. Kita lanjut garam per kilo 5.000, garam gede per batang 14.000, garam per batang yang kecil 8.000, ada wedang uwoh masih tetap 16.000. Satu pak isi 10, dan yang jahe 28.000, ada kencur 40.000 yang super, 35.000 yang kecil, kunir 10.000, temulawak 5.000, ada kelapa juga masih murah betul 9.000, udah gede satu butir 9.000, udah yang besar. Cukupang yang cukupan 7.000, yang kecil 4.000 aja udah lumayan, nggih, nggak kecil banget. Gitu Mbak Dina lo.
1: Terima kasih ini Bu Sudaria, lengkap ini informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak ya. Sehat semangat ya Bu Sudaria. Salam ya untuk semua pedagang di Pasar Imogiri ya Ibu, lari semuanya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sampai jumpa lagi ya.
0: Amin. Amin.

0: tato kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun bagaimana jika membuat tato karena sebuah tradisi? Mengutip laman getlost.id, suku Mentawai di Sumatera Barat memiliki budaya tato tertua di dunia. Ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka menyebutnya dengan istilah titi. Bahkan mereka percaya tato sebagai pakaian abadi yang akan dibawa sampai mati. Tak heran, tato memenuhi sekujur tubuh dari kepala hingga kaki. Suku Mentawai yakin, kelak setelah meninggal, tato bisa mempermudah dalam mengenali leluhurnya. Setiap motif tato berfungsi untuk menunjukkan jati diri, perbedaan status sosial, dan profesi. Tato juga berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Benda dan makhluk seperti batu, tumbuhan, hewan harus diabadikan di tubuh karena mereka percaya bahwa semuanya memiliki jiwa.
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 13 Juni 2026, yang pertama yakni kejadian pohon tumbang yang menutup akses jalan, terjadi di Kebok Pengasih Kabupaten Kulon Progo pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pohon tumbang menutup akses jalan juga terjadi di Karangkajen Mergangsan Kota Yogyakarta pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian lainnya yakni kebakaran sebuah rumah terjadi di Jalan Pasir Luhur Ngemplak Sidoarjo Ngaglik Sleman pada pukul 8.10 pagi waktu Indonesia bagian Barat disebabkan oleh terjadinya korsleting listrik. Kebakaran rumah juga terjadi di Sengkan Joho Conong Catur Depok Kabupaten Sleman pada pukul 10.30 siang waktu Indonesia bagian Barat diakibatkan oleh percikan api dari kompor. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran tersebut dan sudah tertangani oleh tim Damkarmat Kota Yogyakarta dan Damkarmat Sleman dibantu oleh warga sekitar. Beralih laporan aktivitas Gunung Merapi. Pada periode pengamatan hari Sabtu 13 Juni 2026 selama 24 jam, secara visual teramati 10 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kalisa dan Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimal 1.900 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, teramati 10 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 1.700 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian informasi untuk hari ini, mengacu pada informasi dari BMKG terkait perkiraan cuaca di wilayah DIY, diimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan sektoral dengan intensitas ringan hingga lebat yang masih bisa terjadi di tengah musim kemarau, di mana cuaca yang semula panas tiba-tiba berubah mendung hingga turun hujan. Tetap pantau perkembangan cuaca melalui BMKG, dan jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745-4085 atau melalui WA di 085212863744. Pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di Pusdalops bbbddy, Instagram di bbbd_dy, frekuensi radio di VF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian saya Yayan dari Media Center bbbddy melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya, gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

0: Baik pendengar, untuk kebersamaan di kesempatan siang kali ini kita akan mengetahui bagaimana informasi stok darah PMI dan juga tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Pastinya saat ini sudah terhubung Mbak Yani dari Palangmera Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang, semangat pagi. Okay. Luar biasa di siang hari ini. Nah ini backsoundnya ramai banget ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar, di sekitarnya Mbak Yani lagi ada apa ini?
1: Ya kebetulan okay. Ini Mbak Dina, hari ini tuh ada kegiatan di Sleman City Hall. Salah satunya adalah donor darah dan juga penerimaan penghargaan donor darah 75 kali. Nah jadi Ini ramai banget di sini, masih berlangsung. Ya kalau begini tuh kita jadi kan kalau 75 kali diterimakan di tingkatan provinsi. Nah, kalau 100 kali itu kan di nasional gitu ya. Waduh. Oleh presiden. Nah, sebenarnya Nah kalau bisa biar bisa menerima gitu ya Mbak Dina ya, bisa terima donor darah. Nah, ini yang belum pernah donor darah kayaknya kita perlu ingatkan. Syarat donor darah itu apa sih?
0: Syarat donor darah. Karena hari ini juga hari istimewa nih Mbak Yani, hari donor darah sedunia iya. Mungkin ya.
1: Benar, karena hari ini hari donor darah sedunia. Jadi Kita akan memberikan apresiasi kepada para pendonor darah ya. Mereka pahlawan kemanusiaan gitu ya Mbak Dina ya. Jadi kalau belum pernah donor darah
0: syarat
1: gitu ya.
0: Donor darahnya apa?
1: Nah, ini syaratnya itu yang pertama adalah sehat tuh Mbak Dina. Jadi prinsip donor darah itu adalah sehat. Ya, ini bermanfaat untuk pendonor yang ditransfusi dan juga diri kita yang donor darah gitu ya. Kemudian usianya nih Mbak Dina. Usianya itu minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Nah, kalau sudah terbiasa donor darah, nanti bisa sampai dengan usia 65 tahun, Mbak Dina. Jadi, misalnya sudah sampai 60 tahun, kemudian itu kan 2 bulan sekali nih, Mbak Dina. Kemudian 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, sampai dengan 65 tahun sudah tidak diperkenankan donor darah lagi. Kemudian, ini coba, kalau kita kan sudah bisa ya secara usia gitu ya. Tetapi...
0: Ya lo Mbak Yani, ya baik, silakan. Sempat terputus nih Mbak Yani suaranya. Sempat terputus-putus.
1: Okay. Saya kayaknya mesti cari tempat yang bisa masuk ya. Ini Saya sudah keluar di ini. Sudah bisa ya Mbak Dina
0: sudah,
1: ya?
0: Sudah bagus.
1: Oke. Ya. Jadi berat badan minimalnya 50 kg gitu ya. Kemudian tekanan darahnya nanti kan akan diukur nih Mbak Dina. Begitu datang nanti akan diukur tekanan darahnya, batas atas itu 110 sampai dengan 160, sementara batas bawahnya itu 70 sampai dengan 100 mm per mercury gitu ya. Nah, kadar hemoglobinnya juga akan diukur Mbak Dina. Nanti laki-laki dan perempuan itu sama, minimal Hb-nya itu 12,5 sampai dengan 17 gram per desiliter. Itu Mbak Dina beberapa perlu kita siapkan. Pagi udah sarapan 4-5 jam, nah bisa donor darah. Nanti sore dicoba ya.
0: Seru, oke. Kemudian Mbak Yani, untuk informasi stok darah dan tepatnya di mana nih bisa donor darah, silakan.
1: Ya, Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palangmera Indonesia. Nah, hari ini masih ada satu yang akan berlangsung. Ini bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Tepatnya ada di Masjid Baitur Rahman Kerajaan Poncosari Serandaan Bantul. Dimulai nanti malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, Anda yang belum berkesempatan dengan donor darah hari ini, besok di hari Senin nih, ada beberapa kegiatan. Satu tempat pendengar, di ini bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. Nah, Anda bisa bergabung di Ambarukmo Plaza. Ini bersama Rotary Club Mataram. Ini di Jalan Laksda Adi Sucipto. Dimulai pagi hari pukul 10 sampai dengan pukul sore 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja juga Anda bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa Anda kunjungi ya. Karena di siang hari ini, pendengar, ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Nah, di mana saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda, kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC, WB huruf berat berisi seluruh komponen darah, PRC, packer sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A WP3 PRC38 TC13. Golongan B WP3 PRC68 TC12. Golongan O-nya WP3 PRC76 TC-nya ada 2. Golongan AB WP3 PRC ada 16, TC-nya ada 5. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, Anda mau donor darah boleh banget gitu ya. Di seputaran Sleman di Jalan Rajiman Sutan Trihadjo Sleman, line teleponnya di 869909. Kemudian untuk kelompok rogo di siang hari ini, golongan A WB 11, PRC 27, TC 5. Golongan B-nya WB 9, PRC 22, TC 5. Untuk golongan O, PRC hanya ada 1, TC 7. Golongan AB-nya WB 1, PRC 1, TC-nya ada 2. Nah, Anda yang berada di seputaran kelompok rogo nih pendengar, Anda bergolak darah O dan juga AB hari ini masih ditunggu untuk bisa menaruh stok darah. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kelompok Rogo. Line teleponnya di 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Untuk golongan A WB 4, PRC 4. Golongan B-nya WB 6, PRC 13. Golongan O WB 8, PRC 7. Golongan AB-nya WB 6, PRC-nya ada 11. Anda pun yang berada di seputaran Gunung Kidul, Anda juga masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Alamatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan A WB 5, PRC 26, TC 4. Untuk golongan B-nya WB 10, PRC 48, TC 1. Golongan O WB 10, PRC 56, TC 4. Golongan AB-nya WB 3, PRC 17, TC-nya ada 2. Anda yang berada di seputaran Bantul membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Golongan A PRC 43, TC 25. Sementara untuk golongan B PRC 84, TC 16. Golongan O-nya PRC 65, TC-nya ada 31. Golongan AB di Kota Yogyakarta, PRC 17, TC-nya ada 8 kantong. Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta mau donor darah boleh banget ya. Alamatnya ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372176. Mbak Dina.
0: Oke, Mbak Yani, terima kasih banyak. Waduh, selamat melanjutkan aktivitas di situ, kayaknya lagi seru banget ini Mbak Yani ya.
1: Iya, lagi pengundian doorpress nih Mbak Dina.
0: Wow, fantas ini, luar biasa ramai. Oke, Mbak Yani, terima kasih ya. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Semoga juga untuk stok darah PMI ini mencukupi ya. Sudah mencukupi.
1: Ya, mencukupi untuk semua kabupaten kota hari ini, okay. Mbak Dina. Jadi pendengar yang mau donor darah boleh banget langsung saja gitu ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Yani. Oke.
1: Matur nuwun Mbak Dina, selamat siang, semangat Pak.

Karena sesayang teman ini untuk kebersamaan Anda yang hadir dari Avikila. Nah, pendengar, ternyata juga ada satu tokoh yang kemudian turut menghiasi pula dalam gelaran Piala Dunia. Apa itu? Ya, karakter koleksi populer yaitu Labubu yang resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Popmart dan FIFA. Kolaborasi tersebut menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Dan mengutip dari Mixwell, koleksi yang bertajuk The Monsters FIFA tersebut menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan kolektor. Mulai dari gantungan kunci, kemudian pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Selain itu, tersedia pula boneka vinyl bus, kotak kejutan berisi gantungan, magnet kulkas multifungsi, hingga gelas kaca. Nah, kehadiran berbagai pilihan produk tersebut ditujukan untuk menjangkau penggemar dari berbagai kalangan. Labubu ini merupakan karakter yang diciptakan seniman Hong Kong, Ka Sing Lung, pada tahun 2015. Karakter ini dikenal memiliki tampilan unik dengan gigi yang tajam dan ekspresi khas yang memadukan kesan lucu sebagai juga sekaligus misterius. Dan popularitas Labubu meningkat pesat sepanjang tahun 2025. Karakter tersebut tidak hanya menjadi incaran para kolektor, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari budaya pop global. Luar biasa sekali. Baik pendengar, nanti pukul 13 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Siang. Menemani kebersamaan Anda, Betapa Sheila on 7.

0: Nah, bagaimana kemudian bisa mengembalikan lagi katalah generasi muda sekarang, generasi yang akan datang itu berkiblat kembali kepada akar budayanya sendiri, sambil kemudian berkembang bisa menjadi generasi baru.
1: Kita harapkan ini lebih efektif dan insya Allah nanti kita akan mulai bulan Juli, karena kadang-kadang confuse pemungut TPR dengan para pengunjung karena kita memberikan toleransi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, peringatan Hari Purbakala dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya. Lokasi TPR Parangtritis akan dipindah mulai 1 Juli mendatang. Bersama saya Dina Febrina, inilah Warta Siang.

0: Peringatan Hari Purba Kala dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya sekaligus mendorong penetapan 14 Juni sebagai Hari Purba Kala Nasional. Berita selengkapnya bersama Vika Azalea.
1: Autopilot yang terjadi hari ini tidak berakar dari sejarah masa lalu. Kita sebenarnya sudah digeded oleh warisan purba kala yang luar biasa. Tapi hari ini sepertinya kita...
2: Jaringan Masyarakat Peduli Budaya menggelar sarasayan bertajuk Urgensi 14 Juni diusulkan menjadi Hari Purbakala Nasional di Pekan Klangenan Kota Gede Sabtu siang. Ketua Mahasaba Purbakala Jaringan Masyarakat Peduli Budaya Sigit Susanto mengatakan gelaran tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda terhadap pentingnya warisan purbakala sebagai bagian dari sejarah dan peradaban bangsa. Menurutnya peninggalan purbakala perlu dikenalkan kepada generasi muda agar tidak kehilangan akar budaya.
1: Cara kita bagaimana transformasi purbakala ke generasi muda, maka kita banyak melibatkan anak-anak muda supaya dia memahami apa sih arti situs artefak terhadap kebudayaan kita, peradaban kita.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Mari Sutopo, menegaskan peninggalan purbakala tidak boleh dilupakan meski belum sepenuhnya berstatus cagar budaya. Ia menilai warisan tersebut harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi generasi sekarang dan mendatang.
3: Istilahnya anak-anak muda generasi sekarang itu kan justru tidak berkiblat pada akar budayanya sendiri, tapi justru berkiblat pada budaya yang lain. Nah, bagaimana kemudian bisa mengembalikan lagi, katalah generasi muda sekarang, generasi yang akan datang itu berkiblat kembali kepada akar budayanya sendiri, sambil kemudian berkembang bisa menjadi generasi baru, tapi tidak dengan meninggalkan peninggalan purbakala yang itu sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsanya sendiri.
2: Kegiatan diawali dengan doa secara tradisi Jawa, dilanjutkan dengan deklarasi Mahasaba Purbakala, pembacaan usulan 14 Juni sebagai Hari Purbakala Nasional, pembacaan puisi dan geguritan, serta sarasehan yang menghadirkan narasumber dari Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Mahasaba Purbakala, dan Balai Pelestarian Kebudayaan DIY.
0: Tim peneliti Universitas Gadjah Mada menyampaikan hasil update terbaru tentang api misterius di Sayegan, Sleman. Api yang muncul dipastikan bukan berasal dari rembesan gas alam. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
4: KPKFTBM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Sayegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polivinil kloride yang mudah terbakar. Jika ketemu sumber.
5: Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi atau PKPE Fakultas Teknik UGM menyampaikan hasil terbaru penelitian terkait fenomena api misterius yang terjadi di sebuah rumah di Sayegan, Kabupaten Sleman. Berdasarkan serangkaian observasi, UGM tidak menemukan adanya gas alam di sana. Ketua Tim Peneliti, Prof. Alfa Edie Tantowi menjelaskan sejak awal tim berfokus meneliti kemungkinan penyebab alami yang dapat memicu api menyala sendiri. Dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api.
4: Berdasarkan hasil penelitian, tim PKPE, Pusat Kajian Pelambatan Entropi FTUGM, dan mengacu pada prinsip teori segitiga api, karena api munculnya pakai segitiga itu, tiga elemen, menyimpulkan bahwa medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi pakai georadar dan geoelektrik, ya, geoelektrik. Tidak ada anomali termal dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri.
5: Sementara itu anggota tim peneliti Prof. Sarju Winardi mengatakan, penelitian lanjutan menggunakan metode FTIR menemukan adanya residu polivinil klorid atau PVC pada sejumlah sampel yang diambil dari lokasi kebakaran.
6: Jadi prinsipnya kami selesai pada tahap menemukan sumber dari api, sekali lagi bukan gas alami, tapi ada satu materi substans yang ditemukan ya sebagai residu di tempat terbakar, yaitu ada residu dari polivinil klorid ya atau PVC gitu ya, jadi ada substansi itu. Dan menurut kami itu adalah sumber api yang bukan alam.
5: tim BKPF TUGM menyatakan tugas penelitian telah selesai dan selanjutnya hasil temuan tersebut akan disampaikan kepada BBBD untuk ditindaklanjuti, termasuk penyelidikan lebih lanjut mengenai sumber pemantik yang menyebabkan kebakaran berulang di rumah tersebut.
0: Untuk meningkatkan efektivitas penarikan retribusi, lokasi TPR Parangtritis akan dipindah mulai 1 Juli mendatang. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
7: Dengan demikian, mulai 1 Juli, TPR Parangtritis akan berpindah dari TPR yang ada di Jalan...
8: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan bahwa relokasi tempat pemungutan retribusi atau TPR Parangtritis akan dilakukan pada 1 Juli mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Rarja menyatakan lokasi TPR saat ini masih berada di Jalan Nasional. Nantinya, titik lokasi baru akan dipindah ke sejumlah akses wisata menuju kawasan pantai. Menurutnya, aturan baru ini merupakan jawaban dari keluhan wisatawan yang selama ini berniat mengunjungi destinasi di wilayah Gunung Kidul yang mengaku juga ditarik retribusi di TPR Parangtritis. Fenomena itu pun kerap menimbulkan kebingungan antara wisatawan dan petugas TPR.
7: Ke jalan-jalan atau gang-gang menuju pantai-pantai di seputaran area Parangtritis. Kita harapkan ini lebih efektif dan insya Allah nanti kita akan mulai bulan Juli karena kadang-kadang confuse pemungut TPR dengan para pengunjung karena kita memberikan toleransi bahwa pengunjung yang ke Obeli, ke pantai-pantai Gunung Kidul yang lewat sini harus kita bebaskan karena memang tidak ke Parangtritis.
8: Sekretaris Kalurahan Parangtritis Elia Suprapta mengatakan bahwa pemerintah Kalurahan telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut kebijakan baru ini. Dalam waktu dekat, pemerintah kelurahan akan melakukan sosialisasi kepada para dukuh dan tokoh masyarakat.
9: Kebutuhan kita sekitar, tambahan kita sekitar 30-an personil. Dan dalam penganggaran kita di perubahan ini kita masukkan untuk honornya. Lalu nanti statusnya kan petugas pemungut ini ya honorer kita. Kurang lebihnya 10 titik. Harapannya nanti setelah JCLS jadi, seperti yang kemarin kita sampaikan ke Bapeda, bahwa permohonan untuk status penurunan status jalan Parangtritis yang di selatan JCLS itu terrealisasi untuk menjadi status jalan kabupaten atau jalan wisata.
8: Lebih lanjut, aturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi penerimaan retribusi. Selain itu, skema baru ini juga bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kawasan wisata Parangtritis.

0: Harga pupuk non-subsidi di Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan yang cukup memberatkan petani. Berita selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
1: Untuk kenaikan mulai terasa sejak habis lebaran Idul Fitri. Sampai sekarang naiknya langsung drastis naiknya.
2: Lonjakan harga pupuk non-subsidi di Kulon Progo memberatkan sektor pertanian. Petani terpaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli pupuk. Tolib Burhan, penanggung jawab toko bahan pertanian di Bumi Rejo Lendah mengatakan kenaikan harga antara 30% hingga 80%. Pupuk Netrea dan ZA naik dari harga Rp200.000 menjadi Rp365.000 per karung isi 50 kg. Tolib memperkirakan kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti situasi geopolitik dunia.
1: Terutama Nitrea sama ZA itu naiknya 100% dari harga 200, sekarang tembus 365 satu karungnya. Kalau untuk Nitrea itu juga sama seperti itu. Kalau untuk NPK-nya itu masih 150% lah. Dari harga awal itu 600 berapa, sekarang sudah tembus 800-an.
2: Seorang petani asal Bumi Rejo, Mariyoto mengaku tetap membeli pupuk non-subsidi karena lebih cocok untuk komoditas bawang merah miliknya. Untuk menyiasati kenaikan harga, ia memilih membeli pupuk secara eceran.
3: Tadi ada kekurangan, ya cuma gini belinya, karena harganya semakin tinggi. Ini sekilo 18. Sebelumnya ya terjangkau lah. Kalau dulu saya beli karungan, sekarang ya ngecer.
2: Cara lainnya, lanjut Mariyoto, yakni mencampur dengan air untuk penghematan.
0: Pendengar, program Astacita Presiden Prabowo Subianto menjadi daya dongkrak bagi Indonesia untuk keluar dari jurang kemiskinan. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, program tersebut mendapat dukungan dari Pemda setempat. Salah satunya diwujudkan melalui optimalisasi tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Berita berikutnya Astacita bersama Wahyu Suryo.
4: Karena selama ini kelurahan sudah bisa mempergunakan salah satu tanah miliknya keraton.
5: Pemerintah saat ini terus mendorong kemajuan desa agar warganya sejahtera. Pada salah satu poin di program Astacita Presiden Prabowo Subianto, ingin mewujudkan kemajuan bangsa melalui pembangunan dari desa dan dari bawah. Selain untuk pemerataan ekonomi, program itu juga untuk pengentasan kemiskinan di masyarakat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah setempat juga mendukung cita-cita kepala negara itu. Salah satunya melalui optimalisasi tanah kas desa, agar setiap desa atau kelurahan bisa lebih mandiri. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, menjadi figur yang berwenang memberi izin penggunaan tanah kas desa. Meski optimalisasi tanah kas desa sudah berlangsung lama, jauh sebelum program Astacita muncul, namun semangat dari program ini sejalan dengan misi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah pusat. Gandang Harjonoto, Ketua Nayantoko atau Paguyuban Lurah dan Pamong Sedeye merasakan manfaat dari kebijakan optimalisasi tanah kas desa ini.
4: Karena selama ini kelurahan sudah bisa mempergunakan salah satu tanah miliknya keraton yang juga merupakan PAD dari tiap-tiap kelurahan. Besarannya kita tidak bicara, mungkin ada yang 25 juta, ada yang 100 juta, mungkin ada yang 500 juta.
5: Pembangunan desa demi kesejahteraan rakyat sebagai wujud Astacita menjadi bagian dari agenda reformasi kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, KPH Yudonegoro menjelaskan.
6: Ya konkretnya kalau bicara reformasi kelurahan kan udah jelas di visi misi Bapak Gubernur 2022-2027. Nah ini sedang berjalan, sedang berproses, yang dimana ada 16 kegiatan terkait reformasi birokrasinya, ada 5 kegiatan tentang pemberdayaan masyarakatnya.
5: Namun di sisi lain KPH Yudonegoro juga mengingatkan agar upaya reformasi kelurahan jangan dikotori praktek korupsi, sebab korupsi hanya akan memunculkan persoalan hukum serta runtuhnya kepercayaan masyarakat.
6: Tentang reformasi kelurahan ini kan adanya transparansi, dan kelurahan juga melayani ke masyarakat. Jadi kalau bicara penguatan dengan adanya reformasi kelurahan ini, ya dari kelurahan harus berubah, salah satunya ya tidak berkorupsi.
5: Latar belakang program Astacita ke-6 untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Sebab mayoritas desa di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti akses yang terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Maka Astacita yang didukung pemerintah daerah siap menjadikan desa atau

0: Duel antara Belanda dan Jepang pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada fase grup. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Karin Anisa.
1: Duel antara Belanda dan Jepang pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada fase grup. Kedua tim akan bertemu di Amerika Serikat Senin dini hari waktu Indonesia. Timnas Belanda datang ke turnamen ini dengan ambisi besar untuk memperbaiki pencapaian pada Piala Dunia sebelumnya. Pada 2022, tim berjuluk Oranye itu hanya mampu melangkah hingga babak perempat final sebelum tersingkir dari Argentina. Namun, performa Belanda terus menunjukkan perkembangan setelah berhasil mencapai semifinal Euro 2024. Di bawah arahan pelatih Ronald Koeman, Belanda masih mengandalkan sejumlah pemain bintang seperti Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan Xavi Simons. Pengalaman bermain di level tertinggi Eropa menjadi modal penting bagi skuad Oranye untuk membuka turnamen dengan kemenangan. Sementara itu, Jepang datang dengan kepercayaan diri yang tidak kalah tinggi. Samurai Biru berhasil menjadi salah satu tim Asia paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada Piala Dunia 2022, Jepang sukses mengejutkan dunia dengan mengalahkan Jerman dan Spanyol pada fase grup sebelum akhirnya tersingkir secara dramatis di babak 16 besar. Generasi baru Jepang yang diperkuat pemain-pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa seperti Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, dan Ritsu Doan diyakini mampu memberikan perlawanan sengit kepada Belanda. Kecepatan transisi dan disiplin pemain menjadi kekuatan utama wakil Asia itu. Secara statistik, Belanda lebih diunggulkan karena memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang di Piala Dunia. Tim Oranye pernah 3 kali menjadi finalis, yakni pada tahun 1974, 1978, dan 2010. Sementara pencapaian terbaik Jepang sejauh ini masih sebatas babak 16 besar. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai Jepang berpotensi menciptakan kejutan jika mampu memanfaatkan kecepatan serangan balik dan menekan lini tengah Belanda. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat, namun Belanda masih sedikit lebih difavoritkan untuk meraih kemenangan dengan selisih 1 gol. Hasil laga ini diperkirakan akan menentukan persaingan menuju posisi puncak klasemen Grup F, sekaligus membuka peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Purbakala dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya. Lokasi TPR Parangtritis akan dipindah mulai 1 Juli mendatang. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju, ayo maju.
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1960.

Pendengar, wow. Selamat siang nih, apa kabar? Kita berjumpa ya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Lama ya, gak berjumpa dalam Indonesia Banget. Semoga kabarnya baik ya, saya semangat di pertengahan bulan Juni 2026. Sudah tanggal 14 Juni nih. Oke, baik, semoga tetap sehat, tetap semangat. Dan kalau kita lihat kalender, di tanggal 14 Juni, betul hari Minggu. Tapi selain hari Minggu, 14 Juni itu juga merupakan hari donor darah sedunia. Nah, yang pengen saya tahu nih pendengar dari Anda, pernah gak sih menjadi pendonor atau mungkin menjadi penyelenggara acara donor darah, atau mungkin membantu teman untuk mengadakan acara donor darah, atau mungkin Anda penerima dari donor darah karena mungkin ketika suatu saat dulu gitu ya, pernah ya karena jatuh atau mungkin karena sakit sehingga menerima donor darah dari orang lain atau mungkin dari PMI atau lainnya. Nah, seputar donor darah nih, boleh tahu apa yang menjadi pengalaman Anda? Yuk pendengar, Anda bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya saya nantikan 0811271111. Oke, yang baru saja kita dengarkan ada Demi Cintaku Dian Pramana Putra di kesempatan kali ini. Dan pastinya Anda juga bisa bergabung dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di 580333 atau juga untuk WhatsAppnya 0811271111. Oke, apa kabar? Assalamualaikum Pak Hasan. Kabar baik, sehat, semangat ya Pak Hasan yang ada di Pelayaran Bantul. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, lancar untuk semua urusan di hari Minggu kali ini ya Pak Hasan. Lagunya Bias Asa dari Paramita Rosadi. Baiklah, Bias Asa dari Paramita Rosadi. Ditunggu Paramita Rosadi. Mana nih kok Bias Asanya gak ada? Harusnya ada. Sebentar, saya carikan dulu. Atau Sesal dari Ermi Kulit dan Salamnya. Untuk sahabat-sahabat dimanapun berada, tetap damai. Dan untuk keluarga besar RRI Yogyakarta yang lagi tugas juga untuk Wadina, selamat tugas baik, terima kasih sekali. Bias Asa kemana ya? Ditunggu. Oke, terima kasih untuk Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul sana. Oke, Pak Hasan, terima kasih sekali. Baik, di 580333 silahkan untuk yang akan bergabung. Aduh Pak Hasan, kayaknya biasa-biasa gak ada. Yang ada penglihatan, idola, hari demi hari, janjiku, tiada lagi asmara, cinta, kisah buku harianku, tanpa dirimu, jatuh hati, bintang idola, merpati tak pernah ingkar janji, kemudian nostalgia di SMA gitu. Mungkin mau diganti dulu nih Pak Hasan. Dulu ada lagunya Bias Asa, tapi gak tahu nih. Mungkin lagi jalan-jalan Bias Asanya. Baik, terima kasih. Halo Mbak Christine di Sragenan. Hai Mbak Christine, sehat semangat ya. Mbak Christine di Sragenan mohon diputarkan lagunya Cinta Cuma Satu dari Nindi. Cinta Cuma Satu. Oke. Tunggu ya. Salamnya untuk Bu Sri Rayu, kemudian Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, kemudian Bu Nani, Bu Maria, ada Pak Sukandri, Bu Tuti, kemudian Pak Wigati, Pak Adi, Pak Beni, Pak Ramadan, Mr. Julai, Pak Puji, kemudian Mbak Jadi, Mbak Mus, ada yang Uti, kemudian Mbak Markuning, Mbak Novi, Mbak Depadi, dan Mbak semuanya ya. Ada juga Mas Rianto. Oke, untuk Mbak Dina, selamat tugas. Bahagia selalu, terima kasih banget. Iya deh, Cinta Cuma Satu ditunggu dari Nindi. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Budi Santoso di Wonogiri. Pak Budi, sehat semangat ya. Pak Budi Santoso di Wonogiri, salamnya untuk Bu Kus, kemudian Bu Lilis, ada Bu Vina, kemudian Bu Wikati, ada Mbak Markuning nih, kemudian Bu Rahayu, Mbak Enes Rahayu, kemudian Pak Adi, Pak Yono, Mas Widodo, ada Mas Rianto, dan semua pendengar For Satu ya. Lagunya ada Cinta Mati. Baiklah, Cinta Mati. Nah pendengar, ayo dong yang akan bergabung line teleponnya, saya masih menantikan ya. Anda bisa gabung langsung nih di 580333. Dan mumpung hari yang istimewa di tanggal 14 Juni ini merupakan hari donor alias hari donor darah sedunia. Ngomong-ngomong seputar donor darah, ternyata banyak loh yang mungkin juga bukan peserta donor darah tetapi memberikan kontribusi yang luar biasa. Misalnya menjadi penyelenggara donor darah atau membantu persiapan dari panitia donor darah. Ada juga loh yang
seperti itu, misalnya di tempat-tempat ibadah begitu ya, membantu melaksanakan untuk penyiapan donor darah tersebut. Atau mungkin Anda pernah menjadi pendonor atau sebaliknya yang menerima donor darah begitu ya. Nah, boleh dong cerita pengalamannya, saya nantikan di 580333. Dinantikan ya untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, mari ditunggu. Pak Hasan mungkin mau diganti lagunya, Pak Hasan. Iya deh, yang mana ini? Dari Paramita Rusadi, boleh ya bersama Pro 1. Oke, kalau begitu kita dengarkan dulu penglihatan Paramita Rusadi.

temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang sudah hadir. Itu dia ada Sesal Ermi Kolit yang spesial juga untuk Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul gitu ya. Iya deh, semoga disukai untuk Pak Hasan. Dan juga sebelumnya ada Paramita Rusadi Penglihatan di 580333. Saya nantikan nih pendengar, bisa langsung bergabung ya, pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, pendengar boleh dong sharing ataupun juga cerita-cerita nih seputar donor darah begitu ya. Mungkin Anda seorang pendonor aktif atau mungkin Anda pernah menerima donor darah. Oke, atau Anda pernah membantu penyelenggaraan suatu donor darah, misalnya ketika sekolah sedang lagi ada donor darah begitu ya, anggota OSIS nih yang melaksanakan event donor darah, atau mungkin di lingkungan tempat ibadah begitu ya, karena biasanya juga donor darah dilaksanakan di ada beberapa gereja, kemudian masjid, ada juga di wihara dan juga di pura dan juga tempat-tempat ibadah lainnya. Mungkin Anda pernah membantu penyelenggaraan dari donor darah itu, atau mungkin juga di instansi tempat Anda bekerja begitu ya, karena juga pelaksanaan donor darah ini bisa dilaksanakan di luar Palang Merah Indonesia. Oke, silakan mendengar, Anda juga bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Iya deh, masih dinantikan untuk kebersamaan Anda. Dan nanti untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen, ditunggu Cinta Cuma Satu. Pak Budi yang merequest lagunya Cinta Mati Agnes Monica. Oke, ditunggu sebentar Agnes Monica. Oke, dinantikan ya. Dan apa kabar juga sebentar, Agnes Monica ada Cinta Mati sudah siap, ditunggu ya untuk Pak Budi. Kemudian apa kabar juga untuk Bu Lilis yang ada di Kumandaman. Oke, ya Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, ada Mbak Warkuning, kemudian Bu Tuti, Bu Ali, ada Mbak Christine, Bu Rahayu, Pak Adi, kemudian Mas Ipul, Mas Budi Santosa dan Bu Asmanya. Mbak Dina selamat tugas, sukses selalu. Mohon diputarkan lagunya Citra Scholastica, Everybody New. Baiklah Citra Scholastica. Oke, ditunggu Everybody New juga sudah siap. Baiklah. Kalau seputar donor darah, anak saya rutin mendonorkan darah di PMI Kota alias Tegal Gendu. Sudah dari tahun 2019 sampai sekarang. Wow, rutin banget ini ya. Oke, terima kasih banyak Bu Lilis yang ada di Kumandaman. Iya, putranya yang rutin mendonorkan darah ke PMI Kota di Tegal Gendu dari tahun 2019. Keren banget ya. Oke, terima kasih ya Bu Lilis. Bahagia selalu ya untuk Bu Lilis yang ada di Kumandaman. Aduh, oh kalau golongan darahnya B plus. Nah, ada beberapa jenis golongan darah yang ternyata mungkin boleh dikata cukup langka, seperti juga AB, termasuk B plus ini kayaknya langka juga ya Bu Lilis. Iya deh, yang kadang-kadang juga sulit didapat di PMI ketika stok mungkin belum ada begitu ya, sehingga membutuhkan langsung dari pendonor gitu. Dan tentunya bantuan dari putranya Bu Lilis ini bermanfaat banget, apalagi untuk yang memang sangat membutuhkannya. Oke, terima kasih ya buat Bu Lilis yang ada di Kumandaman. Iya, baik. Oke, Pak Hasan. Iya, tadi sudah dihadirkan Pak Hasan lagunya yang Sesal Ermi Kulit, sudah diantarkan semoga disuka. Termasuk juga ada lagunya Penglihatan tadi ya. Oke, selamat Hari Donor Darah Sedunia. Oke, baik, terima kasih sekali untuk Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Tetap sehat, tetap semangat juga. Baik, yang mungkin akan bergabung untuk line teleponnya, saya nantikan ya pendengar, bisa langsung bergabung loh ya di line teleponnya 580333 mana nih. Ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Mas Rianto apa kabar? Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam, lagunya Sanggupkah dari Ita Purnama Sari. Baiklah, Sanggupkah. Ita Purnama Sari. Oke, Sanggupkah. Oke, Sanggupkah aku gitu ya. Ditunggu. Oke. Dan salamnya
untuk Mbak Kakung Utik, kemudian Mbak Kristina Puspasari, ada Mbak Nasinta Rahayu, ada Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, kemudian Bu Satilah, Pak Kelik, Pak Bambang Joyo, kemudian Pak Beni, Mas Ardi, Mas Sipul, Pak Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, kemudian Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan Mas Manya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas. Baik, terima kasih banget. Ya baik, mari ditunggu. Ya kan gabung, ayo dong. Bisa langsung bergabung, line teleponnya. Saya nantikan ya pendengar di 580333. Atau juga untuk WhatsApp-nya di 08112711911. Oke, masih ditunggu untuk kebersamaannya di 580333. Baiklah, kalau begitu ke lagu dulu. Untuk Mbak Kristin yang ada di Sorogenen, ini dia, ada Cinta Cuma Satu. Afkan.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas? Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
2: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Okey, yang sudah menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, itu dia Nindi, Cinta Cuma Satu. Buat yang sudah bergabung pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Adi?
1: Bangga musik Indonesia.
0: Waduh, bener. Iya deh, terima kasih banget ini Mas Ardi. Hari Minggu menyempatkan gabung ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mbak Dina, selamat siang Mbak Dina.
0: Terima kasih loh Mas Ardi, sempetin untuk gabung di acara ini.
1: Okay. Kabar baik ya Mbak Dina ya.
0: Alhamdulillah, semoga Mas Ardi sehat semangat, tetap bahagia, tetap ceria ya.
1: Amin. Okay.
0: Benar sekali.
1: Mudah-mudahan Mbak Dina yang ini baik dan sehat.
0: Aduh,
1: selalu
0: terima
1: dalam
0: kasih.
1: Lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Wah, terima kasih banget ini Mas Ardi. Mas Ardi, kalau bicara tentang pengalaman tentang donor darah itu pernah enggak sih?
1: Pernah, Mbak. Sering
0: okay. Maksudnya sebagai pendonornya atau membantu menyelenggarakan acaranya atau mungkin malah penyelenggara acara atau penerima atau seperti apa nih?
1: Membantu mencari donor darah.
0: Gitu.
1: Oh.
0: Oke, okay. Membantu teman gitu ya, mencarikan ya.
1: Iya, sama teman-teman itu ya pas ada acara apa kan gitu kan bareng-bareng saya itu sama satu grup di apa Mbak di Karang Taruna itu loh.
0: Oke. Okay. Oh,
1: bantuin ada kalau donor darah kan ke kadang-kadang ke kelurahan kemana gitu.
0: Oh, melakukan donor darahnya maksudnya?
1: Iya.
0: Pendonornya. Oh, luar biasa banget ini Mas Ardi. Terbiasa donor darah maksudnya ya.
1: Malah sehat toh Mbak, sehat selalu kalau sering donor darah itu.
0: Oke. Okay. Darahnya berganti gitu ya. Diproduksi yang baru. Oke, baik. Terima kasih.
1: Kalau darah enggak bagus juga enggak diterima kok Mbak.
0: Betul. Kalau enggak sehat juga.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi ada sakit gitu biasanya juga enggak ya.
1: Banyak darahnya kalau enggak bagus enggak normal juga enggak. Dan diterima kok.
0: Okay. Tapi yang nggak masuk kategori ada satu itu donor darah pada nyamuk itu nggak bisa itu juga. Itu nggak kehitung itu. Beda itu.
1: Itu beda Mbak.
0: Iya deh baik. Oke Mas Adi. Mas Adi silakan mau mendengarkan lagu apa ini sembari saya carikan.
1: Dari ST12 masuk nggak Mbak?
0: ST12-nya itu kayaknya nggak semuanya deh, sebentar ya. ST12 itu, ini kok malah nggak ada sih ST12-nya?
1: Nggak masuk ya?
0: Iya kayaknya.
1: Peter Pan Mbak.
0: Oke, okay. ST12 tadi sebentar, ditunggu.
1: Kalau Peter Pan
0: yang apa?
1: Mimpi yang sempurna.
0: Oh, mimpi yang sempurna, itu ada sih seperti.
1: Masuk nggak Mbak?
0: Masuk dong. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Mimpi yang sempurna. Oke, okay, mau dikirim.
1: Ada pantun dulu.
0: Waduh, terima kasih banget.
1: Tuku bubur lewat tugu.
0: Asik.
1: Bawa sepeda beli keripik api.
0: Seru.
1: Libur nyimak Indonesia banget di Pro 1.
0: Wah, seru. Jumpa
1: Mbak Dina yang cantik dan baik hati.
0: Aduh. Terima kasih banget. Aduh, dibilang cantik dan baik hati, wah.
1: Amin, gitu ya.
0: Iya deh, terima kasih banget ya, amin. Semoga bisa baik hati, bisa cantik juga.
1: Ucapan adalah suatu doa kan Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mas Adi.
1: Oke.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Oh iya, salamnya sama siapa nih?
1: Bapak Adi yang di Pundung ya Mbak ya. Itu yang biasa ngabsen itu.
0: Oh iya, ini belum itu muncul ini.
1: Bunda Mar Kuning, Mbak Novinya cantik di Pringulung ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Kus Kentungan, Bunda Nani Yuliantini ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Yang siapa itu? Bu Haji ya. Bu Haji Nani yang di Manto ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Bunda Ali yang di Pamekasan. Bunda Mulyasi. Mas Widodo yang dipelakan ya Mbak.
0: Oh iya baik.
1: Terus ada Mas Ipulwates, Mas Dodi Pakualaman, Bapak Rimbang, Bapak Pucing Reito, Bapak Budi Samso yang di Wonogiri ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Bapak Hasan Pleret, Bapak Beni yang di Kandaria, Bapak Ahmad Palki yang tinggal di Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Pak Muslikin, Mbak Umi Semi ya Mbak ya.
0: Mm, oke. Okay.
1: Terus Mbak Christine Sirokinen sama Mas Yanto, Mas siapa itu? Riantonya ya?
0: Mas Rianto. Oh iya, baik.
1: Iya. Bunda Indra Patian, Bunda Lidis Kumendaman, okay. Bunda Capilah di Kulon Progo ya Mbak ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Bunda Mati Tangcis, Bunda Rayu. Terus ada Mbak Kakung di Mayang Seto. Okay. Dan monitor pro satu semuanya aja Mbak Dina.
0: Oh baiklah. Mm-mm.
1: Buat Mbak Dinanya. Okay. Mbak Tugas tetap sehat, semangat, bahagia.
0: Terima kasih nanti ya
1: kalau, nanti kalau kondor hati-hati di jalan, selamat sampai rumah.
0: Terima kasih loh Mas Adi. Okay. Semoga tetap sehat, tetap bahagia juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia, sehat selalu ya. Oke, okay, terima kasih banyak Mas Adi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1. Silakan yang sudah gabung dalam Indonesia Banget. Iya deh. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Sangat Indonesia.
0: Wih. Mas Widodo.
2: Ge.
0: Apa kabar Mas Widodo?
2: Baik, baik.
0: Waduh. Terima kasih banget.
2: Flu ini.
0: Kenapa? Ya, kenapa?
2: Permulaan flu kebetulan.
0: Aduh. Cepat sehat ya Mas Widodo, itu paling enggak enak rasanya. Oke.
2: Okay. Dalam kasihku jam Mas Adi ya. Itu tadi nyun sewu. Kalau mau dana-dana itu, kalau itu ini iklan loh temennya Mbak Dina, ini nggak tahu.
0: Wih, kok malah pada ada iklan?
2: Saya darah biru jem.
0: Oh gitu ya, darah biru. Iya, itu ada darah biru. Ada juga yang juga bukan donor ke nyamuk ya, itu beda ya.
2: Ada tuh. Itu okay. Poinnya apa sih kok? Tadi donor-donoran.
0: Hari ini merupakan hari donor darah sedunia, tanggal 14 Juni.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau terkait donor darah tidak harus selalu yang donor darah ya, mungkin membantu teman untuk mengadakan acara donor darah gitu juga bisa. Ya. Kalau Mas Widodo pernah nih?
2: Dulu gini. Ya, saya orangnya turun nanti semaput.
0: Oh, nanti, gitu.
2: Dulu waktu saya itu kerja di semput itu sambungnya itu kantor PMI ya.
0: Oh gitu.
2: Jadi banyak yang donor darah dan apa itu. Setiap donor itu mesti dibeli apa itu kayak.
0: Oh, di bawah bingkisan itu ya.
2: Iya ya. Saya mendoakan semoga lancar gitu. Ini kejutan siang-siang entah gambar Gina ya.
0: Amin. Wih, bukan.
2: Hari ya.
0: Biasanya harusnya hari Minggu tapi dulu lagi nggak bisa gitu ya.
2: Iya. Sayangnya okay. Yang sedang monitor.
0: Ini lagunya
2: apa?
0: Lagunya bisa yang bersanda yang apa? Yang mau di request?
2: 90-an buat 2000-an.
0: Boleh tahun 90-an juga boleh, bisa.
2: Namanya saya Dinda ya.
0: Oh, Dinda di mana?
2: Ya, Dinda.
0: Oh, oke. Okay. Beda.
2: Maaf. Ya. Saya ada pantun dari Mas Andi. Jadi kurang dia. Hati dekat Mbak Dina.
0: Ada saja.
2: Salam-salamnya untuk Mas Andi. Itu Pak di grup nggak ada ya Pak Andi? Ya.
0: Nggak ada. Itu
2: ada Semi, Bu Nani dan Pak siapa Mayang Seto, fotonya dan ini. Itu semuanya indah. Dan
0: okay.
2: Itu
0: Mbak Dina
2: sukses acaranya ya.
0: Waduh, terima kasih.
2: Sukses,
0: alhamdulillah ceritanya. Berhasil semuanya dengan baik
2: ya, ya. Okay. Untuk hati-hati ya.
0: Terima kasih banget. Terima kasih banget Mas Widodo. Sehat semangat juga. Wah, Mas Widodo selalu semangat deh ya. Di 580333 mungkin akan bergabung pastinya dalam Indonesia Banget. Silakan Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget, Mbak Dina.
0: Oh iya, dengan Ibu Satilah bukan?
3: Ibu Sri Jalan.
0: Oh Ibu Sri, waduh Ibu Sri, lama loh gak dengar suaranya Ibu Sri di Jalan Wates. Sehat-sehat ya Ibu.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Oh gitu, pagi-pagi ya biasanya Ibu Sri ya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya gitu.
3: Selamat
0: pagi. Nah itu, kangen suaranya Ibu Sri kalau yang pagi seperti itu ya. Sehat-sehat ya Ibu. Seneng banget dengar suaranya Bu Sri lagi.
3: Keluarga pun sehat.
0: Amin.
3: Semuanya.
0: Aduh amin. Terima kasih sekali. Terima kasih banget Ibu Sri. Baik Ibu Sri, mau mendengarkan lagu yang mana nih?
3: Ini saya minta lagu Mbak.
0: Oke, boleh. Lagunya yang mana Ibu?
3: Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih yang punya siapa? Krisya atau punya siapa? Atau Rita Effendi?
3: Rita Effendi.
0: Oh ya, baik. Selamat Jalan Kekasih. Oke.
3: Okay. Boleh. Buat tadi yang sudah masuk, semoga sehat, dan yang belum masuk, dan yang belum masuk.
0: Aduh, bukan saya memutuskan loh ya Ibu. Ini kok jadi putus teleponnya. Oke, baik. Ya deh, yang akan gabung 580333. Ada siapa lagi? Sudah ada? Iya. Oke. Terputus gak ya? Selamat siang. Oke, baik. Selamat siang untuk yang sudah terhubung. Belum ya? Ya deh, baik. Ditunggu 580333 untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ibu Sri, bukan aku yang memutuskan, tapi lagunya tadi sudah ya. Selamat Jalan Kekasih. Oke. Selamat Jalan Kekasih. Oke, di 580333 masih ditunggu. Dan tadi Nindi, Cinta Cuma Satu, spesialnya untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Mbak Christine, semoga disuka ya lagunya. Sudah diantarkan lagunya. Dan masih saya tunggu juga untuk WhatsApp-nya Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya, Pak Budi Santoso di Wonogiri katanya tambah salam untuk Mas Ardi. Oh gitu. Tambah salam untuk Mas Ardi. Baiklah. Untuk yang baru saja bergabung dalam Indonesia Banget, selamat siang.
4: Selamat siang,
0: Tia Jengkuy. Waduh. Aduh, secantik yang barusan telepon Bu Umi.
4: Itukah?
0: Ya dong, bener.
4: Ada nenek-nenek siang.
0: Kok iya nenek-nenek toh?
4: Enggak tahu ya, kalau susunya udah seminggu.
0: Tetap cantik itu ya.
4: Iya, iya, terima kasih.
0: Terima
4: sehat
0: kasih
4: selalu ya, Teng Tina ya.
0: Amin ya, Bu Umi. Bu Umi juga tetap sehat, tetap bahagia.
4: Alhamdulillah, pokoknya saya tetap sehat, tetap ceria, tetap bahagia. Okay. Kalau udah ketemu dia, Jengku yang cantik.
0: Aduh. Terima kasih banget. Seru ya.
4: Ini lagunya apa ini?
0: Boleh. Temennya. Yang apa Ibu yang mau di request?
4: Tembangnya tahun berapa?

0: Seru yeah, nih. Yeah. Ibu yeah. mau cerita kalau seputar tentang donor darah gitu?
1: Apa?
0: Punya pengalaman seputar donor darah? Itu.
1: Oh, donor darah.
0: Iya, betul.
1: Saya itu sejak tahun dulu itu saya enggak donor itu tahun mulai di Kalimantan saya enggak boleh donor soalnya saya kerjanya ada kerja malam. Saya sejak tahun 79 itu saya donor darah terus.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dulu rutin donor ya berarti ya donor.
1: Iya. Mm-mm. Setahun 4 kali.
0: Wah gitu.
1: Iya.
0: Hebat banget ini Bu.
1: Nanti terus saya tahun 86 itu saya kan karena di Kalimantan saya bilang sama dokter gimana dok? Nggak usah aja soalnya kamu kerja malam nanti kurang darah gitu.
0: Gitu.
1: Oh ya nggak apa-apa soalnya waktu masih di Jogja itu kalau nggak diambil sudah waktunya nggak diambil itu rasanya gatal gitu loh.
0: Oh bisa begitu?
1: Iya.
0: Karena terbiasa
1: soalnya
0: ya.
1: Kan, gitu.
0: Hmm.
1: Iya kalau almarhum suamiku itu malah sudah 29 kali.
0: Wah hebat ini Bu.
1: Okay. Rutin itu rutin juga. Jadi kan sehat terus gitu loh. Iya.
0: Luar biasa ini Bu Umi. Oke. Iya deh baik. Mau kirim-kirim salam Ibu.
1: Oh iya. Ini aku sambil sama Brian ini ya.
0: Oh itu.
1: Ya iya kan udah lama enggak ke sana toh dipanggil tadi tuh. Kemana
0: gitu.
1: Bu Umi bilang.
0: Iya.
1: Ya, salam-salamnya.
0: Oh, salam dari Mas Ardi di Klaten juga.
1: Oh iya, okay. Terima kasih Mas Ardi. Salamnya, salam balik ya Mas Ardi. Okay. Juga untuk Mas Budi Santoso. Mbak Andin, makasih banget ya Mbak Andin udah saya sampaikan. Terus ada, oh ini Mbak Christine, udah masuk belum?
0: Mbak Christine Sorogenen sudah saya bacakan WhatsApp-nya, lagunya
1: Mbak
0: juga sudah.
1: Mau dengar suaranya Bu Umi ya ini nenek-nenek suaranya kayak gini. Setiap hari itu cuma WA sama saya, Bu Umi aku pengin dengar suaranya tapi dia enggak mau telepon saya.
0: Gitu.
1: Ya itu aku pikir kalau dia itu kalau saya suruh ke Sorogenen, saya itu kan nenek-nenek. Umur 3 tahun kan enggak mungkin. Ya mestinya Mbak.
0: Bisa saja.
1: Mbak Christine aja yang ke rumah saya ya. Kalau gitu, aku saya setiap hari udah dengar dong Mbak Christine nih suara saya.
0: Ya, biar tambah akrab ya. Gitu ya, kan dengar suaranya langsung.
1: Untuk Kima yang seto, terima kasih juga. Untuk Mas Andi di Batam, aduh makasih sering ngirimin lagu, makasih banget.
0: Okay.
1: Terus untuk aduh bukus aduh untuk siapa lagi untuk semuanya aja lupa ngepleng kalau sudah ketemu si cantik ini aku
0: aduh
1: iya
0: kok ya si cantik ini
1: terus apa itu besok malam anu tuh siaran lagi tuh
0: iya betul besok plus sampai ke siaran bola juga Piala Dunia. Seru besok malam.
1: Oh iya iya iya. Masih anu apa Piala Dunia? Masih Piala Dunia?
0: Iya dong, Piala Dunia kan kurang lebih berapa bulan ini ya? Lama ya? Kurang lebih 1 bulan ya.
1: Siaran, Mbak.
0: Siaran dong. Besok siaran. Piala Dunia mulai pukul 23 kok. Jadi setelah ruang rindunya selesai gitu.
1: Oh, besok. Gitu ya. Insyaallah besok masuk lagi ya.
0: Iya,
1: ditunggu. Tapi jangan bosan loh sama nenek.
0: Aduh,
1: ini
0: justru yang Bumi jarang masuk ini dulu. Ditunggu ya.
1: Suka pula sekarang enggak. Sekarang udah ganti anak-anak.
0: Oh gitu, ya suka.
1: Ya udah, ya, sama siapa ini Mbak? Anu Mbak Tina.
0: Aduh, lagi ada Pak Satpam di depan, yang di samping ada Mbak siapa ya? Andita kalau enggak salah.
1: Oh iya.
0: Okay.
1: Oh iya, salam yang di jauh non jauh di sana masuk enggak nih tadi?
0: Oh gitu. Semoga lagi dengerin ya. Semoga lagi dengerin ini. Pak Johnnya di mana ini? Lagi siapin COD ulat sagu itu ya?
1: Iya. Tapi aku enggak doyan ke
0: ulat sagu. Oke.
1: Kalau sagunya sih dikirim mau, aku kalau ulatnya enggak mau.
0: Okay.
1: Udah gitu aja ya, nanti enggak saya dimarahi yang belakang ya.
0: Terima kasih ya Bu Umi, bahagia selalu ya.
1: Terima kasih.

0: pokoknya salam sehat tetap penuh semangat untuk cengku yang cantik.
1: Aduh. Amin.
0: Tak tunggu waktunya ya.
1: Terima kasih ya Bu Umi. Bahagia selalu ya.
0: Oke,
1: baik Bu Umi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silahkan. Iya, di 580333. Nah, yang akan gabung juga masih ditunggu 580333. Nah, siapa lagi untuk kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada yang gabung? Oke, terputus. Baik, pendengar, kita ke lagu. Tadi direquest oleh Pak Budi Santoso di Wonogiri. Nanti juga untuk Mas Ardi yang ada di Klaten Timur, dinantikan ya. Ini dia ada Cinta Mati Agnes Monica dan juga Ahmad Dhani. Nah, kebersamaan Anda.

0: Seragam sekolah menjadi penanda jenjang pendidikan tertentu. Seragam menjadi sarana identitas siswa serta menunjukkan jenjang atau tingkat pendidikan. Siswa sekolah dasar atau SD menggunakan seragam putih merah, SMP putih biru tua, dan SMA putih abu-abu. Ilmupedia menyebutkan warna merah pada seragam SD berarti antusiasme dan semangat yang tinggi karena anak usia SD mempunyai sifat ceria dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara warna biru tua pada seragam SMP sebagai simbol rasa percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah masuk pada usia remaja. Untuk siswa SMA, warna abu-abu mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Harapannya, siswa SMA sudah mampu menunjukkan ketenangan dan kedewasaannya. Ide adanya warna seragam sekolah tiap jenjang pendidikan ini bersumber dari Idi Sulaimana Taatmaja, selaku Direktur Pembinaan Kesiswaan Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1979 hingga 1983. Pria kelahiran Jawa Barat ini juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan logo OSIS dan Paskibraka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Oke, pendengar sudah dihadirkan untuk lagunya Mimpi Yang Sempurna. Itu dia untuk Mas Ardi. Untuk Mas Ardi yang ada di Klaten Timur sana. Semoga disuka ya Mas Ardi, sudah dihadirkan untuk lagunya. Dan pendengar masih dinantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan yang akan bergabung di 580333 untuk kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Oke, baik, Mas Adi sudah dihadirkan ya. Kemudian untuk yang bergabung, oke, baik, apa kabar? Nah, silakan. Iya, selamat siang.
1: Selamat siang. Okay. Mau ikutan Mbak Cina.
0: Wih, Mbak Markuning ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Mbak Markuning lewat telepon gini, saya bingung nih suaranya kayak jadi beda ya.
1: Soalnya aku lagi gitu dengan.
0: Oke. Iya deh. Lagi nggak di rumah ini ceritanya Mbak Markuning ya?
1: Iya. Lagi anu apa? Dolan.
0: Waduh.
1: Saudara.
0: Kok
1: ribut aja, Kak Dina
0: nggak jualan. Oh gitu. Wah seru. Iya deh. Semoga lancar-lancar ya ini dolannya ya.
1: Iya.
0: Oke. Halo juga yang cantik di situ. Oke. Sehat-sehat selalu. Nah, Mbak Arkuning kalau cerita tentang donor darah, ya gimana?
1: Tuh gimana sih ya, entar lagi Mbak Dina.
0: Yang apa?
1: Lagu.
0: Oh, lagu. Oh, lagunya yang apa?
1: Waduh, ini yang apa? Apa delay Mbak ya?
0: Iya, delay betul. Oke.
1: Okay. Aku enggak dengar.
0: Dengar lewat telepon aja, lewat teleponnya saja.
1: Oh, enggak anu.
0: Ngobrolnya lewat telepon saja, jadi nggak bingung nanti dengarnya.
1: Iya. Telepon kematin dulu. Okay. Mau Mbak?
0: Oh iya.
1: Tidak harus sih Mbak langsung ya Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Gisel, anu nggak?
0: Gisel bisa. Iya nggak apa-apa. Gisel itu yang judulnya apa ya? Gisel yang apa judulnya?
1: Yang biasa Mbak. Indah pada waktunya.
0: Oh, indah pada waktunya. Oke, sudah siap indah pada waktunya. Silakan Mbak Arkuning mau dikirim salam.
1: Salam-salam untuk semuanya jadi Mbak. Oh, iya. Ini ngerecokin diri soalnya aku bingung.
0: Iya, suaranya telat berapa detik
1: untuk
0: ini.
1: Untuk Mbak Dina.
0: Oke. Okay.
1: Sama tugas tetap sehat semangat bahagia ya, Mbak.
0: Aduh, terima kasih. Tetap
1: lanjut.
0: Bahagia juga ya.
1: Enggak juga nanti tak lanjut Mbak.
0: Oke, okay, Mbak Arkuning.
1: Gitu, terima kasih.
0: Terima kasih. Sehat semangat juga. Iya deh baik. Oke. Okay. Terima kasih untuk Mbak Arkuning di situ dan untuk yang sudah bergabung dalam oke, Indonesia banget, selamat siang Indonesia banget. Sudah terhubung. Selamat siang.
2: Siang, selamat Indonesia.
0: Wah,
2: karyamu,
0: Mbak. Oh, ini dari mana ini? Pak Ramadan bukan?
2: Ya.
0: Pak Ramadan, lama banget ya Pak Ramadan enggak gabung ini.
2: Iya, kan baru ada ya, ada musibah.
0: Iya, katanya sempat dengar ya, Pak Ramadan jatuh mungkin apa ya?
2: Sendiri dari motor ya.
0: Oh, aduh. Iya, sekarang gimana kondisinya, sudah membaik?
2: Ya, dikit kan, dikit.
0: Oke, itu sakit banget pastinya itu.
2: Sakit memang
0: sih. Iya sih, benar. Iya deh, rajin berobat itu ya, Pak Ramadan ya, biar cepat sembuh juga. Ya. Oke, Pak Ramadan, semoga kalau semakin sehat, itu yang menjadi harapan ya.
2: Terima kasih ya.
0: Oke, baik Pak Ramadan, silakan mau ya. Menerkan lagu apa?
2: Oh ya, lagunya dari mungkin Bersia Jodi atau apa ya, atau Mahalini lah, Sisa Cinta ya.
0: Oh, Mahalini
2: ya.
0: Mahalini ya, sebentar ya.
2: Sisa Cinta ya kalau gak salah.
0: Sebentar, Mahalininya. Oke, sebentar. Mahalini ya. Mencintaimu sampai menutup mata. Sebentar, Mahalini. Sebentar, masih ada satu lagi. Mahalini yang Sisa Cinta.
2: Iya.
0: Sisa Rasa toh?
2: Sisa Rasa ya?
0: Iya, Sisa Rasa. Itu ada ya, kalau Sisa Rasa.
2: Sisa disarahkan okay. Kalau bisa jauhin tuh sisa janji. Sisa cinta disarahkan okay.
0: Ya baik, mau dikirim salamnya buat siapa?
2: Ya tadi Mawar Kuning lah. Untuk buat anding untuk semua aja ya.
0: Oke okay, baik.
2: Ikut untuk yang sudah masuk semua okay. Azan beset, doa terbaik ya. Harapannya sehat semua.
0: Iya harapannya okay, juga sehat ya. Iya, kalau seputar donor darah gitu, pernah punya pengalaman donor darah atau mungkin mengadakan acaranya donor darah?
2: Kalau melaksanakan acara donor darah bersama teman-teman, sama perusahaan pernah, tetapi kalau saya sendiri belum pernah.
0: Gitu. Iya, sama teman-teman begitu ya, mengadakan acaranya, ya. Menyelenggarakan eventnya gitu ya.
2: Iya, event.
0: Gitu. Kan biasanya tetap melalui PMI, tetapi bisa ya. Dilaksanakan lokasinya ya, ya. Di luar PMI darah gitu.
2: Iya. Darah AB atau darah lainnya agak susah. Kalau yang agak banyak kan dia ada darah.
0: Betul, yang AB itu rada B, susah.
2: Darah A ya. Kalau AB susah ya.
0: Oke.
2: Okay. Atau apa ya? Ya, semoga.
0: Apalagi kalau darah biru tambah susah lagi tuh.
2: Darah biru banyak
0: okay. Di Yogyakarta gitu. Ada aja ya. Oke.
2: Ada darah biru di situ.
0: Iya benar. Iya baik.
2: Oke okay, makasih ya.
0: Terima kasih ya Pak Ramadan. Tetap ini ya semangat ya dan cepat pulih ya.
2: Terima kasih. Jatuh lapia juga ya. Okay. Makasih doanya tadi ya.
0: Terima kasih okay, sekali. Baik, waalaikumsalam. Iya, baik. Oke, terima kasih sekali Pak Ramadan yang sudah bergabung kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada yang sudah gabung lagi? Kita coba. Oke, terputus ya. 580333 yang mungkin akan bergabung, silakan ya untuk jumpa kita di 580333. Oke. Baik, pendengar. Kita ke lagu dulu menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada tadi lagunya apa nih ya? Dinda di mana? Mas Widodo ini pastinya yang merequest ya. Oke, okay, kita dengarkan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, tinggal sedikit waktu ya saya temani untuk kebersamaan Anda dalam Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia. Tapi jangan khawatir, nanti kita berjumpa dalam Jogja sore ini. Penuh bahagia untuk Anda, selamat menikmati hari Minggu pendengar.

di seputar Yogyakarta dan sekitarnya, beberapa tips praktis, tips ringan ya, yang temani untuk Anda. Satu yang kali ini hadir, menghargai kata rindu.

Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Doken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

yang hadir temani untuk kebersamaan Anda remaja HIVI ya. Untuk jumpa kita di edisi sore hari ini, cukup cerah di luar sana. Anda yang mungkin juga sedang beraktivitas atau sedang menikmati suasana libur hari Minggu, ya deh, semoga menjadikan hari Minggu yang tetap bahagia juga di situ. Nah, pendengar yang saya sarikan dari rri.go.id, di mana Polresta Sleman ini menemukan adanya unsur pelanggaran dalam kasus penemuan 11 bayi yang diasuh di rumah orang tua seorang bidan di wilayah Pakem Sleman. Meski demikian, polisi masih berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Matius Wiwit Kostiadi juga menyampaikan bahwa hasil penyelidikan sementara menunjukkan adanya unsur pelanggaran, namun pihaknya masih mengedepankan prinsip ultimum remedium, yaitu menjadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Wiwit belum merincikan pelanggaran apa yang dimaksudkan. Pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait. Selain itu, asesmen terhadap para ibu yang menitipkan bayi juga terus dilakukan. Saat ini, sebagian asesmen telah rampung, sementara beberapa lainnya masih menunggu kelengkapan data dari dinas terkait. Menurutnya, setelah seluruh asesmen selesai, keputusan mengenai langkah yang akan diambil akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah Kabupaten Sleman dan Kapolresta Sleman.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

itu RRI Yogyakarta. Nah, bagaimana isi hati Anda juga terkait adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax yang menjadi perhatian masyarakat, di mana mulai 10

pada pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi utama dalam aktivitas sehari-hari. Nah, meningkatnya harga BBM membuat sebagian pengguna kendaraan harus menyesuaikan perencanaan keuangan mereka. Pengeluaran untuk kebutuhan transportasi berpotensi bertambah, sehingga masyarakat dituntut lebih cermat dalam mengelola anggaran agar kebutuhan lainnya tetap bisa terpenuhi secara seimbang. Selain berdampak pada pengeluaran, kenaikan harga Pertamax juga berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat. Sejumlah pengguna kendaraan pribadi mulai mempertimbangkan berbagai langkah penghematan, seperti mengurangi perjalanan yang tidak mendesak, menggunakan transportasi umum, melakukan perjalanan bersama, hingga menerapkan pola berkendaraan yang lebih efisien untuk menekan konsumsi bahan bakar.

0: lagi yuk Jum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
1: Terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
1: Kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Musik bukan sekedar hiburan. Tahukah Anda bahwa musik dapat mengurangi stres dan membuat hati merasa tenang? Banyak peneliti yang menemukan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.

Berdaya diri luar biasa yang hadir dari Putri Aryani di kesempatan sore kali ini. Pendengar, bagaimana untuk kita bisa berdaya diri dengan sebaik mungkin? Dan pendengar, satu hal yang mungkin cukup memprihatinkan terkait juga peredaran minuman keras ilegal yang ada di Kabupaten Bantul dan masih menjadi sasaran utama aparat kepolisian. Dalam operasi gabungan yang digelar di sejumlah wilayah, Polres Bantul berhasil menyita 115 botol miras berbagai merek dan yang diduga diperjualbelikan tanpa izin. Selain menyasar penjualan langsung, aparat juga memberi perhatian khusus terhadap pola distribusi miras ilegal yang kini mulai bergeser ke platform digital dan sistem cash on delivery atau COD. Modus tersebut dinilai semakin memudahkan peredaran minuman beralkohol tanpa izin di tengah masyarakat. Operasi penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mencegah potensi tindak kriminal yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras ilegal. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto juga menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran miras tanpa izin, termasuk yang dipasarkan melalui media daring. Dan salah satu lokasi yang menjadi target operasi berada di kawasan Jalan Pasopati, Kauman, Tamanan, Banguntapan. Dalam razia yang dipimpin KPO Sat Samapta Polres Bantul, Ibda Hono Pribadi, petugas menemukan puluhan botol minuman beralkohol yang diduga diperjualbelikan tanpa izin resmi.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
4: Awesome!
3: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Okay, yang temani untuk kebersamaan Anda tak seperti dulu. Dan pendengar, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan update untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Hari ini merupakan produksi dari RRI Surakarta.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
3: kamu akan melihat hasilnya nanti.
4: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
5: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

0: Selamat siang pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, pemakaian pupuk organik di Wonogiri masih di bawah 20% akibat kebiasaan petani mengandalkan pupuk kimia secara berlebihan. Sensus Ekonomi 2026 jadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, pemakaian pupuk organik di Wonogiri masih di bawah 20% akibat kebiasaan petani mengandalkan pupuk kimia secara berlebihan. Dinas Pertanian menargetkan serapan pupuk organik mencapai 50% melalui pendampingan intensif penyuluh pertanian untuk mengubah pola pikir petani. Berikut laporan Sofia Sigaf, RRI Surakarta.
1: Masih rendah karena kita perlu menyadarkan petani.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri mengungkapkan bahwa penggunaan pupuk organik di kalangan petani setempat masih berada di bawah 20%. Rendahnya adopsi ini disebut akibat kebiasaan petani yang selama ini bergantung pada pupuk kimia dengan anggapan bahwa pemupukan secara besar-besaran akan meningkatkan hasil panen. Padahal praktik tersebut berisiko menurunkan kualitas tanah dan memicu resistensi lahan. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, menjelaskan persoalan utama terletak pada pola pikir petani yang sudah terbiasa instan selama puluhan tahun. Menurut Baroto, penggunaan pupuk kimia berlebihan justru kontraproduktif. Hal ini dapat menurunkan kualitas tanah yang berimbas pada lebih banyak penyakit yang berkembang.
1: Masih rendah karena kita perlu menyadarkan petani untuk bisa memperbaiki kualitas tanahnya. Itu butuh waktu. Tidak secara instan, petani itu setelah sekian lama dininabuhkan oleh fasilitas pupuk yang itu sudah mengakar di pikiran petani harus dipupuk yang banyak supaya hasilnya tinggi.
2: Data Dinas Pertanian menunjukkan serapan pupuk organik saat ini masih di bawah 20%. Padahal target ideal untuk mendukung pertanian berkelanjutan adalah di atas 50%.
1: Yang organik serapan kita masih di bawah 20%. Target kita kalau bisa di atas 50% kita alhamdulillah senang. Trennya dari tahun ke tahun kita harapkan naik.
2: Upaya peningkatan kesadaran petani akan dilakukan melalui pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian. Program ini difokuskan pada edukasi manfaat jangka panjang pupuk organik seperti perbaikan struktur tanah, pencegahan penyakit, serta keberlanjutan ekosistem pertanian. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 jadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Berikut selengkapnya laporan IMA dari RRI Semarang.
3: Diharapkan kita mampu memotret struktur ekonomi Indonesia secara lengkap untuk mengetahui peta kekuatan ekonomi Indonesia.
4: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Semarang mulai mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung secara door-to-door mulai 15 Juni besok hingga 31 Agustus mendatang. Sensus ini diharapkan mampu memotret struktur ekonomi secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan data yang dihimpun akan menggambarkan komposisi aktivitas ekonomi, sektor menyerap tenaga kerja terbesar, hingga sumber utama penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, hasil sensus juga akan menjadi acuan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah berbagai sektor usaha. Ia juga menambahkan pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk memahami karakteristik dan kekuatan ekonomi daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Kita mengumpulkan informasi baru yang sebelumnya belum pernah dikumpulkan di sensus-sensus sebelumnya, yaitu isu atau informasi terkait dengan ekonomi digital, kemudian ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif.
4: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan data menjadi fondasi utama dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 sangat penting karena berbagai perubahan ekonomi dalam satu dekade terakhir perlu dipetakan secara akurat. Agustina juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini terus dipengaruhi berbagai dinamika lokal. Karena itu data yang valid menjadi bekal penting bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat.
5: Oleh karena itu, saya selalu menekankan kepada rekan-rekan OPD untuk menjadikan data sebagai landasan dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, sampai evaluasi pembangunan.
4: Di Kota Semarang, BPS menyiapkan 1.437 petugas sensus yang akan mendata usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. BPS juga mengajak seluruh pelaku usaha memberikan data secara jujur, karena informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik bukan perpajakan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polresta Sleman tengah menyelidiki dugaan penghapusan asal-usul anak dalam surat keterangan lahir sejumlah bayi yang dievakuasi di rumah orang tua bidan di wilayah Pakem, Sleman. Selengkapnya, reporter Vika Azalea, RRI Yogyakarta, melaporkan.
6: Apakah ada atau tidak? Hanya sekilas kemarin itu dari penyelidikan itu, kayaknya kok ada perbedaan antara data aslinya dan data yang dimasukkan ke SKL.
4: Polresta Sleman tengah mendalami dugaan penghilangan atau penghapusan asal-usul anak dalam surat keterangan lahir 11 bayi yang berhasil dievakuasi dari rumah orang tua seorang bidan di wilayah Pakem, Sleman. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus Wiwit Gustiadi, mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya perbedaan antara data asli dengan data yang tercantum dalam sejumlah SKL. Namun temuan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
6: Dalam penyelidikan, dugaannya ada, namun kita dalami lagi apakah kita cocokkan lagi data-data tersebut, apakah sesuai atau memang tidak sesuai. Kalau nanti kita cocokkan itu sesuai, ya berarti tidak ada.
4: Ia menjelaskan seluruh SKL tersebut telah terisi identitas termasuk nama anak dan orang tua. Namun pada beberapa dokumen terdapat identitas orang tua yang hanya ditulis menggunakan nama panggilan.
6: Nah, di SKL ini memang ada beberapa yang hanya nama panggilan. Makanya itu masih kita perlu sinkronkan lagi. Dan apakah dengan menulis seperti itu diperbolehkan atau tidak, itu tentunya nanti dari Dinas Kesehatan yang mengetahui apakah itu boleh atau tidak, apakah harus nama lengkap atau boleh nama seperti nama singkat saja.
4: Saat ini penyidik masih melakukan pencocokan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam dokumen tersebut.
0: Mendengar pasca kenaikan harga Pertamax beberapa waktu lalu, terdapat peningkatan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU Wates Kulon Progo. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto, RRI Yogyakarta.
7: Untuk pembelian Pertamax, kalau tempat kami masih seperti biasa, akan tapi ada peningkatan di pembelian Pertalite.
8: SPBU Wates mencatat ada peningkatan penjualan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Kepala Unit SPBU Wates, Linda Kusdahliana, menjelaskan memang ada antrian pengisian Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax. Hal ini dipicu respon masyarakat terhadap penyesuaian harga yang baru bergulir. Lonjakan volume penjualan tersebut terjadi selama 2 hari berturut-turut pasca kenaikan harga diterapkan. Dalam 2 hari tersebut, penjualan mencapai 11.000 sampai 12.000 liter per harinya.
7: 2 hari kemarin memang ada peningkatan yang mungkin banyak di peningkatan kita dari penjualan biasa 9.000, 10.000, tapi kemarin memang sampai 11.500, 11 sampai yang hari kemarin itu 12.
8: Mun Juniarti, warga Pengasih, mengaku masih memakai Pertalite, namun ia khawatir harga Pertalite bisa ikut naik ke depannya.
9: Pastinya mas, pasti khawatir, soalnya kan kalau yang lainnya udah naik, pasti nanti Pertalite juga naik ya mas ya. Saya juga kurang, gimana ya mas ya, dengan pendapatan yang segini-gini aja, gak ada kenaikan, tapi bahan bakar aja terus naik gitu.
8: Ia berharap pemerintah bisa terus menjaga komitmennya untuk tidak menaikkan harga Pertalite.
0: Yeah. Informasi berikutnya pendengar, PHRI Surakarta akan menggelar PHRI Solo Run 2026 pada 9 Agustus mendatang. Ajang lari yang menargetkan 1000 peserta ini tidak hanya menghadirkan olahraga, tetapi juga festival kuliner sebagai upaya mempromosikan pariwisata dan industri perhotelan Kota Solo. Selengkapnya bersama Mamat Reza, RRI Surakarta.
10: Ini diselenggarakan memang dalam rangka untuk branding.

0: berbagai daerah dan menjadi bagian dari upaya promosi pariwisata serta industri perhotelan dan restoran di Kota Solo. Ketua PHRI Surakarta, Joko Sutrisno mengatakan, PHRI Solo Run merupakan agenda yang dirancang tidak hanya sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga sarana memperkenalkan organisasi PHRI sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Solo.
1: Ini diselenggarakan memang dalam rangka untuk branding PHRI ya. Istilahnya PHRI dikenal oleh masyarakat bahwa itu organisasi persatuan hotel dan restoran ya, karena tidak setiap masyarakat ditanya PHRI itu tahu. Diharapkan masyarakat Solo Raya khususnya Jawa Tengah pada umumnya untuk bisa bergabung di PHRI Run pada tanggal 9 Agustus nanti ya.
0: Menurut Joko, salah satu keunikan PHRI Solo Run adalah hadirnya festival kuliner yang melibatkan hotel dan restoran anggota PHRI. Setelah menyelesaikan lomba, peserta dapat menikmati berbagai sajian makanan dan minuman yang disiapkan oleh pelaku usaha perhotelan dan restoran di Kota Solo. Sementara itu, Ketua Panitia PHRI Solo Run 2026, Willy Hiskia mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-57 PHRI. Selain lomba lari, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari voucher menginap di hotel, sepeda listrik, sepeda, hingga beragam hadiah elektronik.
2: Dan kegiatannya tidak hanya lari saja, ada juga tadi festival kuliner, nanti disiapkan oleh hotel-hotel juga restoran yang ada di Solo. Pelari yang datang 57 itu mendapatkan voucher dari semua hotel yang ada di Solo. Base konten dan juga base kostum. Dan ada hadiah-hadiah lainnya seperti sepeda listrik dan sepeda sampai total 10, ada kulkas, ada mesin cuci, dan lain-lain lagi.
0: Willy menjelaskan, rute PHRI Solo Run akan dimulai dan berakhir di Balai Kota Surakarta dengan melintasi sejumlah kawasan ikonik di pusat kota. Panitia berharap para peserta turut mempromosikan destinasi wisata Kota Solo melalui konten kreatif yang dibuat selama kegiatan berlangsung. Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 450 peserta. Panitia optimis, target 1.000 peserta dapat tercapai seiring semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga lari dan wisata olahraga di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinpora Budpar memastikan sektor pariwisata di wilayahnya siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah 2026. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauziah dari RRI Purwokerto.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan sektor pariwisata di wilayahnya siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah 2026. Hal tersebut disampaikan Adiyatama Kepariwisataan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Dimas Nur Seto Adi. Dimas mengatakan bahwa masa liburan sekolah merupakan salah satu periode kunjungan tertinggi atau peak season bagi sektor pariwisata di Banyumas. Bahkan berbagai persiapan dilakukan mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, penguatan koordinasi dengan pengelola wisata, hingga imbauan penerapan standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Menurut Dimas, berbagai pelaku usaha wisata mulai dari hotel, restoran, hingga pengelola destinasi wisata telah melakukan persiapan, terutama untuk menghadapi meningkatnya jumlah pengunjung selama liburan sekolah yang diperkirakan berlangsung sekitar 3 pekan.
5: Tentunya semua usaha pariwisata sudah menyiapkan karena memang ini sudah menjadi agenda rutin, jadi peak season atau waktu kunjungan yang cukup tinggi dalam satu tahun itu biasanya ada 3, yaitu libur lebaran, kemudian libur sekolah, dan juga yang terakhir adalah libur Natal dan Tahun Baru, sehingga teman-teman dari usaha pariwisata, baik itu hotel, restoran, terus kemudian daya tarik wisata, semuanya sudah bersiap untuk menyambut adanya libur panjang anak sekolah.
4: Tidak hanya pelaku usaha, pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pelayanan prima. Layanan tersebut dilakukan agar wisatawan mendapatkan pengalaman liburan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu, pemerintah daerah juga meneruskan imbauan dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait penyelenggaraan wisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Imbauan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelaku usaha pariwisata di Banyumas. Sementara terkait destinasi favorit, Dimas memprediksi wisata yang ramah keluarga dan anak akan mengalami peningkatan kunjungan pariwisata paling signifikan. Terlebih lagi momentum libur sekolah identik dengan aktivitas wisata keluarga. Oleh karena itu untuk memastikan kesiapan di lapangan, Pemkab Banyumas terus melakukan koordinasi intensif dengan para pengelola wisata. Salah satunya melalui grup komunikasi khusus serta penugasan personil untuk monitoring dan pengawasan usaha pariwisata. Dimas juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum libur sekolah dengan berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Banyumas yang dinilai memiliki banyak pilihan wisata alam, edukasi, hingga rekreasi keluarga. Sedangkan kepada para pengelola wisata, pemerintah mengingatkan pentingnya menjalankan standar operasional prosedur termasuk mengantisipasi berbagai potensi resiko agar wisatawan tetap merasa aman dan nyaman selama berlibur. Vinta Nurfozia melaporkan.
3: Mendengar, Dinas Pariwisata Kendal mendukung penuh rencana pengembangan agrowisata di Desa Kaditen, Kecamatan Plantungan, Kendal. Berikut laporan selengkapnya Faiz dari RRI Semarang.
6: Memang letaknya di atas gunung itu, kemudian yang di atasnya itu sangat potensial untuk dijadikan pariwisata.
7: Dinas Pariwisata Kendal mendukung penuh rencana pengembangan agrowisata di Desa Kediten, Kecamatan Pelantungan, Kendal. Pengembangan agrowisata berada di dekat Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, yang viral di media sosial karena lokasinya di kawasan perbukitan. Kepala Bidang Pariwisata Disporpar Kendal, Ahmad Zahrul Falah, mengatakan pihaknya sudah survei ke lokasi tersebut. Menurutnya, pemandangan sangat bagus sehingga cocok untuk wisata.
6: Di sana lokasinya sangat strategis, view-nya bagus, terutama untuk foto.

0: sehingga bisa untuk menikmati minuman kopi sekaligus memasarkan produk kopi unggulan.
1: Jalan tersebut ini menurut saya jalan yang amat strategis, amat bagus untuk jalur pendakian. Yang ketiga, mau dibikin untuk bumi perkemahan, dan kita nanti mau bikin di situ semacam kafe. Nah, untuk memasarkan kopi unggulan kita sendiri. Jadi orang datang bisa ngopi sambil mencicipi kopi produk dari kita sendiri.
0: Dengan adanya agrowisata dan bumi perkemahan, maka akan meramaikan kunjungan ke Kopdes Merah Putih Desa Keditan. Juga dengan adanya pos pendakian Gunung Prau, maka akan membuka jalur menuju kawasan Dieng melalui Desa Keditan. Dari Kepulauan Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, demi menopang kebutuhan hidup di tengah minimnya pendapatan sebagai guru honorer, seorang warga di Desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, memanfaatkan tanaman gelagah yang tumbuh liar di lereng pegunungan menjadi kerajinan sapu bernilai ekonomis. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno dari RRI Purwokerto.
3: Berbekal keterampilan dan ketekunan, tanaman gelagah yang selama ini dianggap rumput liar disulap menjadi sapu gelagah berkualitas oleh Nurdin, salah seorang guru honorer di Desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Usaha rumahan ini kini menjadi salah satu penopang perekonomian keluarganya. Potensi alam di wilayah pegunungan Banjarnegara memang melimpah. Salah satunya tanaman gelagah yang tumbuh subur di lahan terjal dan jurang. Di tangan Nurdin, tanaman tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi produk yang diminati konsumen. Proses pembuatan sapu gelagah masih dilakukan secara manual dan tradisional, mulai dari pengambilan tangkai gelagah, pengeringan, pemilahan bahan baku berkualitas, hingga pengikatan yang membutuhkan ketelitian agar sapu kuat dan tidak mudah rontok saat digunakan. Usaha kreatif ini menjadi penyelamat ekonomi keluarga Nurdin di tengah terbatasnya pendapatan sebagai guru honorer. Dari kerajinan sapu gelagah, Nurdin dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam satu hari, Nurdin mampu memproduksi hingga 50 sapu gelagah. Produk tersebut dipasarkan ke berbagai toko di sekitar Banjarnegara. Meski demikian, ia mengaku masih mengalami kendala pemasaran karena hasil produksi harian belum sepenuhnya dapat diserap pasar.
4: Pekerjaan utama saya menjadi guru honorer. Ya. Jadi di sini saya seorang guru honorer kan kerjanya masih seberapa lah itulah. Jadi saya membuka usaha kecil-kecilan itu membuat sapu, produk sapu. Terus di sini kesulitannya terutama itu produk sapunya saya itu cara pemasarannya di situ. Oh, saya produksinya itu satu hari bisa 50. Harga jual bervarian. Satunya kadang ada yang 14.000, 12.000. Saya biasanya ke toko-toko terdekat itu. Terus WA. Terus itu aja. Udah.
3: Untuk diketahui, Desa Pasegeran memiliki potensi alam yang melimpah seperti tanaman gelagah dan bambu di lereng pegunungan. Potensi ini kini banyak dimanfaatkan warga sebagai bahan baku pembuatan sapu gelagah yang memiliki nilai ekonomis. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Dan pendengar, demikian info lintas Jawa Tengah hari ini. Saya Wi Martani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila, jiwa kita. Pancasila adalah kita.
5: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Keraton Kesultanan Yogyakarta, pusat budaya Jawa yang telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun eksistensinya. Keberadaan keraton yang hingga sekarang masih menunjukkan wibawanya tak lepas dari nilai-nilai luhur yang menyertai pembangunannya. Sebagai raja, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan secara cermat dalam membangun keraton. Keraton tak sekedar dimaknai sebagai tempat tinggal raja, namun juga sebagai pusat spiritual raja dan rakyatnya. Garis imajiner adalah bukti pembangunan keraton yang tidak sekedar berpikir fisik bangunan, namun juga nilai filosofi yang dalam. Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Proses pembangunannya memakan waktu hingga 1 tahun. Dirancang dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, Sultan Habe I menata kota Yogyakarta membentang dari arah utara ke selatan dengan keraton sebagai titik pusatnya. Peneliti sejarah Darto Harnoko mengungkapkan, Sultan juga mendirikan Tugu Golongkilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus akan membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Keraton Yogyakarta.
1: Mengapa Sultan Habe I membuat sumbu imajiner? Karena beliau sendiri itu seorang negarawan, juga seorang arsitek, juga seorang filosof. Maka beliau memberikan dasar dalam pembangunan keraton itu harus menunjukkan satu konsepsi yang betul-betul ada garis lurus manusia di dalam hidup di dunia ini. Karena beliau adalah seorang sultan yang beragama Islam, maka dia punya konsep Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Itulah yang dipegang beliau. Harus hati-hati memimpin satu kerajaan yang ingin menunjukkan bahwa punya dasar kuat iman, termasuk budi pekerti yang baik.
0: Panggung Krapya merupakan titik awal sumbu imajiner. Letaknya sekitar 2 km arah selatan Keraton Yogyakarta. Panggung Krapya merupakan bangunan peninggalan Hamengkubuwono I yang dipercayai menjadi tempat berburu hewan, khususnya rusa. Karenanya, bangunan itu dikenal juga sebagai kandang menjangan.
1: Mulai Panggung Krapya sampai Tugu, itu adalah bagaimana proses perjalanan manusia yang baru lahir merangkak menjadi dewasa. Banyak tantangan-tantangan sampai ke Palputih. Nah, itu lah Palputih itu bisa dianalogkan satu sebagai pancaran puncak di dalam atur kehidupan manusia harus bersih. Tapi kedua juga sebagai seorang raja harus berani golongkilik. Raja dan rakyat harus menyatu di dalam membangun wilayahnya. Harus ada keserasian di dalam menata kehidupan keagamaan.
0: Selain Panggung Krapya, Sultan juga membangun Tugu Palputih. Letaknya sekitar 2 km sebelah utara keraton.
1: Palputih itu digambarkan tugu yang golongkilik, manunggaling kawula Gusti. Golongkilik itu adalah menunjukkan bahwa mencapai keseluruhan hidup itu melalui tugu itu, filosofi hidup. Jadi Sultan Habe I, nek kowe dadi wong Yogyo Yogyakarta Hadiningrat, kowe kudu iso nglakoni urip sing bener.
0: Panggung Krapyak yang merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofi Sangkan Paraning Dumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung krapyak sebagai yoni dengan tugu pal putih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau sangkaning dumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari tugu pal putih menuju kraton, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya atau paraning dumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Sekitar 30 km dari panggung krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan garis imajiner.
1: Ombak lautan itu adalah satu gerak dinamika masyarakat. Seorang raja harus bisa berhubungan dengan masyarakatnya, harus selaras. Bukan lambang bahwa raja harus bisa menunjukkan satu kehidupan dinamika rakyatnya digambarkan dari segoro gitu itu.
0: Dari Tugu Pal Putih, sekitar 30 km ke utara, bila ditarik garis lurus, maka akan bertemu dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan titik ujung utara garis imajiner. Merapi menjadi tempat diadakannya Labuhan Merapi, Kraton Yogyakarta.
1: Seperti orang melarung itu adalah satu kepercayaan. Mengingatkan bahwa keseimbangan seorang manusia itu harus dianalogkan antara lautan dan Merapi sebagai satu puncak kehidupan abluminoloh.
0: Lebih lanjut, Darto Harnoko mengungkapkan, tata ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofi yang sangat tinggi. Bentuk tata kota yang vertikal dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada sang pencipta. Laut Selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan sang pencipta seiring berjalannya waktu. Garis imajiner sumbu filosofi Kraton Yogyakarta, peninggalan leluhur yang syarat akan ajaran keutamaan hidup. Melestarikannya tak cukup hanya pada bangunan cagar budaya di sepanjang garis imajiner tersebut, namun merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi yang utama. Dan hal itulah yang menjadi syarat mutlak untuk menjadikan garis imajiner diakui sebagai warisan dunia.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Masih menemani kebersamaan Anda, Pro 1 RRI Yogyakarta. Suasana di sore hari ini semoga juga menjadikan suasana yang bersemangat, tetap bahagia juga untuk Anda. Dan informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya bersama Anda dan juga Pro 1 yang kali ini hadir mengulang waktu.

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh.

0: berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju. Tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Okay, benar. Pastinya juga temani untuk kebersamaan Anda, Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan pendengar, sementara juga yang saya sarikan dari rri.co.id di mana ada ratusan paket sembako yang dibagikan kepada para pengemudi ojek online, pengayuh becak, serta masyarakat kurang mampu di halaman Mapolres Bantul pada Jumat 12 Juni 2026. Bakti sosial tersebut merupakan langkah Polres Bantul menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto juga menyampaikan kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Kegiatan bakti sosial pembagian sembako itu merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80, di mana tujuannya mempererat hubungan silaturahmi dan memperkuat kedekatan antara Polres Bantul dan masyarakat. Tidak berhenti di situ, Polres Bantul juga menggelar kegiatan bakti religi dengan membersihkan tempat ibadah. Langkah tersebut menjadi upaya kepedulian melalui aksi nyata di bidang keagamaan. Baik pendengar, untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, air dan api. Baik penyiar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan mutiara hadis berikut ini.
1: An Umar radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير نغدو حماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Umar radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut penuh makanan. Hadis riwayat Tirmizi. Dia mengatakan hadis ini hasan.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi azan maghrib hari ini pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah, ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

Selamat petang pendengar di mana pun Anda berada. Bahagia banget di kesempatan petang kali ini saya Agus Pramana menggantikan Dina Febrina yang sudah hadir menemani Anda sedari pukul 11.30 tadi begitu ya. Saya akan menemani Anda mengawal aktivitas Anda di kesempatan petang kali ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar? Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Dan di petang kali ini kami akan bakal hadir dengan beberapa informasi yang akan tersaji di Indra Dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Ya, pendengar, sistem penerimaan murid baru sudah di depan mata. Berkaitan hal tersebut, pendengar, fenomena kekurangan murid masih membayangi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Gunung Kidul. Dari ratusan SD yang mengikuti SPMB tahun ajaran 2026-2027, hanya sebagian kecil sekolah yang mampu memenuhi kuota rombongan belajar, sementara mayoritas lainnya masih kekurangan peserta didik baru. Data dari Dinas Pendidikan Gunung Kidul menunjukkan bahwa kapasitas penerimaan siswa baru ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah calon murid yang mendaftar. Kondisi ini membuat banyak sekolah menerima siswa dalam jumlah minim, bahkan ada yang tidak mendapatkan murid sama sekali pada tahun ajaran baru ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang pastinya sudah bersiap untuk melakukan pendaftaran atau mengikuti sistem penerimaan murid baru, dipersiapkan dengan jeli begitu ya, karena memang ada beberapa hal yang baru terkait dengan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027, berbeda di tahun ajaran 2025-2026, di mana awalnya memang dulu semi online. Kalau di tahun 2026 pastinya ini online full begitu ya, tidak hybrid begitu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan tetap bersama kami. Beberapa informasi yang lainnya akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

Ya, pendengar, ada informasi terkait dengan peristiwa penembakan yang menewaskan seorang wali kota di Meksiko kembali menyoroti persoalan keamanan yang masih membayangi negara tersebut. Insiden tersebut terjadi ketika Meksiko tengah menjadi salah satu tuan rumah ajang Piala Dunia 2026. Korban yang pastinya wali kota di negara bagian Oaxaca, wilayah selatan Meksiko, yang berusia 50 tahun tersebut tewas ditembak pada hari Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 8 waktu setempat. Dan pendengar, kasus ini menjadi perhatian luas karena terjadi hanya beberapa pekan setelah Bravo Martinez mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatan diri dan juga keluarganya. Ia bahkan telah meminta perlindungan kepada otoritas setempat, tetapi hingga insiden terjadi, pengamanan yang diharapkan belum juga diberikan. Anda masih bersama kami pendengar, dan kami masih akan lanjutkan kembali dengan lagu-lagu yang asik yang pastinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini koleksi dari Riff Bunga.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah kubilang Rio Febrian mengantarkan menit ke-39 berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Bantul masih menjadi sasaran utama aparat kepolisian. Dalam operasi gabungan yang digelar sejumlah wilayah, Polres Bantul berhasil menyita 115 botol miras berbagai merek dan juga jenis yang diduga diperjualbelikan tanpa izin. Selain menyasar penjualan langsung, pendengar, aparat ini juga memberi perhatian khusus terhadap pola distribusi miras ilegal yang kini mulai bergeser ke platform digital dan sistem cash on delivery atau COD. Modus tersebut dinilai semakin memudahkan peredaran minuman beralkohol tanpa izin di tengah masyarakat. Operasi penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah potensi tindak kriminal yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras ilegal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang keluar dan masuk kembali dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saat itu, Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia menyerukan dengan lantang agar markas PBB berada di daerah non-blok supaya tidak ada intervensi dari negara adidaya dalam rangka menyelesaikan konflik antar negara. Namun usulan itu ditolak. Markas PBB terletak di Amerika yang sebenarnya saat itu sedang terlibat perang dingin. Karena merasa PBB tidak lagi bisa bersikap adil dan adanya konflik antara Indonesia dengan Malaysia, pada Januari 1965, Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun setelah kekuasaan berpindah pada Presiden Soeharto, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada 19 September 1966 sebagai anggota urutan ke-60.

Ya, pendengar, kenaikan harga BBM non-subsidi mulai menjadi perhatian serius pelaku industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski biaya operasional diperkirakan meningkat, pelaku usaha wisata masih menahan diri untuk tidak menaikkan harga layanan karena khawatir semakin menekan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Memasuki musim liburan, pendengar, dan periode kunjungan wisatawan mancanegara pada pertengahan tahun, sektor pariwisata Yogyakarta ini menghadapi tantangan ganda. Selain harus mengelola kenaikan biaya transportasi dan operasional, pelaku usaha juga dituntut menjaga daya saing destinasi agar tetap menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Ya, pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi dari negeri kita sendiri dan pastinya juga dari mancanegara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MPG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang sudah sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, Menteri tidak boleh titip, Gubernur tidak boleh titip, Bupati Wali Kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah.
3: Salah seorang orang tua siswa, Nuni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Saat jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan gas antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu diisi dengan arcet yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna red. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Yaitu Sementara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujinah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
14: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya,

tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terhadap potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.

0: Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turun mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
1: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Tentunya kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
0: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Negara pemenang tidak menyimpan trofi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, trofi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika trofi perunggu berlapis emas.

Halo, selamat malam pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM per 1 RR Yogyakarta. Akhir pekan biasanya jam-jam segini Anda bercengkrama bersama keluarga tercinta, menikmati cemilan yang ada di rumah Anda begitu ya. Atau mungkin Anda masih dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda, yang pasti hati-hati di jalan. Kami masih akan menemani Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada informasi yang pastinya akan tersaji di ruang dengar Anda pendengar. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyerukan dengan tegas bahwa agar generasi muda segera bangkit menjadi duta internet sehat dan garda terdepan memerangi kejahatan digital. Dan pastinya seruan ini disampaikan pendengar di tengah maraknya hoax, ujaran kebencian, konten provokatif, hingga ancaman cyber yang semakin mengkhawatirkan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Ya, pendengar, aplikasi navigasi GPS Waze menghadirkan fitur yang menampilkan lampu lalu lintas bagi pengguna dan secara bertahap diluncurkan kepada pengguna di berbagai wilayah. Jadi fitur tersebut diluncurkan secara acak kepada pengguna begitu ya, yang mengkonfirmasi bahwa perusahaan masih mengujinya sebelum memulai peluncuran yang lebih luas. Baik pendengar, beragam informasi yang lainnya akan kami hadirkan pula. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasanya kami akan menyajikan di Intra Dengar Anda, drama radio yang pasti akan tersaji di ruang dengar Anda. Kali ini produksi dari RRI Bandung dengan satu judul, Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan. Tapi
1: apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini. Dan tentunya untuk mewujudkan rencananya, itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
3: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam. Dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
3: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
3: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam, justru kami akan memperindahnya, sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju.
4: Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya, ya, ya.

0: banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Hah? Apa-apaan ini? Keterlaluan.
1: Ya ampun, kok bisa sih?
2: Waduh, parah. Bakalan rame nih.
3: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.

Pemicu toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagatnata bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Olej, banyak cerita mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Andi, lo kok lampunya dimatiin sih?

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maturun, Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada informasi untuk Anda yang kami sajikan di ruang dengar Anda pendengar. Kelalaian mengunci stang sepeda motor berujung petaka bagi seorang mahasiswa di Kapanewon Sewon, Bantul. Sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket dilaporkan hilang setelah dibawa kabur pelaku yang menjalankan aksinya dengan modus berpura-pura mengalami motor mogok. Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah minimarket yang berada di Jalan Parangtritis, kilometer 4 Padukuan Saman, Kelurahan Bangun Harjo, Kapanewon Sewon, yang terjadi pada hari Jumat 12 Juni 2026. Berbekal kendaraan yang tidak terkunci stang, pelaku bahkan meminta bantuan orang lain yang tidak dikenalnya untuk mendorong motor curian agar keluar dari lokasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Korban diketahui bernama Andriansah Muhammad Dewi, 21 tahun, seorang mahasiswa yang juga bekerja di minimarket tersebut. Sementara pelaku berinisial HS, 36, warga Bangun Harjo Sewon, Bantul. Dan pastinya dari Kasih Humas Polres Bantul mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan jajaran unit Reskrim Polsek Sewon hanya beberapa jam setelah laporan diterima.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Pendengar, aksi kriminal dengan modus menyamar sebagai aparat kepolisian terjadi di wilayah Wates, Kulon Progo. Seorang pemuda berinisial HM, 24 tahun, warga Godean Sleman, nekat melakukan pemerasan terhadap korban berinisial IKM, 19 tahun, dengan ancaman kekerasan. Peristiwa tersebut terjadi pada dini hari menjelang subuh di kawasan dekat Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Alun-Alun Wates. Saat itu korban tengah bersama rekannya dan hendak pulang. Dari Kepala Seksi Humas Polres Kulon Progo sendiri mengatakan, pelaku mendekati korban menggunakan mobil Honda Brio berwarna hitam. Dari dalam kendaraan, pelaku menurunkan kaca jendela dan langsung membentak korban sambil mengaku sebagai anggota polisi. Baik pendengar, beragam informasi yang lainnya akan kami hadirkan di ruang

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, panggilan terakhir.
4: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Anda suka mengkonsumsi nasi putih atau nasi merah? Tahukah Anda bahwa beras merah hanya akan bertahan dalam kualitas baik selama 4 hingga 6 bulan saja. Sedangkan untuk beras putih, bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Bahkan beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau freezer, makanan pokok orang Indonesia ini bisa tetap segar selamanya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok.
2: Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Seolah-olah mendengar saat bintang-bintang mulai menghias langit di atas kepala kita dan kesibukan hari telah mereda menjadi sebuah kenangan yang tenang, kini tiba saatnya untuk kita mengistirahatkan jiwa dan pastinya melayarkan pikiran ke masa lalu yang penuh warna. Malam hari ini, Ruang Rindu kembali hadir akan menemani Anda di kesempatan akhir pekan di edisi 14 Juni 2026. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pengen bergabung, yang pengen mengenang masa lalu yang begitu indah, boleh banget loh ya. Di line telepon 5803333 atau juga line WA kami di 0811271911. Pendengar, sebagai manusia pastinya Anda pernah merasakan yang namanya pegal, terutama di tengkuk atau mungkin boleh dikatakan kalau bahasa Inggrisnya adalah nyun sewu, cengel begitu ya. Nah, bagaimana caranya Anda agar rasa pegal di apa ini tengkuk atau juga di sekitaran belakang begitu ya, untuk menghindarinya atau juga boleh dikatakan agar rasa pegelnya itu hilang, apa yang Anda lakukan? Boleh banget sharing kepada pendengar yang lain di 5803333 atau juga di 0811271911. Sudah ada yang bergabung, coba akan kita sapa. Sugeng dalu Ruang Rindu.
1: Melati memarai Om Kemoy.
0: Nah, kalau ini gak pernah pegel.
1: Pegel hati.
0: Nah, aku dewe. Nek pegel hati ini dikapake.
1: Lah yang bikin pegel hati itu nungguin Om Kemoy.
0: Oh ala.
1: Terasa 1 tahun.
0: 1 tahun lamanya, 365 hari begitu berarti ya.
1: Lah siarannya ya minggu tok ini.
0: Ya biar pegel juga sih.
1: Nah ya pegel dengan tani gue.
0: Kakak Andin sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jiwa raga?
1: Ya nek bab apa ya?
0: Bab apa?
1: Nek bab hati sama pikiran ki ora usah ditakokke to, Mas.
0: Iya, melayang kemana-mana ya. Ngamboroeng.
1: Wih, lagu ini siapa ya? Kita aku tahu ngerti.
0: Iya, lagu zaman dulu. Yang tahu orang-orang dulu. Berarti saya termasuk orang-orang dulu.
1: Ayo, rata ya aku yang ngerti kalau lagu apa ya.
0: Kak Andin, pernah merasakan pegel di leher bagian belakang begitu atau tengkuk yang sangat membuat tidak nyaman atau kurang fokus ketika memang pegel?
1: Iya, itu ada. Sebenarnya pernah sih, tapi nggak, kalau sekarang nggak terlalu mengalami ya nek bagian belakang itu. Nek dulu zaman sekolah iya.
0: Yang dilakukan Kak Andin untuk menghilangkan rasa pegel itu apa?
1: Ya itu apa, badannya diluruskan. Terus apa yang apa itu yang leher belakang itu yang linu-linu itu ya, bahasa Jermane ki yo dilempengke ngono lho Mas.
0: Lah yang lempengke nggo apa, nggo tang apa nggo drei? Pakai apa?
1: Ini onsen.
0: Kok tak apa sih?
1: Lah Mas aku sih marake guyu. Ya itu lho apa kayak dipijet-pijet itu lho Mas.
0: Oh, dipijet.
1: Oh, tapi ojo keras-keras. Karena itu kan daerah rodok bahaya. Jangan dikerok, jangan dipecet keras-keras. Yo tujuannya buat pegel-pegel itu yo ngano kan berkurang.
0: Ya.
1: Soalnya nek ngano apa itu loh Mas, dulu kan pernah tau sampai koyo apa tengeng. Koyo kecetet itu loh. Yo sering itu waktu masih sekolah itu bagian situ. Jadi buat nengok kanan kiri itu sakit.
0: Gitu. Terus yang dilakukan dipijit-pijit sendiri begitu ya?
1: Harus apa? Dikulinake, dilempengke, dipijit-pijit.
0: Diurut begitu ya?
1: Betul. Tapi jangan dikerok, soalnya bagian situ produk bahaya.
0: Jadi nggak pernah dikerik gitu ya? Nggak pernah.

0: Siap, kalau saya
1: boleh.
0: Sukanya dikerok sih. Saya, kalau saya.
1: Ya kalau misal kepepetnya mau dikiri itu harus ini aja bang, jangan banter-banter lu mas. Itu katanya ibuku, soalnya itu kan apa, bagian saraf itu lho. Jadi nanti nih, apa
0: bahaya,
1: terlalu,
0: ya?
1: Gitu. Nek aku gak berani.
0: Oke, siap. Jadi itu yang dilakukan Kak Andin. Baik.
1: Nek sing sering pegel tuh malah boyok ya mas.
0: Wow. Nah itu
1: sekarang.
0: Faktor U.
1: Gimana buka hati?
0: Boyoan. Oke.
1: Pesan buka hati.
0: Oke, Kak Andi lagunya apa ini?
1: Apa ya?
0: Apa era 80-90?
1: Apa? Itu loh cek. Rindu mengapa rindu hatiku kayak gini?
0: Rindu, oh, itu dangdut. Mengapa rindu hatiku tiada tahan. Jangan nanti kamu gak goyang, gak henti-henti. Gak mau pulang, maunya digoyang.
1: Saya tak akan pindah nih perempat.
0: Kalau di perempat cocok ya.
1: Gak tinggal, aku udah lama gak kesana ya.
0: Cocok. Yang dengerin Kak Andin apa yang lainnya gak cocok. Oke.
1: Ya wis itu aja apa? Rindu serindu rindunya itu enggak masuk.
0: Itu tuh dangdut rindu.
1: Oh, iya.
0: Kini serindu rindunya
1: itu kan. Aku kok apa ya sumberi?
0: Iya, Po. Rindu serindu.
1: Tapi kok di dangdut itu apa?
0: Oh iya, coba saya carikan dulu ya.
1: Aduh, kan enggak ada ya.
0: Apa?
1: Rindune sapa kae? Yang pernah tak minta itu ya, Friza.
0: Friza? Friza itu lebih boleh dikatakan kalau Friza kan agak baru toh ini. Ini 80-90.
1: 90 toh?
0: Friza.
1: Luciana.
0: Oh, Frida. Maaf, dengarku Friza. Oke, oke. Firza kalau itu ya, bukan Friza.
1: Aku bilangnya Frida loh.
0: Frida, oke. Okay.
1: Iya.
0: Saya cari dulu.
1: Kalau nggak ada ya itu aja.
0: Apa?
1: Ya rindu itu tadi.
0: Oke, yang rindu.
1: Karena aku lagi rindu sama Om Gemoy.
0: Oh, yang dirindukan apa sih?
1: Suaramu.
0: Suaraku.
1: Sama itu loh, pipi.
0: Oh.
1: Yang bikin gemes.
0: Emang tak ciwel, ciwel, ciwel, ciwel, ciwel, ciwel.
1: Padahal yang tahu ketemu.
0: Ini kok belum ketemu ya rindunya Frida tadi.
1: Masa,
0: Kak, ini yang apa. Sudah saya siapin banyak loh. Lagunya
1: apa,
0: juga keren-keren.
1: Apa daripada mumet, penyare
0: iya,
1: mumet, aku
0: betul.
1: Mumet.
0: Betul. Apa yang kau cari? Endang Estaurina. Mau gak?
1: Ya kok malah takon apa yang kau cari?
0: Lah iya, itu judul lagunya. Atau Gaya Remaja, Anggun C. Sasmi, Rumah Kita, Burung Camar, Aku Tetap Cinta, Utali Kumahua, Ada Biru, Ada Mata Lelaki, Ada Singkong dan Keju, Berita Kepada Kawan, mana?
1: Burung Samar.
0: Burung Samar apa Burung Camar? Kalau nyamari itu bahasa Magelang. Burung Camar Vina Panduwinata ya. Oke.
1: Ya wis rapopo lah ketoke meragukan kok.
0: Iya, kalau burung camar itu kan bisa terbang kemana-mana. Mau dikirim bahasa apa burungnya? Burung camarnya.
1: Bahasa kasih malam-malam kok yang ngomong kayak
0: burung. Gimana sih? Ya burung camar mau dikirim buat siapa burung camarnya?
1: Ndak malah merono-merono. Salamnya buat Bu Nani,
0: yeah.
1: Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya, Bu Tutino Goderto,
0: okay.
1: Ada Bu Satila, Bu Wigati, Bu
0: yes.
1: Ali, ada Mbak Kristin, Mas Rianto, Mas Ipul, Mas Andi, ada Mbak Jadi, ada Pak Beni, Pak Budi Wonogiri,
0: okay.
1: Ada Pak Rimba,
0: yeah.
1: Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Aku lama nggak masuk, tapi melalui.
0: Lupa.
1: Terus Pak Muhadi, apa lagi tuh ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, semuanya saja deh.
0: Oke.
1: Ini Om Gemoy nginep
0: apa nginep.
1: Pulang?
0: Nginep.
1: Oh, nginep. Mm-mm. Om, aku tanya, hari Kamis itu jenengan libur apa masuk?
0: Kamis libur.
1: Wah, ra ketemu.
0: Lah kepiye kok ra ketemu?
1: Enggak, kan aku kan ada rencana tanggal 2 itu arep ngalor lewat Kota Baru kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya barangkali kalau pas masuk bisa tak samperin ke situ. Mm-hmm.
0: Ya enggak apa-apa nyamperin sama teman yang lainnya.
1: Okay. Ya wis.
0: Yes.
1: Kapan-kapan aja.
0: Siap.
1: Nah, spesialnya buat Om Gemoy yang selalu di hatiku.
0: Iya.
1: Selamat bertugas ya.
0: Terima kasih. Dah, Kak Andin. Oke, matur nuwun Kak Andin sudah bergabung ya. Jadi di belakangnya Kak Andin juga sudah bersiap pengen bergabung juga. Coba akan kita sapa 580333. Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi memori mengusik kalbu.
0: Magelang.
2: Mutilan.
0: Ya, saya suka wajiknya, wajik W itu ya. Kok wajik W siapa
2: namanya? W.
0: Wow. Bacanya itu kan double E tadi W gitu. Nyonya W ya.
2: Ya, nyonya W salaman tuh.
0: Enak itu ya kayaknya ya, Pak Rimbang ya. Iya,
2: produknya di salaman.
0: Iya, baik. Tapi enggak bikin pegel leher kan kalau makan wajik.
2: Nah, sekarang yang bikin pegel leher itu AP.
0: Wah, wow, gitu betul. Setuju ya.
2: Itu bisa pegel itu.
0: Iya, setuju saya. Ya, bikin ya. Mata juga ya, lelah.
2: Jawa ngarani cengle gitu.
0: Iya, betul. Bahasa Inggrisnya cengelnya. Tapi kalau ketika leher pegel-pegel nih Pak Rimbang, apa yang dilakukan?
2: Nah, ini nek wong Jawa menih digicel-gicel ngono
0: kae lho. Digicel-gicel.
2: Cengle digicel-gicel.
0: Oh iya, dipijat-pijat begitu.
2: Baik, benar kata Non Andin tadi, jangan keras-keras itu tadi.
0: Iya.
2: Paling kalau pakai kan itu. Itu dulu tahun berapa ya? Tahun 90-an model ada seperti gantol, ada centolnya itu.
0: Oh iya, betul, gantol itu terus ditarik-tarik begitu ya Pak Rimbang ya.
2: Itu saya pasti punya itu.
0: Tapi rasanya juga nikmat ya, terasa itu, begitu ya.
2: Itu dikasih hand body atau nganu kan enak.
0: Lunyu.
2: Nah, gitu.
0: Meleset maneh.
2: Nek dikai pokoknya minyak nganu kok panas.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Eh, body campur minyak gitu kudune.
0: Oke.
2: Iya. Enak itu.
0: Baik. Pak Rimbang, jadi ketika memang pegel itu yang dilakukan ya, dipecet-pecet tapi tidak terlalu keras begitu.
2: Ya kadang-kadang kalau ya bojo saya kan mak gitu kayak gini dilit
0: ya. Iya.
2: Kadang-kadang malah anak
0: Oh gitu ya.
2: Gitu iya.
0: Jadi kalau sama mamanya itu, mak dilit aja digicel-gicel gitu.
2: Iya, akhirnya deh kanji lagi jadi nih kok gentenan.
0: Juga lehernya yang digicel-gicel ya, ya kalau ya. Gentenan ya, oke. Jadi main gicel-gicelan.
2: Malah main pandang-pandangan nih gicel-gicelan.
0: Oke, itu bisa membuat leher menjadi agak
2: kendor gitu loh.
0: Kendor begitu ya.
2: Agak nyaman.
0: Oke. Jadi
2: kalau tadi
0: awalnya kenceng terus kendor.
2: Kalau kelamaan main HP sama apa itu tidur miring loh, Mas. Tidur miring itu saya tangi kok jadi waduh.
0: Iya, nggak nyaman begitu ya?
2: Nggak.
0: Harus digicel-gicel, mak gicel-gicel lagi dong, gitu.
2: Nostalgia tuh.
0: Iya, nostalgia banget. Oke, Pak Rimbang, terima kasih. Ini lagunya apa, Pak Rimbang?
2: Lagunya Tias Rastiana ada nggak?
0: Nah, ini kayaknya belum ada ini. Tapi coba carikan dulu. Kalau nggak ada, yang apa? Apa judulnya?
2: Senyumlah kekasih. Itu tahun 90-an
0: gitu. Oke, saya carikan dulu.
2: Ya.
0: Kalau enggak ada nanti yang lainnya ya.
2: Ya, lainnya apa toh?
0: Lainnya ada burung camar.
2: Wina pandu binata.
0: Ada rela, andi merem mata lata.
2: Betul.
0: Ada juga apa yang ku cari, aku tetap cinta.
2: Ini dah. Lagunya siapa itu?
0: Apa Uta, yang oh apa yang ku cari lagunya Endang Estaurina.
2: Oh iya betul deh. Yang lainnya apa?
0: Lainnya ada juga Rumah Kita, Biru, Gaya Remaja, Suara Hati, Di Ladang Bunga, ada Mata Lelaki, Nona, Semurni Kasih, Singkong dan Keju.
2: Wah,
0: Untukmu Sayang.
2: Ini lagunya Bill Brown itu.
0: Iya.
2: Ya nanti dicarikan dulu Senyumlah Kekasih.
0: Iya.
2: Kalau nggak ada ya. Singkong dan keju.
0: Singkong dan keju.
2: Bahasa Jenaka gitu.
0: Iya.
2: Lagunya. Ya salamnya barusan ada Non Andin, selamat malam. Juga ada Bu, siapa itu Bu yang di Pamekasan itu
0: Bu Ali.
2: Bu Ali, selamat malam. Ada Bu Wikati yang di Wonosobo sana. Juga ini pasti dingin kalau di Wonosobo ya.
0: Pol. Banget.
2: Juga ada Bu Umi, ada Bu Mawar Kuning, ada Bu Sri Rahayu, ada Bu Nani, Bu Indra, juga ada ibu siapa yang ibu-ibu ya, konek kentean lali ya. Ada Pak Benny, ada Mas Andi, juga ada Pak Haji, juga yang di Cangkring itu Mbak Jadi.
0: Mbak Jadi.
2: Selamat malam Mbak Jadi, sehat selalu ini biarpun sudah umur tapi wah masih semangat.
0: Semangatnya luar biasa.
2: Iya. Juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Semuanya saja ya.
0: Oke, Pak Rimbang. Nah,
2: pokoknya pendengar Pro 1 semuanya
0: ya.
2: Gimana saja. Nah, maaf kalau enggak tersebut wong yo lali kalau kesuwen wektune. Selamat malam, selamat bernostalgia bersama Mas Agus
0: ya.
2: Saja. Semoga terhibur ya Mas Agus ya.
0: Baik.
2: Nah, ya. Buat Mas Agus terima kasih. Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Dadah bye bye. Matur sembah nuwun Pak Rimbang. Untuk line teleponnya kita pending dulu. Setelah lagu kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: deterjen?
1: Eh, tunggu dulu. Ini. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh, adik, kan sampah plastik merupakan sampah non-organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita?
0: Oke deh.
2: Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
4: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Balik lagi dari kawasan Kota Baru Yogyakarta dan kita sudah ada tamu yang hadir. Coba langsung kita sapa ya. Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Melodi Memori mengusik Mas Agus Mujiono. Engkaulah yang pertama, tapi bukan yang kedua.
0: Asik, tangan di atas semuanya, yo.
1: Izinkanlah ku menemani siaranmu.
0: Terima kasih Mas Andi. Itu saja.
1: Tambah sempurna Mas Ari, tanggung banget datang Mas Agus.
0: Biar penasaran, kalau penasaran biar nanggap sendiri gitu kan.
1: Betul, biar Mbak Itanya penasaran. Betul. Biar bisa konser lagi di Jogja.
0: Betul, dan bisa kolaborasi dengan kita.
1: Betul, pripun pawartosi pun gimana?
0: Sehat, alhamdulillah. Mas Andi juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, ini Mas Andi lagi di Tanjung Pinang loh. Tempatnya dekat tempat Mbah Mus.
0: Seriusan?
1: Tapi bukan di tempat Mbah Mus, maksudnya di Tanjung Pinang.
0: Iya, gitu. Betul. Mbah Mus, Mas Andi, tolong ditemuin dong.
1: Kira-kira tolong dijaga. Takut nanti.
0: Ditemuin aja dulu.
1: Betul, baru ditemu lawak ya.
0: Jangan. Nanti pahit.
1: Iya, temanya apa Mas Agus?
0: Terkait dengan pegel-pegel di leher belakang.
1: Kok pas banget ya?
0: Iya. Pas banget.
1: Temulawak mah buat nambah nafsu makan dia.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi kalau untuk di leher itu biasanya relaksasi lah. Gitu Mas Agus.
0: Oke, relaksasi.
1: Sambil dipijet-pijet. Oh, jadi ingat Mas Panji kan. Ini Mas Agus temanya memang mancing-mancing buat mengenang Mas Panji.
0: Grill-grill katanya Pak Rimbang tadi ya. Di grill-grill. Katanya gantian. Kalau Mas Andi sendiri diapain? Cipi-cipijet?
1: Iya, dipijet. Terus kayaknya pakai itu juga bisa loh. Yang bantal itu, bantal apa, kasih air hangat itu. Ini enak. Ini kalau handuk air hangat itu enak Mas Agus.
0: Iya.
1: Tapi jangan cuaca yang panas.
0: Jangan.
1: Jangan, nanti tambah blonyot nanti. Tadi sebenarnya tadi pertemuan pertama tadi, tapi masih lagu kan. Katanya Mbak Andin udah masuk ya, udah nggak apa-apa. Dia katanya udah kangen banget sama Mas Agus.
0: Katanya sih, tapi biasanya dia sok bohong sih.
1: Iya benar. Katanya
0: cuma katanya doang.
1: Di Jogja cuaca gimana Mas Agus?
0: Kalau siang terik banget, kalau malam cukup dingin karena sudah memasuki musim pendinding begitu.
1: Iya, kalau Batam Tanjung Pinang itu cuacanya sama kayak Batam juga. Siang hujan, malam panas. Kebalik dia.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi berdidingnya siang dia pas hujan itu.
0: Berdidingnya pas siang. Malah iya. Kebalikan begitu ya.
1: Kebalikan, entah dibolak-balik kali.
0: Dibolak-balik biar tidak gosong gitu ya.
1: Lagunya tahun berapa Mas Agus?
0: Lagunya tahun 80-90-an.
1: Oh iya, tadi Mas Andi dengar itu apa? Yang Mas Agus puter tadi tuh apa? Rati Purwasi jernih banget suaranya ya.
0: Jernih ya?
1: Iya.
0: Suka ya?
1: Banget.
0: Terus...
1: Jadi kayak memang itu kayak apa? Whitney Houston apa Mariah Carey.
0: Mariah Carey ya.
1: Iya, tapi kayaknya sih kalau yang sekarang ya,
0: kalau Rati Purwasi naik Mariah Carey kan asli Mariah Carey, kalau Rati Purwasi kayaknya meriah sangat.
1: Mbak Andin, iyain aja Mas Andi daripada nanti dengan siaran.
0: Oke.
1: Minggu sekali ya Mas Agus ya?
0: Iya, seminggu sekali. Alhamdulillah lo bisa ketemu dengan saya, ya kan?
1: Iya, benar. Daripada
0: sebulan sekali?
1: Enggak, daripada setiap hari.
0: Bosen.
1: Kasih itu Endang Estarina boleh ya?
0: Endang Estarina yang apa?
1: Apa yang kamu cari apa?
0: Oh, tadi.
1: Oh, udah ya?
0: Belum. Nah, itu apa yang ku cari Ino Estaurena ya?
1: Iya, okay. Yang ku cari ya.
0: Ditunggu ya Mas Andi ya.
1: Iya, boleh. Salam Mas Agus, buat Mas Agus.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Bertugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Mas.
0: Amin.
1: Iya, terus salam juga buat Mbak Andin tadi. Entah dia lagi senyum-senyum kayaknya tuh Mas Agus.
0: Lagi ngeril-ngeril leher biar tidak tegang begitu.
1: Iya. Salam buat Bututi.
0: Bututi semoga lekas pulih ya.
1: Oh iya, kangen dia sama Mas Andi. Katanya Mas Andi jarang masuk, jadinya atip ya.
0: Jadi sakitnya kangen sama Mas Andi gitu ya. Semoga iya. Saja nanti langsung sembuh ketika dengar suaranya Mas Andi.
1: Amin. Beda sama ini, sama Bu Haja Nani. Kalau Bu Haja Nani dia masuk dia belum?
0: Bu Haja Nani belum.
1: Memang Bu Haja Nani nanti sebentar lagi mau masuk dia.
0: Semoga saja setelah Mas Andi.
1: Buat Bu Umi di Serandaan ada ya?
0: Ada dong Bu Umi.
1: Soalnya itu sih alhamdulillah udah WA sama Mas Andi. Katanya Bu Umi di Serandaan ya. Serandaan itu daerah Bantul ya?
0: Iya, betul.
1: Oh iya. Ya buat Bu Umi masuk Bu. Ini ada Mas Agus nih. Terus salam juga. Nanti ada bola ya?
0: Bola ya. Ada.
1: Jam 2 ya.
0: Kalau bola yang hari ini berarti hari Senin ya?
1: Iya, hari Senin.
0: Hari Senin 15 Juni jam 00.
1: Jam 00 ya. Pas banget.
0: Nanti Jerman VS Curacao sama Belanda VS Jepang jam 3.
1: Nah, ini dicatat Mas Agus ya. Kalau prediksinya benar berarti Mas Andi emang ini apa jitu lah ibaratnya ya. Kayaknya yang Jerman menang. Belanda sama apa tadi?
0: Jepang.
1: Belanda sama Jepang. Kayaknya Belanda lah.
0: Saya Jepang aja deh. Kayak mendukung Asia.
1: Enggak, soalnya ini bukan soal ras.
0: Ya bukan ya, ras, tapi rasa nasionalisme kita ke Asianya gitu.
1: Iya.
0: Wah, keren gak sih?
1: Oh banget, kalau bisa Indonesia malah menang.
0: Oh iya, Indonesia belum punya kesempatan di tahun ini.
1: Tapi kenapa ya, itunya lagunya lagu ini 1-0 buat Indonesia. Lagunya, enggak Mas Andi, kira Indonesia masuk loh.
0: Enggak masuk, ini cuma untuk RRI.
1: Itu penyemangat aja.
0: Iya betul.
1: Oh iya kan 1-0 untuk Indonesia.
0: Tapi nggak apa-apa, semua saja di kelak bisa ikut gabung lagi begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul. Terus salam juga buat Pak Beni, Pak Widodo. Mana Pak Widodo ini biasanya WA sama Mas Andi?
0: Pak Widodo belum, atau mungkin sudah sare.
1: Iya betul. Terus salam buat Pak siapa nama Pak Irwan, buat Mbak Mawar Kuning, buat Bu Wigati, buat Bu Guru Rahayu, Mas Ipul, udah lama juga Mas Ipul, kangen juga. Udah gabung belum?
0: Mas Ipul belum.
1: Pak Rimbang alhamdulillah udah gabung lagi.
0: Sudah
1: loh,
0: dong, alhamdulillah
1: iya. Terus salam buat semuanya lah Mas Agus.
0: Oke.
1: Nanti dilanjutin. Oh iya, mau spesialin buat Mbak Jadi. Kadang lupa Mas Andi, Mbak Jadi spesial ya.
0: Iya.
1: Karetnya 5 di dalam ya.
0: Oke.
1: Okay. Ngapura Mbak Jadi. Ini Mas Agus nih.
0: Mbak Jadi mah Mas Andi mah gitu.
1: Buat Mas Agus, semoga pokoknya yang terbaik lah, sukses lah.
0: Amin.
1: Pokoknya Mas Agus ini apa ya, melebihi Piala Dunia.
0: Piala Nobel ya, penghargaan.
1: Iya saja, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Andi yang ada di Tanjung Pinang kali ini. Dan terima kasih Pak Budi ada di Wonogiri yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Matur nuwun sangat Pak Budi. Salamnya buat Bu Kus begitu ya, dan juga buat Bu Lilis, Bu Vina, Bu Wigati, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Andin, Pak Adi, Pak Beni, Pak John, Mas Ardi, Mas Rianto, dan juga buat semua pendengar Pro 1. Lagunya apa yang ku cari? Oke, siap ditunggu ya Pak Budi ya. 580333 sudah ada tamu lagi yang bergabung. Siapa sih malam Senin ketuk-ketuk telepon? Sugeng dalu.
2: Assalamualaikum Melody Mamurimanto Sekal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ternyata
2: Bapak Bu Nur ditendok
0: Bu Nani
2: di depan pintu ya,
0: sudah di depan pintu karena kalah gede Bu.
2: Dan tadi Pak Rimbang yang ngebut
0: jadi gedesek gitu ya.
2: Sama gelang, padahal jalan megangnya rame banget kok ya, jalan banget.
0: Iya, karena sudah tahu jalannya begitu. Jadi saya bus.
2: Jalan layang ini, salah jalan layang 12
0: tahun itu. Langsung 12.
2: TVRI 12
0: ini. Langsung ketemu RRI. Bu Nani, pernah pegel-pegel di leher begitu?
2: Rasanya sih pantes mau saya kasih tau, gak aku ngerti maksudnya. Pernah mas Agus, jadi
0: pernah
2: sore-sore itu leher kekunci mas Agus.
0: Wah kekunci.
2: Oh, jadi untung pas ininya lurus ya, gak pas minggu gitu ya, gak pas minggu. Jadi saya langsung manggil taksi tuh ke UGD itu. Ini gak tahu padahal gak kolesterol, gak darah tinggi segala macam, gak tahu kekunci aja langsung manggil taksi itu ke UGD. Terus kata itu kenapa diperiksa tuh emang enggak ini ya, dan terus kata itu sama itu tuh gitu disuntik
0: injeksi kayak gitu ya.
2: Iya dia itu dicoba disuntiknya enggak langsung, ini cuma dikasih coba dulu, kenapa dong ini coba dulu nanti kalau alergi itu ternyata enggak disuntik itu disuntik udah lama kok terus gimana dong, tunggu dulu reaksinya kata gitu, nanti kalau itu klien oke apa opnam katanya gitu.
0: Waduh, ternyata
2: nah ini setelah di injeksi tadi, sobek tadi si itu leher lemes segar. Jadi berkurang, tapi itu gak pusing gak apa, tau tuh kekunci aja gitu. Kalau tengeng kan mungkin salah dantal tidur ya, atau pakaian turun mungkin tengeng ya, kalau ini enggak, ini benar-benar kekunci lurus gitu. Tapi nggak ada yang lain ya, cuma kekunci aja itu. Ini kenapa tuh? Ini katanya memang ini nggak tahu, pokoknya cuma diinjek gitu aja, suntik aja, cuma dikasih. Kayaknya malah nggak dikasih obat mas Gus, cuma di itu aja. Sambil ditunggu kalau.
0: Disuntik aja langsung sembuh begitu ya?
2: Iya. Terus gimana terus dah ini ya udah boleh pulang katanya. Nggak pusing masalahnya, kok nggak pusing, nggak ini posisinya nggak dalam keadaan tidur ya, lagi duduk itu dengerin radio malah tahu-tahu udah kekunci itu. surup ya lah saya rega kunci,
0: tapi alhamdulillahnya bisa langsung sembuh ya. Ibu ya
2: nggak tahu kenapa itu mungkin kalau tidur mungkin bisa ya, salah satu bisa pengeng bener-bener nggak bisa nengok. Kalau ini mah lurus mas Agus, bener-bener lurus.
0: Lurus.
2: Lurus saja.
0: Seperti orang baris berbaris ya, lurus.
2: Kayak ini tuh kayak boneka lurus juga.
0: Jadi dikasih ya, disuntik langsung sembuh itu ya?
2: Ya enggak, soalnya kalau dibawa ke dukun kayaknya persyaratannya terlalu banyak ya, kalau gede kan langsung.
0: Betul.
2: Ya tapi nggak boleh di itu kalau yang dijal-jal tadi itu dijal lagi
0: dikriel-kriel
2: dijal-kriel itu tapi memang kata Mbak Adin nggak, memang nggak boleh dikerok ya kalau leher itu nggak boleh dikerok karena ada saraf-saraf itu memang yang bikinan, kalau dikerok bisa berbahaya itu.
0: Oke siap.
2: Mijet pun kalau nggak ahlinya mas Agus, leher itu berbahaya.
0: Betul.
2: Jadi emang kalau leher memang benar-benar hati-hati ya. Kalau nggak alinya jangan mijet leher karena bisa itu bisa fatal. Itu.
0: Bisa fatal akibatnya ya.
2: Itu mungkin nggak boleh nengok kanan kiri, lurus aja jalannya dan mungkin biasa nengok terus makanya diturut ke depan. Biar nggak milang-miling itu mungkin.
0: Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Nani. Terus lagunya apa ini? Oh iya lagunya sudah tadi ya?
2: Belum lagunya.
0: Oh, belum ya?
2: Itu tadi dari siapa gitu?
0: Lagunya yang apa?
2: Yang dari siapa apa yang dari siapa? Tadi kayaknya dari itu ya, Ebit ya?
0: Yang sudah siap, kalau Ebit GAD ada juga sih.
2: Tadi yang dari siapa bang?
0: Ini ada berita kepada kawan, ada apa yang ku cari rumah kita. Nah,
2: itu yang dicari apa kan ya?
0: Ada juga birunya rinduku.
2: Birunya rinduku siapa nih?
0: Ria Angelina.
2: Yang ya nggak apa-apa, belakangan Ebit nggak apa-apa.
0: Ebit aja ya. Oke. Okay. Berita kepada kawan, Kersel?
2: Iya, berita kabar.
0: Oke. Okay.
2: Itu malah nggak 80, nanti 77 apa sih?
0: Ya,
2: awal Ebit.
0: Hampir-hampir ke 80.
2: Tapi masuk.
0: Ya.
2: Ya, Ebit aja.
0: Salamnya buat siapa pun nih?
2: Salamnya tadi Mbak Andin ya. Mbak Andin pingsut besok, nek pingsut ngalah ya udah menang terus aku memang. Pingsut juga di rumah atau menang harap itu pingsut terus kan
0: Mbak Andin menang terus ya. Mbak Andin
2: menang pingsut ya. Terus tadi itu Pak Rimbang, Mas Andi, Mbah Mus. Mbah Mus, monggo Mbah Mus ya, tututi mudah-mudahan ya cepat jatuh kembali gabung.
0: Amin.
2: Pokoknya untuk semua anggota WA Group Persatu maksudnya
0: ya.
2: Dan semua masih ini masih hanya dengan Persatu. Dan diberi kesehatan Pak Mas Agus.
0: Amin.
2: Selalu sehat Pak penyelidikannya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu pendengar. Yang pasti ada apa yang ku cari, ada berita kepada kawan, dan juga nanti ada rumah kita.

0: dan di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Ya! Aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko. Jangan ngawur, membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Mbak Turun sudah bergabung melalui line WA, akan kami bacakan Mbak Christine. Selamat malam. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Lagunya Rela dari Inka Kristi. Salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Silahayu di Jalan Pratitis, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, dan juga buat semuanya saja. Mas Rianto, tadi lagunya juga sudah kami hadirkan. Oh belum, birunya Rinduku nanti ya setelah ini. Terima kasih Mas Rianto. Salamnya untuk Mbah Kakung Utri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Enes Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri, dan juga buat semuanya saja. Halo Mbak Novi. Mbak Novi, terima kasih sudah bergabung. Kakak Mawar Kuning, Mas Hendrinya, semoga senantiasa sehat ya. Jadi kesempatan malam hari ini, bagi Anda yang mungkin sudah mau beristirahat, silakan istirahat dulu begitu ya, karena besok mungkin Anda akan melakukan berbagai aktivitas. Dan di kesempatan yang begitu luar biasa, nampak ada yang bergabung melalui telepon. Coba akan kita sapa di kesempatan malam hari ini, 580333. Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Agung.
0: Sugeng Dalu, Bu Satilah kah ini? Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari Sabtu waktu itu saya ke Taman Budaya Kulon Progo, Ibu.
1: Ya benar. Taman Budaya kan di Pengasih.
0: Nggih, nek jenengan di?
1: Saya kan di Kokap.
0: Oh, Kokap.
1: Sebelah utara.
0: Sebelah utara.
1: Iya. Kan kalau dari Jogja ke arah ke tempat saya nyimpangnya dari Pengasih terus ke arah Waduk Sermo.
0: Arah situ ya, Ibu.
1: Iya, Waduk Sermo saya yang ngambil yang jalan ke kanan. Menelusuri tepi waduk, kalau yang ke kiri ke tempat kediaman Bapak Harto. Itu berapa ratus meter udah nyampe sana.
0: Oke. Jadi Ibu di daerah Kokap.
1: Kokap di pegunungan Mas. Pegunungan yang sangat dingin.
0: Oh iya, apalagi berdinding kayak gini Ibu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ibu Bu Satilah, iya. Panjenengan pernah ngerasakan leher cengeng begitu?
1: Pernah banget.
0: Diapain Bu biar cepat sembuh?
1: Iya. Pernah kayak gitu.
0: Dipijat sendiri atau minta bantuan orang lain?
1: Ya, cuman di kompres-kompres pakai air hangat atau di balut-balut sama apa yang hangat-hangat itu.
0: Gitu. Minyak-minyak begitu ya?
1: Ya, pakai apa ya, balsam atau apa. Kalau enggak ya dikompres pakai air hangat yang dikasih di botol itu di apa? Digilik-gilikkan di sini.
0: Digilik-gilikkan gitu ya?
1: Iya, digilinding-gilindingkan botolnya.
0: Digilinding-gilindingkan. Oke, paham Ibu ya. Itu terasa nikmat ya Bu ya?
1: Gimana?
0: Terasa nikmat ketika memang sudah dilakukan itu ya?
1: Iya, hangat-hangat gimana gitu.
0: Dan pegelnya hilang, cengengnya hilang gitu ya?
1: Lama-lama juga hilang.
0: Oke, terima kasih Bu Satilah. Malam hari ini ada request lagu Ibu atau ngikut saja?
1: Ikut aja lah.
0: Ikut aja, Pak.
1: Karena udah hampir habis lagunya. Masuknya susah ya.
0: Oh, susah ya.
1: Susah banget.
0: Salamnya buat siapa ini, Bu?
1: Salamnya buat Bu Ali, Bu Wikati, Bu Rahayu, Bu Andin, Bu Indar, Bu Kristin, Bang Iful, Mas Yanto, Pak Rimbang, Pak Dati, Pak Sandi. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Tak masa khusus Sunaya Karyo Ngasa Sibari Purno, tetap sehat semangat.
0: Batu Mut, amin. Doa yang sama untuk Bu Satilah ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah. Dan mendengar kita ke lagu dulu, karena memang lagunya sudah disiapin dan pengen didengerin juga sih sebenarnya ya. Birunya Rinduku.

Ya, pendengar, karena memang sudah waktu di penghujung kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini, begitu ya. Karena saat tadi ada gangguan teknis sehingga kami hanya bisa mengudara sampai di sini, dan nanti kita akan lanjut kembali, begitu ya. Dan memang ketika memang leher kita terasa kaku, begitu ya, kita bisa melakukan dengan mengompres leher yang terasa kaku, dan pastinya juga memijap dengan halus, dengan penuh harap bahwa leher kita akan cepat pulih kembali. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
5: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di 3 negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?

yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Prep rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

Ya, pendengar, bagi Anda yang mungkin di malam hari ini sudah menikmati istirahat, selamat beristirahat karena kita tahu besok pagi Anda juga harus melaksanakan berbagai aktivitas di awal pekan. Setelah di hari Sabtu Anda menikmati libur, di hari Jumat Anda mungkin melaksanakan work from home, dan Minggu juga Anda menikmati istirahat atau berlibur, dan hari Senin pastinya awal pekan Anda harus kembali berkarya. Dengan penuh harap Anda bisa dimudahkan, dilancarkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas di awal pekan. Karena biasanya awal pekan ini menjadi momok tersendiri bagi Anda yang akan mengawali aktivitas. Sehingga Anda harus sudah bisa mengagendakan apa saja yang akan Anda lakukan di awal pekan. Sehingga pelaksanaan agenda Anda bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Hutan bakau atau sering disebut hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini mampu mengurangi abrasi tanah yang disebabkan oleh air laut. Di Indonesia, luas hutan bakau mencapai 2,5 hingga 4,5 juta hektar, sehingga memposisikan Indonesia sebagai negara dengan luas hutan bakau terluas di dunia. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai sekitar 25% dari total hutan bakau yang ada di dunia.

Ya, pendengar, obesitas selama ini lebih sering dikaitkan dengan risiko diabetes atau penyakit jantung. Namun dampaknya ternyata juga dapat mengancam kesehatan hati. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kelebihan berat badan, terutama obesitas atau penumpukan lemak di area perut ini merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit hati berlemak terkait gangguan metabolik. Dan pastinya kondisi ini terjadi ketika lemak menumpuk secara berlebihan di dalam hati akibat gangguan metabolisme, resistensi insulin, dan kelebihan asupan energi yang berlangsung dalam jangka panjang. Pastinya harus berolahraga agar pastinya obesitas ini bisa dihindari.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
4: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
3: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
4: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
3: Jadi?
4: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkei adalah seorang yang gagah, cakap dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkei pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkei untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkei pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkei masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkei agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkei menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkei yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkei kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkei, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa menggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar, saya sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 15 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi mendengar para penanda berada Sugeng Enjang, pendengar di Yogyakarta dan juga dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani ruang dengar Anda di hari yang baru, lembaran yang baru. Dan pastinya kami akan hadir dengan berbagai program acara. Fajar sudah menyingsing membawa seberkas cahaya, pastinya menandai hadirnya di hari Senin 15 Juni 2026. Sebuah awal pekan yang baru, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk didekap begitu ya, dengan penuh harapan. Seperti embun pagi yang meluruhkan debu, mari kita basuh semangat yang sempat layu, lalu melangkah pasti menjemput mimpi. Bersama saya Agus Pramana yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Berbagai program acara menarik akan tersaji di ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nantinya, Mutiara Pagi akan hadir di Indra Dengar Anda, pendengar. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda, hijrah hati, hijrah diri agar hidup lebih berarti. Nantinya bersama Ustadz Sulhan Rifai SOSI, anggota penyuluh agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan menemani kita bersama hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Semoga kabar Anda bersama keluarga dalam kondisi sehat dan hari ini sudah mulai bersiap untuk melaksanakan berbagai aktivitas.

Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang pemilik semesta yang kembali mengizinkan fajar menyapa bumi sekitaran daerah istimewa Yogyakarta dan seantero jagat dengan kelembutan cahayanya. Di pagi yang penuh berkah, Senin 15 Juni 2026 ini, mari kita haturkan rasa syukur yang tak terhingga atas helaan napas, kesehatan, dan detak jantung yang masih setia menemani langkah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat beriringkan, salam senantiasa kita curahkan kepada Baginda Mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga untaian salawat ini menjadi bukti cinta kita dan pengantar syafaat bagi kita kelak di akhir zaman. Pendengar, semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat. Kami akan hadir dalam Mutiara Pagi di edisi awal pekan Senin 15 Juni 2026. Saya Agus Pramana. Dan pendengar, sejalan dengan tema indah hari ini, hijrah hati, hijrah diri agar hidup lebih berarti, kita akan diajak merenung sejenak, menata kembali niat dan melangkah menuju pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Dan alhamdulillah alamin, melalui Zoom meeting kami sudah bersama Ustadz Sulhan Rifai SOSI yang pastinya akan hadir menemani kita bersama hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya baik, Ustadz di unmute terlebih dahulu, masih ke mute biar bisa didengar suara panjenengan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat dan pastinya tetap bahagia begitu, Ustaz Sulhan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, betul banget. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kami akan undang untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 580333 atau juga line WA kami di 0811 2711911. Ketika Anda akan mirsani menonton secara langsung melalui YouTube, boleh banget karena kami hadir live di pagi hari ini di RRI Jogja Official. Yang akan menyampaikan live chatnya melalui YouTube, boleh banget begitu ya, kami tunggu yang pasti hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sulhan Rifai terlebih dahulu, kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Ustadz Sulhan.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro RRI Jogja yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'da. Seperti yang telah kita ketahui bersama, mungkin mulai nanti sore setelah Ba'du Maghrib kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1428. Kita mengambil momentum perpindahan tahun ini dengan memaknai hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk menata diri, memperbaiki diri agar hidup kita lebih berarti, seperti itu. Sebagaimana sabda beliau, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Jadi makna hijrah di sini, bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang dulu buruk menjadi baik, berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, menuju dari kelalaian menjadi ketakwaan. Jadi takwa kita maknani seperti itu. Ini perlu kita ingatkan sebenarnya setiap hari, tapi kita bisa mengambil momentum pada setiap pergantian tahun Hijriah. Nah, berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer tentang hijrah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Jadi Hadis hijrah ini diawali dengan innamal a'malu binniyati. Jadi ini memberi pelajaran pada kita bahwa yang pertama ketika kita akan berubah, kita akan beralih, itu dimulai dari hati kita. Dimulai dari kita. Sebab menurut riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, kemudian diikuti oleh para sahabat berikutnya, ternyata tidak semuanya niat hijrah itu untuk lillah, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin yanquha fa hijratuhu ila Allah ma hajara ilaihi. Jadi ketika itu ada sahabat ya ingin ikut hijrah tapi ya karena keduniaan, ingin dagang di Madinah, atau imra'atin karena ingin menikahi wanita-wanita yang ada di Madinah. Jadi sejak dulu memang orang yang munafik sudah ada sejak dari dulu, sejak zaman Nabi sudah ada. Nah, di sini kita diingatkan tentang hijrah ini, yang pertama innamal a'malu binniyat. Dan niat ini tempatnya adalah di hati kita. Kita ketahui hati kita itu adalah tempat iman. Tempatnya niat. Tempatnya pemahaman, ya. Tempat pengendali seluruh perilaku kita. Jadi sebenarnya yang merintah semuanya itu ada di kalbu. Otak itu hanya menjadi semacam panglimanya. Jadi komandonya itu di otak. Tapi semuanya bersumber dari hati kita. Ingat, hati kita itu bagaikan cermin yang bisa memantulkan nur ilahi. Ketika cermin itu buram, maka tidak akan bisa memantulkan cahaya. Hati yang buram, hati yang sakit, hati yang kotor, kalau tidak pernah dibersihkan, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku kita tidak akan mencerminkan perilaku-perilaku yang baik. Disinilah mengapa tema kita ambil dari hijrah hati, kemudian hijrah diri untuk memperbaiki hidup kita agar hidup kita lebih berarti. Artinya hidup berarti itu, hidup itu ada maknanya, bisa dinilai. Dan nilainya nilai yang baik, kira-kira seperti itu pengantar dari kami.
0: Baik, kita akan berikan kesempatan kepada pendengar yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga di line WA kami di 0811-2711-911. Pendengar bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung untuk tema pagi hari ini mengenai hijrah hati, hijrah diri agar hidup lebih berarti. Sudah ada bergabung di line telepon, coba akan kita berikan kesempatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Berikan doanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Bu Nani bersama keluarga dalam kondisi sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Monggo silahkan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Ustaz ya. Nah begini kadang kita ini insya Allah sudah beritulahnya dari yang dulu luar biasa. Banyak kita pelanggaran-pelanggaran yang kita sadar sekarang. Jadi agak terlambat sadarnya, tapi alhamdulillah masih lumayan. Ini bagaimana kita mengembalikan semangat. Jadi yang dulu ketinggalan banyak hal-hal yang kita langgar, yang kita tinggalkan, perintah kita tinggalkan. Ini sekarang sisa waktu ini Ustaz, sisa waktu yang sempit ini, mengembalikan semangat beritulahnya Ustaz. Kenapa ini saya tanya? Kenapa hijrah itu? Ketika kita ada larangan kita waktu berhaji itu bisa mematuhi karena di situ ada dam, ada denda. Tapi ketika kita di hari-hari biasa ini tidak ditangsi, tidak berhaji itu kok apa pelanggaran itu kayaknya apa sanksi itu kita abaikan kan? Ketika kita berhaji kan ada sanksi dam kan bayarkan hartanya. Tapi ketika kita di tempat biasa begini, ancaman hukuman itu kok kita agak mengabaikan. Ini bagaimana Ustaz? Kita menempatkan seperti ketika kita berhaji Ustaz. Jadi sanksi-sanksi itu harus kita perhatikan dan jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditetapkan Allah. Bagaimana caranya agar hari ini bisa seperti ketika waktu berhaji menjauhi larangan, pokoknya jangan sampai lah larangan itu kita langgar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Bu Nani ya di Palbapang, Bantul. Baik, kita akan buka kembali untuk line telepon di 580333 bagi pendengar, dan line WA juga sudah kami buka, live chatnya juga sudah kami buka. Sudah berdering kembali, line telepon coba akan kita sapa di 580333. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Matur nuwun, selalu didoakan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang Siti yang solehah pula, amin, amin, amin, amin.
3: Kita saling mendoakan kagem sedoyo nggih, Mas Agus.
0: Inji, Yang Siti, monggo silakan Yang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yang Siti, monggo.
3: Ini mau tanya, hewan-hewan apa saja, maksudnya kegermet ya, yang boleh dibunuh? Karena saya itu kalau ada kecoa, kadang kan sebelah saya itu kan kebun suwung gitu ya, itu kadang tadi pagi itu bangun tidur mau tahajud, ada kegermet luwing lah, itu saya secara spontan pakai sandal saya tukuk gitu lah, itu dosa mboten ya Pak Ustadz? Soalnya kan yang mencabut nyawa manusia juga itu kan Gusti Allah Taala. Saya tuh kepikiran itu, tapi saya kan lihat gremet-gremet gitu tuh, saya tuh merinding gitu loh, sehingga saya tutup pakai sandal, saya buang pakai sapu sama ikra, buka pintu tak pincal kayak gitu, itu dosa mboten nggih. Matur nuwun ya atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Siti ada di Bangun Tapan Batu sudah bergabung. Terima kasih, matur nuwun. Ustadz Sulhan, sebelum ditanggapi kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, dan pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Abi Mas'udin Uqbah bin Amr wal Ansari al Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Muttafaqun alaihi.
5: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diterima oleh pelakunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi di edisi awal pekan Senin 15 Juni 2026. Dua penelpon sudah bergabung. Monggo silakan Ustaz Sulhan untuk ditanggapi satu per satu. Dari Eyang Siti dan juga Bu Nani di Palpebang, Bantul. Monggo.
1: Terima kasih. Dari Bu Nani, Palpebang,
0: ya.
1: Semangat untuk kita berhijrah dapat kita aplikasikan, kita praktekkan, Ibu Nge. Tidak, memang manusia tidak semuanya atau tidak mungkin kita akan berlaku benar terus. Pasti suatu saat melakukan kesalahan. Nah, bagaimana dengan kesalahan yang telah lalu? Okay. Tadi menyampaikan kalau ya kalau haji enak kita selain ada dam langsung atau kita pemanya yang puasa bisa langsung kita qadha. Tapi semangatnya kok beda. Sebenarnya rumusnya bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan amal yang baik itu akan menutup amal yang jelek. Ketika kita punya kesalahan masa lalu yang sulit untuk kita

0: dilakukan banyak siir-siir seperti tombo hati dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Artinya apa? Dalam rangka membersihkan hati, itu harus kita laksanakan setiap hari. Ibaratnya kaca, apabila tiap hari kena debu, itu lama-lama akan menempel-menempel dan berkarat. Kalau sudah berkarat, sulit. Maka baiknya apa? Kaca itu akan kita bersihkan setiap hari. Maka Allah menuntun kita untuk bagaimana melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, seperti zikir. Itu dalam rangka menuntun hati kita agar tetap bisa terjaga. Apakah dengan terus menjalani ibadah terus hati otomatis? Tentu tidak. Perlu ada riyadu, ada menjaga keikhlasan, dan ini perlu usaha. Itu gunanya. Jadi bagaimana kita untuk tetap semangat, ya, semangat untuk bisa berubah, itu jaga hati. Mulai dari hati kita, nanti akan timbul rasa tawadu, rendah diri, tidak merasa paling tinggi, tidak merasa paling pintar, bisa menghargai orang lain. Nah, ini mulai ada tanda-tandanya. Jadi hati kita itu akan terjaga, akan bersih. Itu sebenarnya cirinya agak gampang kok. Apa? Ketika kita dinasihati sesuatu yang benar, itu kita bisa menerima. Tapi kalau kita dinasihati kok kadang-kadang kita marah. Apalagi yang menasihati kok lebih muda dari kita, lebih rendah dari kita, dan kita malah tersinggung, berarti ada masalah dalam hati kita. Nah, ciri hati yang bersih itu akan mudah menerima hidayah, akan mudah menerima nasihat. Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita itu dinasihati sebenarnya benar, tapi merasa tersinggung. Nah, ini berarti di hati kita masih ada titik-titiknya, dan ini harus kita bersihkan. Jadi semangat itu harus kita jaga setiap hari, tidak hanya ketika momentum pas peralihan tahun. Kemudian yang juga bisa merubah kita adalah selalu berbuat baik kepada orang lain. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan, man ahsana man asa'ahu. Orang yang paling baik adalah orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti, atau membalas kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Kalau orang baik, kita balas yang baik, itu wajar. Tapi orang yang paling baik adalah ketika kita disakiti, kita justru malah mengasihi. Dari sini, maka timbul hiroh semangat bahwa untuk merubah sesuatu harus dimulai dari niat yang betul, seperti semangat istirahat tadi. Kira-kira seperti itu, Bu Nalik dari Balbabang. Kemudian dari yang Siti, ya Pak Giro?
1: Jih, leras.
0: Yang Siti. Monggo, oke. Jadi prinsipnya kita membunuh hewan itu apabila hewan itu membahayakan kita. Lah bagaimana caranya? Karena hewan itu tidak berakal. Hewan itu kan tidak berakal, maka kita kembalikan ke Allah, minimal kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim gitu. Dibiasakan seperti itu. Yang tidak boleh kita membabi buta, umpamanya sebentar lagi kalau ada musim ulat. Ya kita bunuh yang mengganggu kita, yang geremet ke rumah kita. Tidak usah kita habis-habisan terus semua ulat kita bunuh. Enggak usah seperti itu. Itu sangat niku. Jadi prinsipnya boleh, nggih. Okay. Kalau binatang itu sebaiknya kalau kita membunuh, kita sambil membaca bismillah. Lek bunuh tikus, bunuh luwing, bunuh ulat dan sebagainya, kadang kita latah ataupun. Tapi kalau itu betul membahayakan, enggak baca bismillahnya. Ya, jadi kalau kita sadar itu membahayakan diri kita, paling enggak kita baca bismillah terus diketuk black, itu enggak apa-apa. Termasuk nyamuk itu kan. Itu kan membahayakan. Ya menggigit, kalau enggak menggigit kita ya enggak usah kita kejar-kejar, nggih. Kalau kecuali itu nyamuk yang berbahaya seperti itu. Yang sitting.
1: Ya, baik. Kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar, yang pasti line telepon sudah kami buka kembali, dan yang akan mengirimkan pesan singkat juga kami tunggu di 0811 271111.

0: 0811. Sudah berdering kembali, coba akan kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Sri di Jalan Martos Leres. Inji, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, Mas Kurima. Semoga Mas Agus keluar yang sehat semuanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang soleh dan MC-nya Mas Agus yang soleh.
0: Amin.
1: Ini Pak Ustaz, saya mau jelaskan Pak Ustaz. Kita itu kan mempunyai dua hubungan ya Pak Ustaz. Hablu minallah sama hablu minannas. Kalau kita salah sama Allah, kita bertobat yang sesungguhnya ya Pak Ustaz. Banyak istighfar dan sebagainya. Ini betul atau salah Pak Ustaz? Kemudian yang hablu minannas, kita salah sama sesama manusia itu kita memaafkan. Kami minta maaf ya Pak Ustaz. Nah, kalau kita dizolimi orang lain, kita kan sakit hati ya Pak Ustaz. Sudah memaafkan, tapi bagaimana caranya Pak Ustaz memaafkan yang sesungguhnya? Karena kalau kita itu sudah memaafkan, kita kan tidak berdosa. Nah, kalau kita itu memaafkan Pak Ustaz, tapi kalau melihat orangnya yang mendolimi sampai sakit hati, itu kok timbul kembali Pak Ustaz? Gimana caranya menghilangkan sakit hati itu lagi Pak Ustaz? Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Yang kedua, kalau kita kan muhasabah ya Pak Ustaz tahun baru ini, banyak dosanya, minta maaf sama Allah. Nah, apa betul Pak Ustaz, kalau ada orang merumpi istilahnya pada orang rasani yang tidak baik, itu kita dosa ya Pak Ustaz. Nah, apa betul Pak Ustaz, pahala kita itu diberikan kepada yang kita zalimi Pak Ustaz, yang kita merumpi tadi loh Pak Ustaz. Ini betul atau salah Pak Ustaz? Di pahala kita itu diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita rumpi tadi, kita zalimi tadi Pak Ustaz. Ini betul atau salah ya Pak Ustaz? Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ulangi Ustaz Sulhan terkait dengan pertanyaan Ibu Sri ada di Jalan Wates. Yang pertama, hubungan kita ini antara hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ketika seseorang mempunyai permasalahan dan akhirnya juga sudah memaafkan begitu, tapi ketika melihat orangnya begitu ya, timbul ragi, rasa jengkel dan pastinya hal-hal yang negatif begitu. Nah, bagaimana untuk menghilangkan rasa itu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita muhasabah kita banyak dosa agar dosa-dosa kita hilang begitu. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah betul Ustaz ketika kita ghibah dan pahala kita itu diberikan kepada yang kita ghibahi? Mohon penjelasannya. Tapi sebelum ditanggapi, kita buka kembali line telepon yang akan bergabung. Boleh banget, monggo silakan pendengar yang pastinya akan bergabung bersama kami melalui line telepon di 580333 atau juga line WA kami juga sudah kami buka di 0811 2711 911. Nampak belum ada yang bergabung kembali. Ustaz Sulhan, monggo silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu.
2: Ya, Gusri dari Jalan Wates, nggih. Terima kasih sudah dibantu tadi, agak kurang terdengar memang. Ya, kalau kita punya salah kepada Allah, insya Allah lebih mudah. Allah lebih mudah memaafkan. Berapapun besar dosa kita, kesalahan kita, maghfirah Allah itu lebih besar. Sepanjang kita memintanya betul-betul, kemudian diikuti dengan janji tidak melakukan dosa itu lagi dan melakukan amal soleh. Insya Allah, itu Allah Maha Pengampun. Dan itu dosa kepada Allah itu lebih mudah. Tapi dosa kepada sesama, Allah akan memberikan maghfirah, ampunan, amanakila, manakala kedua orang tersebut sudah saling menghalalkan. Lah bagaimana cara kita memaafkan? Ya, wa in ta'fu wa tasfahu wa takhfiru. Jadi memaafkan itu memang ada tahapan-tahapannya. Yang pertama secara lisan, kita itu memberi maaf. Kemudian yang kedua itu musofahah. Ya kalau ketemu ya salaman. Namanya seperti itu. Jadi ya sudah baikan lah. Saling bercengkrama lagi. Gitu. Sudah ngobrol-ngobrol lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga ini yang paling sulit yang dialami oleh Gusti tadi. Itu melupakan kesalahan. Kadang kita itu lisan sudah memberi maaf, ketemu ya sudah baikan, ya sudah salaman, tapi yang ketiganya agak sulit, itu memaafkan. Atau melupakan. Nah ini perlu tahapan. Nah disinilah perlu kita tadi membersihkan hati kita. Sebenarnya, manakala hati kita sudah terkondisikan, rasa dendam, iri, itu lama-lama akan terkikis. Kalau hilang 100% tidak bisa. Tapi kita bisa mengendalikan. Sampai batas kita musofahah, berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita, itu sudah bagus. Itu bagus. Untuk lupa 100% mungkin perlu latihan. Tapi sampai tahapan itu sudah bagus. Lah untuk menghilangkan betul-betul kita melupakan kesalahan orang lain tanpa kita membersihkan diri kita sendiri, itu akan sangat sulit. Ya, seperti itu. Jadi perlu riyadhah namanya, usaha untuk bagaimana kita menghilangkan dengki, dendam kepada orang lain. Dan ini ya permasalahan yang sering terjadi dalam diri kita. Ya kita sudah lisan memberi maaf, ketemu sudah baikan, tapi dalam hati itu masih dongkol. Kuncinya apa? Bersihkan, banyak zikir, perbaiki ibadah kita, ya, rendahkan diri kita di hadapan Allah, di hadapan orang lain. Janganlah kita menganggap orang yang paling baik, janganlah kita anggap orang yang paling pintar. Tugas kita apa? Kepada Allah ibadah, kepada sesama manusia berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi tugas kita bersama itu berbuat baik. Nanti Allah yang akan membalas baik kepada kita. Kadang-kadang yang kita tolong, yang kita kasihani, itu malah justru mendolimi kita. Dan ini ujian yang paling terbaik di situ. Dan ingat, Allah yang akan membalas kebaikan lewat siapa-siapa, lewat siapa saja, lewat apa saja. Jadi janganlah kita berharap kita berbuat kepada orang lain, kepada orang tersebut akan membalas kepada kita. Itu namanya toma. Karena berharap kepada sesama makhluk. Mari kita berbuat kepada orang lain, yakinlah Allah akan membalas kebaikan itu. Lewat siapa saja, lewat apa saja. Itu di hati kita akan lebih terang. Yakinlah rasa dendam ini akan hilang. Kita serahkan kepada Allah. Gitu. Yang penting syarat yang 1-2 tadi sudah, lisan memaafkan, terus ketemu sudah musofa, sudah baikan. Itu nanti lama-lama hati akan tertata dengan sendirinya. Karena Allah yang janji bahwa apa yang kamu cintai suatu saat akan kamu bisa saja bisa dibenci. Apa yang kamu benci suatu saat nanti akan kamu cintai. Yang menyeting itu Allah. Maka ada doa ya muqallibal qulub sabit qalbi alatin. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Hati itu kan berbolak-balik, tetapkanlah dalam hatiku ini pada agamamu. Jadi kunci tetap di hati, yang penting syarat 1-2 itu dilaksanakan, serahkan kepada Allah, Allah yang akan menata. Kemudian yang kedua, masalah dosa menggunjing. Apakah yang menggunjing itu jelas? Itu di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas kita dilarang untuk menggunjing, termasuk menghardik dan seterusnya. Terkait dengan sabda Rasulullah, pernah menyampaikan bahwa tahukah kalian siapa yang bangkrut? Jadi termasuk kita membicarakan atau menggunjing itu bisa apa saja yang menggunjing, mencaci, menuduh itu. Maka diberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang dizalimi. Memang ada hadis nabinya diriwayatkan oleh Muslim. Betul Bu itu ya. Jadi hati-hati kita membicarakan atau ya tidaknya menggunjing itu. Mencaci, menuduh dan sebagainya kalau tidak betul, tidak betul, maka balanya bisa kepada orang yang kita tuduh, kita gunjing. Maka tuba liman sahalahu aibuhu min uyubinas. Bejo banget utawa bahasa Indonesia apa bejo itu, beruntung sekali orang yang terlalu sibuk menghitung aibnya sendiri daripada menghitung aib orang lain. Jadi ini termasuk kunci tadi untuk menghilangkan rasa dendam itu, sibuklah Anda menghitung aibmu sendiri daripada menghitung aib orang lain. Nanti akan timbul kalau sudah kita banyak muhasabah, jadi menghitung kejelekan kita, maka akan menganggap orang lain itu akan menjadi baik. Karena orang lain itu baik, maka kita akan senyum pada siapa saja. Dan itu akan menghilangkan rasa dendam di hati kita. Seperti itu. Jadi bagaimana tadi kita memaafkan orang lain, lisan memaafkan, berbuat baik, lalu kita lupakan salahnya. Bagaimana melupakan salahnya? Bagaimana melupakan dendam? Hitunglah aib kita sendiri. Jangan terlalu sibuk menghitung aib orang lain. Nanti kalau kita terlalu sibuk menghitung aib orang lain, maka meluduh, menggunjing, dan sebagainya. Dan dosa itu bisa, mohon maaf, pahala kita akan mengalir kepada orang itu. Jadi intinya, mari bersihkan hati kita.
0: Ya, baik. Ustaz Sulan, sudah ada bergabung melalui line WA, akan kami bacakan dari Pak Maman di Pleret. Adakah orang yang ibadahnya semua bagus, tapi di akhirat bangkrut dan masuk neraka? Oke, sebelum ditangkapi kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada tamu.
0: Monggo silakan Pak Kiman.
3: Ya.
0: Sehat ya Bapak ya?
3: Alhamdulillah pengisuni.
0: Masya Allah, alhamdulillah alamin. Monggo silakan.
3: Istilah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari sekarang. Ini saya rasa kok orang yang tidak ringan atau tidak mudah. Maka pertanyaannya sekitar itu, bagaimana kiat-kiatnya agar bisa terlaksana hari ini lebih baik dari kemarin, hari itu lebih baik dari sekarang, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiman yang pastinya dari Berbah Sleman begitu ya, sudah bergabung. Ada dua penanya dari Pak Maman di Pleret melalui line WA dan Pak Kiman di Berbah Sleman melalui line telepon. Moga silakan Ustaz Sulhan untuk ditangkapi.
2: Mohon dibantu tadi kurang jelasin Pak Iman tadi.
0: Ya, dari Pak Kiman terkait dengan hari ini harus baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari sekarang begitu. Dan ini apa kiat-kiatnya agar kita bisa melakukan seperti pepatah atau apa namanya ya, kalimat yang indah tadi, Ustadz Sulhan.
2: Ya, sebenarnya sudah disinggung di awal tadi bahwa momentum yang pertama tentu introspeksi. Jadi setiap hari, tidak hanya momentum hijriah, sebenarnya kita diberi kesempatan untuk muhasabah ya. Untuk apa? Itu tadi tuba. Jadi kita itu, mari kita hitung atau kita angan-angan apa yang telah kita lakukan hari ini. Sehari tadi kita ngapain toh? Sebenarnya ada waktu itu, terutama di tengah malam. Dan itu untuk bisa kita merencanakan untuk apa yang harus kita lakukan untuk besok pagi agar lebih baik. Lah, agar apa yang kita rencanakan itu baik, maka jangan tinggalkan Allah. Itulah fungsinya kita pikir, fungsinya kita qiyamul lail. Jadi bagaimanapun kita diberi hati, diberi akal untuk bisa berpikir, untuk bisa menghitung, untuk bisa mengoreksi dan merencanakan, tapi hati kita, akal kita harus kita arahkan sesuai dengan jalan Allah. Maka banyak untuk hati kita akan tetap mudah menerima hidayah itu, diantaranya itu banyak qiyamul lail, baca Quran, ngaji, menuntut ilmu, itu juga penting. Karena hati atau orang yang tidak pernah memperdalam ilmu, dalam hal ini ilmu agama juga, maka hatinya akan keras juga, timbul rasa sombong. Maka menuntut ilmu itu wajib dari sejak lahir sampai akan meninggal. Karena apa? Semakin kita belajar, kita semakin menuntut ilmu, itu akan semakin merasa bodoh. Orang yang terus menuntut ilmu itu tidak akan merasa paling pintar. Tapi orang yang mentok, tidak pernah mengembangkan diri, tidak menuntut ilmu lagi, diri akan merasa paling pintar. Disinilah nanti timbul rasa congkak, rasa sombong, dan sebagainya. Jadi untuk menata hidup kita besok seperti apa, caranya seperti itu. Kita muhasabah, hati kita terkontrol dengan zikir, dengan ibadah rutin, dan terus untuk menuntut ilmu. Jadi ngaji itu penting, walaupun sudah pernah, tapi diulang lagi, diulangin. Itu artinya kita, cara HP kita itu di-cas seperti itu. Kemudian yang via WA, betul tentang hadis Nabi bahwa nanti ada yang bangkrut di akhirat itu, okay? Orang yang yo salat, yo wis poso, yo wis nopo-nopo ibadah dilakoni, tapi dia itu mencaci, menuduh, mendolimi orang lain. Nah, nanti orang yang didolimi itu akan mendapat pahala dari orang yang melakukan itu, walaupun ibadahnya seperti itu. Kelihatannya ya sholat rajin, puasanya khusyuk, dan seterusnya ya wis haji umpamanya gitu kan. Tapi kan hati orang tidak ada yang tahu. Maka perlu hijrah hati itu di sini. Nyatanya itu ya sholat, nyatanya ya ahli, ya wis haji, tapi kok ngomongnya kayak gitu. Kadang-kadang di masyarakat masih kita lihat seperti itu berarti apa? Belum sampai ke hati. Nah, jadi perlu ada terus koreksi dalam diri kita, bagaimana menata hati kita tetap istiqomah. Ya, saya kira itu, Pak.
0: Ya, baik. Dan masih ada waktu untuk Anda pendengar akan bergabung. Kita cek kembali untuk line WA apakah memang sudah ada yang bergabung kembali. Dan untuk yang akan bergabung melalui telepon juga boleh ya di 580333. Ustaz Sulhan, apa sebenarnya perbedaan mendasar nih antara hijrah hati dan juga hijrah diri? Mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu, Ustaz Sulhan?
2: Ya. Oke, berangkat dari hadis Nabi tadi tentang hijrah, itu diamali dari innamal a'malu binniat, baru menyampaikan tentang masalah hijrah. Itu menandakan apa? Yang pertama ya niat dulu. Niat itu terletak di, berarti yang harus kita koreksi, harus kita ubah adalah hati kita. Hati yang baik itu akan memberikan dampak kepada pengambilan keputusan yang baik juga, analisa yang baik juga. Keputusan yang baik, analisa yang baik akan menimbulkan tindakan atau perilaku yang baik juga. Seperti itu Pak alurnya. Jadi harus dimulai dari menata hati dulu. Dan hati, niat itu tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah disampaikan bahwa dalam satu hadis, jadi Allah itu tidak akan melihat tampang kita, kita bentuk fisik kita dan sebagainya, tapi bagaimana hati kita. Karena jangan tertipu dengan penampilan-penampilan luar, tapi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana hati itu seperti apa. Disinilah pentingnya kita untuk terus introspeksi diri, muhasabah, menata dan seterusnya. Karena hati itu, namanya hati itu dari kata kolb itu kan bolak-balik. Maka kolb itu bisa berubah-ubah. Seperti yang saya dengan tadi, mana dasarnya itu. Dan harus kita jaga terus. Harus kita jaga terus. Dan Allah menyampaikan itu melalui ibadah yang wajib, banyak zikir, banyak berbuat kepada sesama, nanti hati kita akan terus terjaga.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz Sulhan dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan kembali karena memang ada sisa waktu sedikit begitu ya. Saya juga pengen tahu nih terkait dengan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Seringkali tantangan terbesar dalam hijrah hati terutama begitu ya adalah penyakit hati seperti iri, dengki, amarah atau mungkin bahkan sombong begitu Ustaz Sulhan. Nah, bagaimana langkah praktis ini untuk membersihkan hati agar proses hijrah kita ini berjalan konsisten?
2: Ya, yang namanya iri, dengki, sombong, penyakit-penyakit hati itu kalau kita hilangkan tidak bisa, Pak. Dan itu melekat. Yang kita hanya bisa adalah bagaimana menahannya, mengontrolnya, agar itu tidak dominan. Gitu. Jadi sebaik-baik orang, walaupun kita sudah ngaji, ahli ibadah, atau sudah pendidikan tinggi sampai profesor doktor, yang namanya sikap atau dengki, termasa paling pintar, dalam ini sombong, iri itu tetap ada pada setiap orang. Nah, caranya bagaimana agar hati kita bisa mengontrol itu? Jadi pertama adalah seperti yang saya sampaikan, kalau nanti ada lagunya mah yang OP itu bisa diputar Pak di akhir ya, Tombo Hati itu loh. Nah, itu bisa, itu sudah di situ ya. Banyak zikir kepada Allah. Ingat ya, zikir lisan dan zikir qalbu. Jadi dimanapun berada kita ingat kepada Allah, termasuk takut dan malu.
0: Baik.
2: Takut dan malu, ya. Seperti itu. Kemudian banyak dalam kalau di sebutan syair itu kita baca Quran dan maknanya. Artinya apa? Kita terus menuntut ilmu ngaji tadi. Dengan banyak ngaji terus maka kita tidak akan sombong. Kemudian menjaga sholat lima waktu. Kalau bisa ditambahi dengan sholat qiyamul.
0: Baik.
2: Jauhi maksiat dan seterusnya ya, kira-kira gitu. Termasuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, ini penting, orang-orang yang baik. Jadi orang yang dekat penjual parfum dia akan ikut wangi gitu kan, digambarkan oleh seperti itu dalam syair Arab. Kemudian berbuat baik kepada sesama tanpa tendensi apapun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika qarinas ang paum, sebagai manusia adalah yang bermanfaat. Dan disitulah nilai yang namanya hidup ini berarti. Artinya bermanfaat.
0: Ustaz Sulhan, tak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Matur nuwun atas inspirasinya di kesempatan pagi hari ini. Selamat melaksanakan berbagai aktivitas. Salam sehat bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sulhan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, hijrah bukanlah tentang seberapa jauh kita melangkah meninggalkan masa lalu, melainkan tentang seberapa tulus kita mengarahkan pandangan dan hati menuju ridhonya. Saya Agus Pramana, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi bisu itu tidak hanya membisu tetapi berdoa dan introspeksi sebagai kontemplasi bahwa karena datang menjadi semoga menjadi lebih baik.
1: Kalau 75 kali itu kalau rutin betul itu 20 tahun loh. Jadi itu sebuah komitmen dari pendonor itu luar biasa sekali.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, ribuan orang diperkirakan akan menjalani Topo Bisu Mubeng Beteng dalam rangka menyambut Tahun Baru Jawa atau Malam Satu Suro. Puluhan orang mendapatkan penghargaan dari PMI DIY karena rutin berdonor darah hingga 75 kali. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Menyambut Tahun Baru Jawa atau Satu Suro, Paguyuban Abdi Dalem Keraton Yogyakarta kembali menggelar ritual Topo Bisu Mubeng Beteng. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
1: Condro Sengkolo itu adalah tahun yang kemudian dinarasikan. Nah, besok itu 1960 itu kita sebut sebagai luhuring pangroso.
2: Paguyuban Abdi Dalem Keraton Yogyakarta kembali menggelar ritual Topo Bisu Lampah Mubeng Beteng untuk memperingati Tahun Baru Jawa Satu Suro 1960 yang jatuh pada hari Rabu. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hastowasono Putro menjelaskan Tahun Baru Satu Suro memiliki Candra Sengkala Luhuring Pangroso Wiwaraning Budi yang melambangkan tahun 1960 dalam penanggalan Jawa.
1: Luhuring Pangroso Wiwaraning Budi itu rangkaian dari Luhuring itu 0, Pangroso itu 6, Wiwaraning itu 9, Budi itu 1. Jadi bacanya dibalik 1960. Nah, Luhuring Pangroso Wiwaraning Budi itu kira-kira artinya adalah bahwa keluhuran perasaan, luhurnya perasaan itu adalah pintu gerbang menuju kebijaksanaan, kira-kira begitu.
2: Ia berharap para peserta yang mengikuti Topo Bisu dapat semakin mengutamakan keluhuran rasa dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Abdi Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat KRT Kusumonegoro menjelaskan kegiatan tersebut merupakan hajat kawula dalem. Ia mengatakan filosofi Lampah Mubeng Beteng dapat dimaknai berbeda oleh setiap orang. Menurutnya, tradisi tersebut mengandung pesan untuk menjaga benteng dalam diri manusia, seperti benteng keimanan, akhlak, dan aturan yang membatasi agar tidak menyimpang dari jalan yang semestinya.
3: Dalam prosesi itu membisu, ini diharapkan bahwa kita itu kan berdoa. Jadi bisu itu tidak hanya membisu tetapi berdoa dan introspeksi sebagai kontemplasi bahwa tahun lalu itu akan seperti apa karena datang menjadi semoga menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.
2: Dalam pelaksanaannya peserta akan berjalan kaki mengelilingi benteng keraton sepanjang 4 km.
0: Diperkirakan sebanyak 4 hingga 5 ribu orang akan mengikuti kegiatan Topo Bisu Mubeng Beteng Keraton Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama Karin Anisa.
4: Mesurogo, menjelang suro itu mesurogo artinya kita diharapkan banyak untuk berolahraga.
5: Abdi Dalem Keraton Yogyakarta melakoni sejumlah persiapan untuk menjalani tradisi Mubeng Beteng Topo Bisu dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah sekaligus Tahun Baru Jawa pada 16 Juni 2026. Mubeng Beteng ini merupakan hajat kawula dalem atau tradisi yang diinisiasi oleh para abdi dalem dan masyarakat Yogyakarta. Ketua Paguyuban Abdi Dalem Kabupaten Sleman, Kanjeng Mas Tumenggung Dwijo Jayang Mardoyo menjelaskan, gelaran Mubeng Beteng terbuka untuk umum dan diperkirakan akan ada 4.000 hingga 5.000 orang yang akan ikut serta pada gelaran Mubeng Beteng tahun ini.
4: Jam 21 itu dimulai dengan mocopatan yang diikuti oleh masyarakat umum, terlebih diikuti oleh para siswa pamulangan mocopat yang diadakan di Panguraan. Itu mocopat kurang lebih sekitar 2 jam, jam 11 malam itu baru seremonial ya, dengan pembukaan, laporan panitia, ada juga urasi budaya. Tepat jam 12 malam itu pemberangkatan Mubeng Beteng.
5: Berkaca pada tahun sebelumnya, peserta Mubeng Beteng tak hanya datang dari Yogyakarta, tapi juga dari luar daerah seperti Magelang, Purworejo, Ngawi, dan berbagai daerah lainnya. Jayang menambahkan, gelaran Mubeng Beteng telah menjadi peninggalan budaya asal Yogyakarta yang telah diakui UNESCO, yang juga menjadi salah satu daya tarik wisata. Jayang menambahkan, pelaksanaan Mubeng Beteng Topo Bisu ini dimaknai sebagai upaya melestarikan budaya yang ada di Keraton Yogyakarta.
4: Suro itu kan dari singkatan dari Mesurogo, menjelang suro itu mesurogo artinya kita diharapkan banyak untuk berolah batin. Jadi raga kita tidak banyak berfoya-foya atau tidak banyak pesta jiwanya jasmania, tetapi ini kerohanian batin. Maka besok yang itu kan langku diam, jadi dalam bentuk doa.
5: Masyarakat diajak untuk tidak sekedar menjadikan Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Hijriah sebagai seremonial saja, namun juga memahami dan menghayati nilai-nilai yang ada di baliknya.
0: Pendengar, bagaimana filosofi topo bisu mubeng beteng yang hingga kini masih dilestarikan sebagai kegiatan budaya. Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan Ketua Umum Alumni Sejarah UGM, Wahyudi Jaya, berikut ini.
6: Pak Wahyudi, ini berkaitan dengan topo bisu mubeng beteng yang kemudian juga setiap tahunnya pada saat menjelang Muharram, satu Muharram ini dalam perhitungan Jawa ini dilakukan begitu Pak oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, bagaimana sebenarnya filosofi dengan topo bisu mubeng beteng ini Pak yang kemudian juga dikaitkan dengan merefleksikan diri bagi umat muslim begitu. Silakan Pak Wahyudi.
7: Terima kasih Mbak Reba dan para pendengar RRI setia. Jadi topo bisu mubeng beteng ini sebentuk lokal wisdom gitu ya, di kalangan masyarakat Jawa yang kemudian memang ada akulturasi dengan budaya Islam lewat Sultan Agung gitu ya. Jadi ada proses yang lama di mana kedua entitas budaya dan sejarah itu menyatu dalam sebuah prosesi. Nah, secara refleksi begitu, ini menunjukkan ada upaya atau mekanisme budaya di dalam masing-masing pribadi yang mengikuti topo bisu ini. Jadi mereka harus berjalan mengitari benteng, kemudian tanpa alas kaki, kemudian tanpa bersuara. Bagi masyarakat modern ini tentu sebuah sesuatu yang unik begitu, yang langka, ya. Karena memang zamannya sudah maju. Nah, tetapi ada hal yang perlu dimaknai di situ bahwa dengan melepas sendal misalnya begitu, itu kan upaya menyatu dengan bumi, membumi begitu, kemudian menunjukkan kerendahan hati juga, tetapi juga di satu sisi mengajak pada pelakunya untuk mengenal lebih dekat tentang alam semesta. Jadi merasakan bagaimana tanah atau aspal yang ada, kemudian itu kan bagian dari upaya penyadaran secara biologis juga. Nah, kemudian yang penting adalah biasanya orang-orang Jawa yang ditinggal di kota juga kemudian pulang, artinya ada upaya kesadaran diri untuk memperbaiki. Jadi selama setahun sebelumnya mungkin ada banyak hal yang kurang puas, ada kesuksesan yang tertunda, atau ada masalah. Itu biasanya kemudian mereka berkontemplasi, berefleksi dengan menenangkan diri mereka, ya, dengan tidak berkata sepatah kata pun. Mereka sampai kemudian selesai prosesinya. Ini sebuah upaya yang tradisi yang sangat penting agar bahwa hiruk pikuk dunia, hiruk pikuk manusia modern itu ada kalanya memang dikasih jeda. Agar ada antara-antara apa yang selama dilakukan dan yang akan dilakukan. Jadi ada jeda untuk kesadaran diri mereka. Nah, ini penting muhasabah, introspeksi agar oh ternyata evaluasi kita selama tahun sebelumnya ini begini, mungkin dengan semangat tahun baru ini kemudian bisa memperbaiki diri. Nah, dalam konteks muslim ini tentu juga sebuah cara untuk mengakui kesalahan lah. Jadi ada muhasabah di situ, yeah, bahwa kesalahan itu manusiawi, tetapi mengulang kesalahan adalah sesuatu yang kurang baik. Jadi makanya kenapa kemudian ada banyak cara selain untuk topo bisu, juga mungkin di beberapa masyarakat, masjid dan sebagainya, itu menggelar refleksi tahun baru satu Muharram atau satu Suro. Jadi saya kira ini mekanisme yang layak dipertahankan dalam konteks tradisi spiritual Jawa yang harus dijaga maknanya karena masing-masing punya motivasi, tetapi bagi kita yang di Jogja untuk paham bagaimana dengan jalan topo bisu juga kita mengakui jejak sejarah Kesultanan Yogyakarta atau generasi dari Mataram. Jadi kita melihat bagaimana para pendahulu kita, atau kita diajak untuk menyadari bagaimana pesan-pesan leluhur, bagaimana menjaga kota ini agar tetap istimewa, tetap berkebudayaan dan berkepribadian. Ngaten Mbak Prima, kira-kira.
6: Baik, satu hal juga ini Pak Wahyudi tadi disampaikan bahwa ini kan sebenarnya sesuatu yang cukup unik dan kemudian juga perlu dilestarikan. Kita melihat ini kan ada satu hal juga terlepas dari bahwa ini bagian dari muhasabah diri menjelang satu Muharram begitu. Tapi ternyata ini menjadi kegiatan wisata yang juga dinikmati begitu Pak oleh para wisatawan yang notabene pun meskipun dari berbagai macam etnis begitu. Apakah ini cukup lazim begitu Pak untuk tetap terus dilestarikan begitu Pak Wahyudi?
7: Iya, sangat penting. Jadi ini mungkin bisa dikelola secara lebih baik untuk paket wisata karena pengalaman wisatawan di lokasi seperti keraton atau kota-kota budaya seperti di Solo mengarah Kiai Selamat itu menjadi pengalaman spiritual yang unik yang saya kira menarik untuk diikuti. Jadi mungkin akan ada link pemasukan dari wisatawan ke Jogja, ke Solo dan sebagainya yang itu bisa dijadikan paket misalnya dengan mengenakan pakaian adat, kemudian tanpa alas kaki berjalan mengitari benteng. Itu sebuah pengalaman empirik yang berkaitan dengan wisata budaya, wisata spiritual. Jadi saya kira ini akan menarik sekali, apalagi nanti diikuti dengan habis mubeng beteng kemudian diajari tata cara budaya Jawa misalnya begitu, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bagus bagi wisatawan Jogja karena ada keunikan yang tidak ditemukan di tempat lain. Jadi saya kira keunikan budaya itu perlu kita angkat, kita maknai secara lebih luas. Dalam konteks ini wisata bisa masuk di situ dengan paket-paket wisata spiritual, wisata religi, wisata budaya yang memang tempat kita banyak sekali, Mbak Prima. Jadi monggo nanti kita bareng-bareng kita mendorong ini agar menjadi paket wisata yang istimewa lah kira-kira begitu, Mbak Prima.
6: Baik, terima kasih Pak Wahyudi waktu wawancaranya. Salam sehat selalu Pak Wahyudi.
7: Salam sehat selalu Mbak Prima.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, pemerintah Kalurahan Parangtritis diminta untuk mengelola retribusi pendapatan di kawasan wisata tersebut. Berita selengkapnya hadir bersama Aji Permono.
1: Tapi karena ini penugasan, bukan pelimpahan kewenangan, maka akan dievaluasi secara berkala.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menugaskan pemerintah Kalurahan Parangtritis untuk mengelola penarikan retribusi kawasan wisata pantai Parangtritis. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan Parangtritis. Dengan melibatkan unsur masyarakat, diharapkan pengelolaan wisata di lokasi tersebut dapat semakin meningkat. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, keterlibatan masyarakat bertujuan untuk mempertebal rasa memiliki terhadap Parangtritis. Pasalnya, warga setempat menjadi pihak yang paling terdampak apabila terdapat penurunan kunjungan wisata. Bupati pun menegaskan bahwa aturan baru ini perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, di mana tujuan akhirnya yakni keberlangsungan wisata itu sendiri.
3: Kita ingin memberdayakan kalurahan, para pamong dan warga Kalurahan Parangtritis agar memiliki rasa handarbeni. Rasa handarbeni ini penting untuk menjaga kelangsungan Parangtritis sebagai objek wisata yang masuk dalam top of mind-nya pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Parangtritis ini rusak, amburadul, tidak tertata, yang rugi siapa? Pertama yang paling rugi adalah warga Parangtritis sendiri.
2: Meski begitu, Halim menyebut bahwa status yang diberikan adalah penugasan dan bukan pelimpahan kewenangan penuh. Pemkab Bantul nantinya akan melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan kebijakan ini.
3: Bagaimana pendapatannya semakin baik apa enggak, keamanannya semakin baik apa enggak, penataan kawasan semakin membaik apa tidak. Karena bagaimanapun, pemberdayaan masyarakat ini kita perlukan karena kan tidak semua hal itu bisa dilakukan oleh dinas tanpa peran yang lebih nyata dari warga Parangtritis, tokoh-tokohnya, dan kalurahannya.
2: Selain itu, kebijakan baru tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas retribusi. Dengan skema bagi hasil 70% banding 30%, hasil retribusi nantinya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi kalurahan.
0: Puluhan orang mendapatkan penghargaan dari PMI DIY karena telah melakukan donor darah hingga 75 kali. Beritanya bersama Karin Anissa.
4: Dari sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun, itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya,
5: sebanyak 99 orang pendonor darah sukarela menerima penghargaan dari PMI DIY usai berhasil melakukan donor darah sebanyak 75 kali. Ketua PMI DIY, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo atau yang kerap disapa Gusti Prabu, mengaku mengapresiasi komitmen dan niat mulia dari para pendonor darah. Menurutnya, para pendonor darah merupakan pahlawan kemanusiaan yang memiliki niat mulia tanpa mengharapkan pamrih.
6: Kalau 75 kali itu kalau apa rutin betul itu 20 tahun loh. Jadi itu sebuah komitmen dari apa pendonor itu luar biasa sekali. Artinya beliau-beliau ini punya pikiran, niat serta hati yang mulia. Karena setiap pendonor itu belum tentu tahu siapa yang menerima darah dia gitu.
5: Penerima penghargaan donor darah sukarela ini didominasi oleh kalangan lanjut usia. Untuk itu, Gusti Prabu turut mengajak para generasi muda untuk tergerak melakukan donor darah. Selama ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Karang Taruna dan kelompok masyarakat. Di sisi lain, Gusti Prabu menyebut antusias masyarakat untuk melakukan donor darah semakin hari semakin meningkat. Ini terbukti dari penghargaan Kementerian Kesehatan yang sempat diterima oleh Kota Yogyakarta sebagai daerah dengan penyedia stok darah terbanyak di Indonesia. Sementara, salah satu penerima penghargaan donor darah sukarela, Tri Hartanto, mengatakan sudah melakukan 82 kali donor darah terhitung sejak tahun 2001. Tri menyebut tubuhnya terasa lebih sehat dan bugar usai melakukan donor darah dan jarang mengalami keluhan kesehatan. Tri biasanya melakukan donor darah di PMI Kabupaten Bantul atau pada gelaran event yang menyediakan fasilitas donor darah. Bapak tiga anak ini menjadikan kebiasaan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.
4: Dari sisi kemanusiaan, itu banyak orang yang membutuhkan. Di rumah sakit atau dimanapun, itu banyak orang yang membutuhkan. Dan pada dasarnya, sedekah itu tidak harus dengan uang. Apa yang kita punya, sedangkan kita itu dikasih sama Allah SWT. Dan darah itu kan gratis, tidak ada yang bayar sedikit pun.
5: PMI DIY memastikan stok darah yang ada di seluruh kabupaten kota aman, bahkan mencapai 35 ribu hingga 40 ribu kantong darah. Angka ini telah melampaui target, yakni 2% dari jumlah penduduk di Yogyakarta.
0: Berikut kami hadirkan komentar yang disampaikan para Mita Putri dari meja redaksi.
7: Pendengar, di tengah dunia yang bergerak serba cepat, di mana kebisingan informasi dan hiruk-pikuk gawai menyita hampir seluruh ruang kepala kita, manusia modern seringkali kehilangan satu hal krusial, yakni momen untuk berhenti dan mendengar diri sendiri. Namun bagi masyarakat Yogyakarta, ada sebuah jeda sakral yang diwariskan oleh leluhur, sebuah ritual yang dilakukan setiap malam satu suro yang dikenal dengan nama Mupeng Peteng. Secara fisik, ritual ini tampak sederhana. Ribuan orang berjalan kaki mengitari benteng Keraton Yogyakarta sejauh kurang lebih 5 km. Namun esensi sejati dari kegiatan ini bukanlah pada jarak yang ditempuh, melainkan pada sebuah lagu yang disebut Topo Bisu, berjalan dalam keheningan total. Tidak ada obrolan, tidak ada senda gurau, dan tidak ada gawai yang menyala. Mupeng Peteng adalah sebuah jeda saat bibir terkunci dan batin yang berbicara. Mengapa keheningan ini begitu magis? Karena dalam sepi yang absolut, ego kita perlahan runtuh. Saat kita berjalan dalam diam di kegelapan malam, suara-suara pembenaran yang biasanya kita teriakan sehari-hari mendadak senyap. Dan yang tersisa hanyalah dialog jujur antara diri dengan sang pencipta, serta kalkulasi jujur atas apa saja yang telah kita perbuat selama setahun kebelakang. Ritual ini menjadi cermin retak yang menyatukan kembali serpihan jiwa kita. Langkah demi langkah yang sunyi menjadi simbol perjalanan waktu. Kita diajak untuk melihat ke dalam, mengakui kelemahan, mengikis kesombongan, dan menata kembali niat untuk masa depan. Keheningan dalam Mupeng Peteng bukanlah tanda kekosongan atau kepasrahan yang pasif. Sebaliknya, ia adalah bentuk perlawanan spiritual yang aktif terhadap bisingnya dunia. Dan pada akhirnya, Mupeng Peteng mengingatkan kita bahwa untuk melangkah lebih jauh dan lebih bijak ke depan, kita tidak selalu butuh sorak-sorai atau tepuk tangan. Kadang-kadang, yang kita butuhkan hanyalah kembali ke dalam titik nol diri kita sendiri, berjalan dalam hening, dan membiarkan jiwa kita menemukan arahnya kembali. Demikian komentar, selamat pagi.
0: Sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ribuan orang diperkirakan akan menjalani Topo Bisu Mupeng Peteng dalam rangka menyambut Tahun Baru Jawa atau Malam Satu Suro. Puluhan orang mendapatkan penghargaan dari PMI DIY karena rutin berdonor darah hingga 75 kali. Demikian Warta Pagi kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih kami pancarlawaskan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Sinar mentari fajar telah sempurna menyapa bumi daerah istimewa Yogyakarta dan jarum jam sudah menunjuk di pukul 6:33 waktu Indonesia Barat. Saya Agus Pramana, inilah awal dari perjumpaan kita yang pastinya sudah kita awali dengan Mutiara Pagi. Dan kali ini kami akan hadir dengan berbagai program dan juga beberapa informasi akan tersaji di ruang dengar Anda. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Di awal pekan, Senin 15 Juni 2026, pastinya menjelang momen pergantian tahun, masih banyak orang yang beranggapan bahwa malam satu surah atau Muharram itu datang pada tanggal yang sama. Apakah benar begitu pendengar? Dan pendengar, surah adalah bulan pertama dalam tanggalan Jawa dan pastinya berhubung kalender Jawa berganti hari saat matahari terbenam, maka malam satu surah datang sebelum pagi siang hari pertama bulan surah itu sendiri. Di sisi lain, Muharram adalah bulan nomor satu di kalender Hijriah. Persis satu surah, malam satu Muharram juga datang sebelum pagi sampai siangnya, karena kalender Hijriah berganti hari ketika matahari terbenam. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dirujuk dari kalender Hijriah Indonesia tahun 2026 yang dikeluarkan Kementerian Agama, satu surah 1960 jatuh pada Rabu 17 Juni 2026. Dengan demikian malam satu surah bertepatan dimulai pada Selasa malam 16 Juni 2026. Di sisi lain, satu Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan Selasa 16 Juni 2026 itu, artinya malam satu Muharram 1448 Hijriah dimulai saat matahari terbenam pada Senin 15 Juni 2026. Akhir kata, malam satu surah dan satu Muharram tidak bersamaan begitu ya. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun mendatang keduanya tiba pada malam yang sama. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, yang pasti di pagi hari ini ketika Anda sudah mulai bersiap untuk mengantar putra-putri Anda atau mungkin baru mempersiapkan santap pagi, silahkan dinikmati santap paginya bersama keluarga tercinta. Setelah Anda dua hari menikmati libur dan satu hari menikmati work from home, kali ini Anda kembali beraktivitas di kantor Anda masing-masing. Hati-hati di jalan bagi Anda yang pastinya akan menuju ke tempat tujuan Anda. Dan cuaca di sekitaran Kota Baru di pagi hari ini memang sudah mulai cerah begitu ya. Terlihat matahari yang sudah menampakkan sinarnya. Namun demikian, kami akan berbagi informasi terkait dengan perakiraan cuaca yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. We'll be right back.

0: Prakirawan Arum akan melaporkan dan menginformasikan untuk Anda. Arum, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Senin 15 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Pada malam dan dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 23 hingga 31 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Ya, kami juga akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari sekitaran Yogyakarta International Airport yang pasti akan hadir sesaat lagi.

0: Prakirawan Romadi akan melaporkan untuk Anda. Romadi, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Senin 15 Juni 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 25 hingga 40 km per jam bertiup di hari wilayah Jawa. Selain itu, gelombang atmosfer Rossby Ekuator masih terpantau aktif di sebagian besar wilayah Jawa. Untuk itu, namun untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta tidak menimbulkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, terutama pada malam hingga dini hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, pagi, siang, bahkan malam cuaca cerah hingga berawan. Untuk dini hari diprediksi berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Kemudian hari ini di jarak pandang mendatar diprediksi berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan rata-rata kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Maturun, Anda masih bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Bagi Anda yang akan menuju ke kota Jogja, kami akan berbagi informasi di beberapa persimpangan bagaimana kondisi cuat, kondisi arus lalu lintasnya maksud saya. Dan kami akan update untuk Anda dan kali ini melalui pantauan CCTV dan jogjakota.go.id. Kami awali dari simpang Tugu untuk pagi hari ini sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar pendengar, dan kami akan mengajak Anda berpindah menuju ke simpang Borobudur Plaza. Di sana juga sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar, dan untuk titik 0 km pagi hari ini terpantau lancar. Ketika Anda akan menuju ke simpang Jati Kencana, melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id sudah mulai terpantau ramai pendengar, dan untuk Anda yang akan melaju menuju ke simpang yang lainnya di simpang Wirobrajan, kami informasikan untuk Anda pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Dan bagaimana dengan Pasar Gading? Di simpang Pasar Gading terpantau lancar pendengar, di sana ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta mengatur lalu lintas. Simpang Joteng Kulon untuk pagi hari ini terpantau lancar. Bagaimana dengan simpang Joteng Wetan pendengar? Kami akan update untuk Anda. Simpang Joteng Wetan terpantau ramai namun tetap lancar, dan untuk simpang Tungkak di pagi hari ini terpantau ramai namun juga tetap lancar. Untuk simpang Mirota pagi hari ini terpantau lancar, dan ketika Anda akan berpindah menuju ke simpang Galeria, di sana terpantau lancar. Baik pendengar, hati-hati di jalan bagi Anda yang akan melaju menuju ke kota Jogja, dan bagi Anda pengendara roda 2 atau yang akan mengendarai kendaraan sepeda motor begitu ya, cek kembali perlengkapan Anda seperti SIM, STNK, dan pastinya juga cek kondisi motor Anda, mungkin kurang angin ban Anda, atau juga Anda akan membawa sesuatu yang sudah Anda persiapkan, jangan sampai tertinggal atau terlupakan begitu. Bagi Anda pengguna atau pengendara roda 4 atau yang menggunakan mobil, tetap menggunakan sabuk pengaman begitu ya, demi keamanan Anda. Dan cek kembali SIM atau STNK juga agar perjalanan Anda nyaman. Patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.